0: protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini, sudah terlatih. Paling tidak, mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak. kan sebagai jembatannya.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja diumbar
3: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Biro Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersukacita atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah. Selamatkan kepada kita dimakamkan di Makam Baki. Sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang kita dokter bersama almarhum almarhum yang masih insyaallah saya dan saya
6: yakin. Sementara itu, sudah pendengar hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal-hal yang berada di Indonesia ini
0: Ilham.
4: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji, itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Nah, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
9: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

0: Om Swastiastu Sematon. Untuk Sematon yang memiliki tunggakan iuran JKN dan bingung harus bayar sekaligus, tenang, sekarang nggak perlu khawatir lagi. BPJS Kesehatan punya solusi melalui program Rehab ataupun rencana pembayaran bertahap. Melalui program ini, Sematon bisa melunasi tunggakan iuran secara dicicil sehingga pembayaran terasa lebih ringan dan terencana. Cara daftarnya gampang banget nih Sematon. Cukup buka aplikasi mobile JKN, pilih menu program Rehab, ikuti langkahnya, dan tentukan rencana cicilan sesuai dengan kemampuan. Selain melalui aplikasi, pendaftaran juga bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat ya. Ingat ya Sematon, status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan dilunasi. Jadi, tunggu apa lagi? Manfaatkan program Rehab BPJS Kesehatan sekarang juga. BPJS Kesehatan, dengan gotong royong semua bisa terlindungi.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

lagi. Sudah ya? Tiga kali. Waduh, bisa jadi pendeta. Orang kalau baca wahyu itu memang ngeri-ngeri sedap. Karena apa? Ada dua. Yang pertama, ini kan kitab wahyu ini kitab apokaliptik. Jadi apa yang tersembunyi di depan dibuka oleh Allah. Lihat cara Allah. Semua yang menjadi rahasia itu dibuka oleh Allah. Dan kemudian Yohanes mencatatnya. Apokaliptik. Apa yang di depan yang tersembunyi disingkapkan, dibuka. Supaya apa? Supaya setiap orang yang membaca kitab wahyu. Baik pada waktu zaman rasul-rasul maupun saudara dan saya sampai hari ini yang mau mengatakan begini. Sekalipun hidupmu dipenuhi dengan penderitaan dan pergumulan hidup, Allah adalah Alfa dan Omega. Bagian ini kan mau bilang begini sama ketujuh jemaat. Sekalipun engkau berada dalam penderitaan kesesakan karena Roma, ya, karena pemerintahan Romawi, engkau punya iman tidak menjadi iman yang berkembang, yang tidak mampu kemudian mengaplikasikannya kepada orang banyak, bahwa kami adalah orang yang ditebus oleh Kristus, Tuhan cuma mau bilang begini, damai sejahtera Allah akan menyertai engkau. Bahwa penderitaanmu pada akhirnya akan berlalu. Itu inti apa itu? Selesai apanya? Jadi apa yang mau disampaikan kepada kita saudara-saudara? Bagian wahyu ini dipenuhi kalau saudara baca dari semua kitab wahyu ya. Dimulai dengan simbol. Entah itu angka-angka ya. Angka 7. Siapa yang lahir tanggal 7? Angkat tangan. Mau dia Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Tanggal 7 ada yang lahir tanggal 7? Gak ada dari sekian banyak ini. Mana Pak? Mana orangnya? Nah, tanggal 27? Nah, tanggal 17? Satu? Kan gak ada tanggal 77 toh. Ya. Angka atau simbol 7 itu, saudara-saudara, itu adalah angka yang sempurna. Ya. 7, 27, 17, berapa lagi? Ya udah itu aja ya, pada 77 tuh. Ya. Jadi memang sesuatu yang saudara akan jumpai di dalam bagian bacaan ini ya. Pemilihan angka 7 itu bukan sebuah kebetulan. Ya. Angka 7 dalam perjanjian lama itu dia mempunyai arti khusus misalnya. Hari yang ketujuh, apa itu bicara tentang apa? Tuhan menciptakan. Pada hari yang ketujuh maka beristirahatlah Tuhan. Dia selesai dalam proses penciptaan. 7 itu sempurna. 7 itu genap. Ingatlah dan kuduskanlah. Inilah hari perhentian. Jadi kalau saudara datang beribadah, maka saudara bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat menguduskan hari perhentian. Tuhan cuma minta 2 jam for saudara datang ibadah. Tidak banyak. 2 jam duduk diam, menaikkan pujian dan mendengarkan firman. Tidak lama. Tapi kalau ibu-ibu nonton drakor, bisa 4 jam lupa masa nasi. Saudara nonton drakor atau sinetron, apalagi sinetron istri yang teraniaya. Nonton sambil mewek, air mata, lupa masa nasi. Masa untuk firman Tuhan yang disampaikan gak sampai 1 jam saudara tidak betah? Hari ketujuh, hari Sabat, berarti lengkaplah Allah bekerja. Kemudian

0: lagi tahun ketujuh, tahun Sabat. Ya. Nah, pada hari-hari demikian, saudara-saudara, tanah tidak boleh ditanami apapun. Tanah itu perlu istirahat. Itu ada dalam Perjanjian Lama. Pada tahun ketujuh, ya, segala sesuatu, tanah itu diberikan waktu istirahat. Tidak boleh ditanami apapun. Lihat cara Allah memelihara alam ini. Bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi alam tanah yang memberikan kesuburan itu, Tuhan katakan di bagian Perjanjian Lama, istirahatlah, tidak boleh ada yang menanami apapun. Karena dia juga perlu. Apalagi tahun Yobel. Ya? Tahun 7x7. Pada tahun Yobel ini semua utang dibebaskan. Ya? Tahun Yobel ini adalah semua utang dibebaskan. Lalu budak-budak dalam rumah-rumah orang Israel dipulangkan. Untung kita bukan tinggal di ini ya, Perjanjian Lama yang tahun Yobel ya. Karena pasti kalau punya utang dia sering bayar. Ya, dia bilang, ah puji Tuhan tahun Yobel berarti utangku lunas. Kita zaman di Perjanjian Baru. Jangan kau memberikan utang apapun kepada siapapun. Itu adalah Perjanjian Baru. Sekarang yang lagi marak lagi adalah pinjol. Bapak pernah pinjol? Enggak ya? Enggak. Ini ragu-ragu dorang lihat saya. Tahun Yobel adalah tahun 7x7 itu, dia semua yang berhutang pada siapapun kemudian dibebaskan, tidak lagi menjadi sebuah hutang baginya. Dan budak-budak yang ada di dalam rumah-rumah mereka kemudian dilepaskan. Nah nanti saudara berjumpa lagi di bagian Wahyu itu menemukan 7 kaki Dian, 7 bintang, 7 roh, 7 meterai, 7 tanduk, 7 mata, 7 kepala dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Wahyu ini kan dipenuhi dengan simbol. Ya, simbol-simbol yang kemudian membuat saudara dan saya jangan mereka-reka simbol ini maunya apa, artinya apa, tidak. Tapi yang mau disampaikan kepada kita adalah simbol ini juga mau mengatakan kepada saudara dan saya dan teristimewa kepada Yohanes yang mencatat bagian ini bahwa Tuhan selalu melakukan sesuatu dengan sempurna. Nah sekarang apa yang mau kita lakukan? Tunggu sebentar ya, saya mau tanya dulu bagi pendeta diaken. Malaikat itu laki-laki atau perempuan ya? Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki? Laki-laki lah. Tidak berkelamin. Bapak punya Alkitab terjemahan baru tahun berapa itu ya? Bapak Ibu Jemaat, malaikat itu laki-laki atau perempuan? Bapak bilang laki-laki, ya? Gak berubah ya? Oke, laki-laki. Laki-laki itu perempuan. Laki-laki. Mana ada di bagian bacaan Alkitab atau di Alkitab malaikat Gabriela? Selalu apa? Gabriel. Jadi? Tapi kita sering salah dalam menempatkan posisi malaikat. Bayangkan kalau Natal dah, huh? Malaikat, yang jadi malaikat siapa? Ulang, yang jadi malaikat siapa? Harus perempuan yang putih, yang langsung. Padahal Alkitab ini ada 7 ayat 7. Saya baca di salah satu tafsiran, dia bilang bala tentara Allah ini mempunyai komandan, jadi 7 komandan, ya, 7 malaikat. Mikael, Gabriel, Uriel, Rafael, Sariel, Remiel, Raquel. Perhatikan kalimat bagian bawah, belakang. El. Itu menunjukkan pada Allah. El. Elohim. El. El. Jadi, bukan gak berkelahi. Siapa yang berani dari penatua diaken nanti pada waktu Natal ada drama. Malaikat Tuhan datang kepada Maria. Dia harus laki-laki. Karena Gabriel, bukan Gabriela. Ya? Ya kan? Bapak mau nanti di bulan ini, kan udah bulan apa ini? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Tinggal berapa bulan lagi? Hei, pendeta Sonya bilang malaikat itu laki-laki. Memang bukan pendeta Sonya bilang, memang ada Gabriel. Cari sampai dari Kejadian sampai Wahyu, gak ada bilang. Maka turunlah Gabriela. Dia berjumpa dengan Maria. Enggak. Berani gak, Pak? Kali begitu selesai, langsung KMJ-nya bilang, Bapak, istirahat dulu. Ya, jadi semuanya memakai akhiran L, ya, itu artinya Allah, ya. Jadi saudara-saudara, apa refleksi bagi saudara dan saya dalam hidup kita ini, hampir sama dengan jemaat, 7 jemaat itu, ya, bahwa kita pun seringkali tertindas dan ditindas. Seringkali dalam hidup ini berjumpa dengan berbagai macam pergumulan hidup, tantangan-tantangan hidup yang datang silih berganti. Pertanyaannya adalah, kalau kita orang percaya, mengalami penindasan, mengalami berbagai macam persoalan, manakah Allah? Apakah Allah berdiam diri? Apakah Allah hanya melihat dari jauh dan tidak melakukan apa-apa? Dalam konsep kita sebagai orang yang beriman, Allah melihat dan Allah yang akan memulihkan. Kapan Allah memulihkan? Itu waktunya Tuhan. Tidak bisa kita memaksakan pemulihan dari sudut kita kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang bebas. Kapan saja Dia bisa memulihkan, itu urusan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau dalam pergumulan saudara hari ini, saudara mengalami berbagai macam benturan hidup, mengalami berbagai macam pencobaan hidup, dan saudara merasa bahwa Allah berdiam diri, Allah menutup telinga, Allah tidak menyaksikan, dan Allah tidak memberikan jalan keluar, maka mulai hari ini saudara harus mengatakan kepada diri sendiri, Allah sanggup melakukan sesuatu menurut waktu. Tidak bisa kita paksa waktu. Contoh. Apa ya? Contoh. Koster sakit. Hah? Contoh, ini contoh, ya. Perhatikan kalimat ini, contoh. Ya. Contoh, dia sakit sudah 3 tahun, ya. Belum sembuh. Sudah berdoa. Oh Tuhan, kasihanilah Koster kami, biarkanlah dia berjumpa dengan pemulihan kesehatan. Lalu kemudian ketika dia sehat, dia kembali melayani Engkau, terpujilah Kristus Yesus. Amin. Pendeta sudah datang sembahyang, dah belum sembuh. Sektor sudah datang sembahyang, belum sembuh. Dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Pada tahun ketiga di mana Allah hendak menyembuhkan dia, yang datang berdoa adalah security. Begitu security selesai berdoa, minggu depan dia sembuh. Doa siapa yang Tuhan kabulkan? Jangan bilang security pun doa. Lalu pendeta itu berdoa bagaimana? Dan diterima oleh Tuhan. Doa siapa yang Tuhan dengar? Proses pemulihan itu dimulai dari nol ketika dia sakit sampai bertahan 3 tahun dalam ketaatan kesetiaan meminta kepada Tuhan. Dan pada hari yang Tuhan tentukan, security yang berdoa maka rangkaian doa dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu Tuhan dengar. Tapi pada waktu ia menjadi sembuh, security yang berdoa. Jadi jangan bilang, pendeta penghut, sembayang. Lebih baik panggil security saja.
1: Itu ya. Jadi kalau sekarang saudara mengalami berbagai macam benturan hidup, doa-doa sudah naikkan, dilafalkan kepada Allah. Dalam ketenangan, dalam kesesakan, bahkan dalam air mata. Tuhan belum menjawab, saya hanya mau mengatakan, sabar, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Gitu ya? Gitu?
0: Ya. Ini paling orang apa ini bilang, aduh pendeta khotbah lama sekali. Dia sudah mau lihat lagi pendeta. Pak, lihat pendeta. Nah, enak kan Pak lihatnya? Karena kadang-kadang begitu sih, kalau pendeta apa terlalu lama dong sudah mau lihat lagi pendeta. Dong lihat dong ujung sepatu lah. Pura-pura kasih betul nih apa kancing. Itu kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu lain lagi. Iya enggak? Dari tadi saya lihat ibu sibuk sekali. Tapi bukan di sini ya. Di GPIB. Orang Denpasar su tahu kalau saya bilang GPIB antah berantah. Karena enggak ada terjadi di sini. Enggak satu. Jadi saudara-saudara, selalu ada pengharapan bagi ketujuh jemaat yang Yohanes menyampaikan apa yang terjadi. Nanti saudara harus baca ya, tujuh jemaat itu apa persoalannya. Lalu bagaimana Tuhan memulihkan mereka. Catatan yang kedua kepada saudara dan saya, Yesus adalah Tuhan di atas segala-gala yang kita imani, adalah Tuhan yang selalu mendengar doa dan kemudian menjawab doa-doa kita. Kalau saudara berada dalam pergumulan hidup di gereja kah, di pelayanan, bahkan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi dengan berbagai macam kesulitan hidup di bangsa dan negara. Pertanyaan kita adalah, bukan lagi apakah Tuhan diam. Pertanyaan kita adalah, Tuhan pasti memulihkan kita asal kita sabar. Sabar. Ih, salah di sini nyanyi salah. Coba ulang.

0: dua hal. Ke depan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi di dalam Tuhan, bagi orang beriman, semua selalu menjadi sesuatu yang baik. Yang kedua, sabar menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Mungkin saudara tidak tahan dengan berbagai macam penindasan. Mungkin sudah tidak tahan dengan omongan orang yang tidak menghadirkan damai sejahtera. Mungkin sudah tidak tahan dengan hati yang dipenuhi dengan berbagai macam segala alasan dalam hidup. Yakin, kesetiaanmu Tuhan perhitungkan. Mau 1 tahun nanti Tuhan jawab, mau 2 tahun Tuhan jawab, sabar, sabar, sabar. Karena kesabaran dari buah kesabaran itu adalah jawaban Tuhan. Saya pikir demikian ya foto kita ya. Kalau kurang panggil saya.
1: 1 RRI Singaraja.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedane. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng keringnya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya, Kakak.
2: Oke, Dek.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya di Singaraja siang ini. Dan kali ini kita di segmennya musik akhir pekan. Jadi tadi beberapa tembang-tembang sudah Eni putarkan untuk Anda semuanya. Selamat pagi dulu buat Anda semuanya. Kok selamat pagi sih? Selamat siang maksudnya. Karena diamnya di dalam jadi ingatnya pagi aja ya. Selamat siang dulu buat Anda semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Di musik akhir pekan, ini bakal kasih kamu satu informasi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang mungkin weekend kali ini lagi malas kemana-mana gitu ya, lebih baik rebahan stay di rumah aja gitu. Nah, jadi jika Anda menganggap kebahagiaan sebagai sebuah praktik bukan sebuah keadaan yang harus dicapai secara permanen, Anda mungkin menemukan bahwa ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan. Namun, seperti praktik lainnya, diperlukan waktu dan fokus untuk membangun landasan kepuasan yang kuat. Itulah tepatnya yang membuat rencana akhir pekan Anda menjadi faktor penting dalam perasaan Anda sepanjang minggu. Jadi, saat-saat libur panjang ini adalah kesempatan sempurna untuk mempraktikkan kebahagiaan dengan memprioritaskan hal-hal yang Anda sukai dan juga memaksimalkan pemulihan. Faktanya, pendengar Pro 1, banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya, dan bisa dijadikan kebiasaan akhir pekan. Jadi yang bisa Anda lakukan bersama keluarga tercinta. Mungkin yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah mempraktekkan perawatan diri. Jadi setelah minggu yang panjang dan sibuk, jadi orang-orang itu paling bahagia mengetahui bahwa penting untuk menyediakan waktu untuk mempraktekkan perawatan diri. Nah, ini bisa termasuk olahraga, membaca buku, mandi, pergi ke bioskop, atau apapun yang memulihkan energi mengisi cangkir Anda. Kemudian menghabiskan waktu berkualitas bersama orang yang dicintai. Nah, ini sudah pasti menjadi agenda setiap orang ya. Karena setelah beberapa waktu me time yang berkualitas, orang-orang yang paling bahagia pasti juga terhubung dengan teman dan orang-orang terkasih. Jadi menikmati, mungkin dengan cara menikmati makan siang bersama beberapa teman dekat atau keluarga, memungkinkan terjadinya percakapan yang lebih dalam dan bermakna daripada sekedar bersosialisasi. Nah, ini membantu Anda untuk saling mengejar ketinggalan dan menciptakan rasa kebersamaan dan kepemilikan. Kemudian kegiatan apa lagi? Mungkin sebelum weekend tiba, alangkah baiknya membuat rencana ya untuk minggu depan. Karena sekarang mungkin ada juga beberapa orang yang mungkin di awal bulan itu sudah merencanakan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sama minggu keempat kira-kira agendanya apa gitu. Nah, jika Anda stres selama 5 dari 7 hari dalam seminggu, tidak peduli seberapa memulihkan akhir pekan Anda, Anda akan tetap merasa kesal. Itu sebabnya, jadi para ahli juga mengatakan orang yang paling bahagia biasanya menghabiskan sebagian dari akhir pekannya untuk merencanakan dan merampingkan minggu yang akan datang. Nah, ini mungkin melibatkan penetapan tujuan, menyiapkan makanan, atau mengatur pekerjaan Anda. Jadi dengan menghilangkan masa depan kita ya, kita merasa lebih tenang dan lebih siap untuk minggu depan. Jadi menghabiskan seluruh akhir pekan dengan fokus pada masa depan, kita juga harus menikmatinya saat ini. Jadi boleh mengagendakan untuk next ya, minggu selanjutnya, tapi tetap minggu ini kita harus nikmati kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, pendengar Pro 1.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

Pendengar Pro 1, WRRI Singaraja, banyak banget sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga tercinta ya di kala weekend. Jadi tadi sudah banyak juga yang diinformasikan kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan ketika weekend gitu. Nah, selain itu Anda juga bisa memasak bersama di dapur. Jadi memasak inilah aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat ya, terutama jika dilakukan bersama keluarga. Cobalah membuat resep sederhana seperti pizza homemade atau cookie. Bisa juga makanan-makanan ringan yang lainnya, apalagi kalau melibatkan anak-anak dalam proses menyiapkan bahan, mengaduk atau menghias makanan, pasti lebih seru lagi. Kemudian bisa juga nonton film bersama keluarga. Kalau nontonnya di rumah aja bisa, atau mau ke bioskop lebih bisa lagi. Karena menonton film bersama ini adalah salah satu cara paling mudah untuk menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Jadi Anda bisa memilih ya beberapa film keluarga yang menyenangkan dan sesuai dengan usia anak-anak. Lalu buatlah suasana seperti bioskop ketika Anda memutuskan untuk menonton di rumah aja. Mungkin dengan menyiapkan popcorn, camilan, dan juga minuman, biar rasanya itu seperti nonton ala-ala bioskop. Olahraga bersama keluarga tercinta ini juga bisa dijadikan ide untuk mengisi waktu akhir pekan Anda yang lebih bermanfaat. Karena olahraga bukan hanya untuk kebugaran tubuh, tetapi juga cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi Anda bisa melakukan yoga bersama, bermain bola, atau mengikuti video senam bersama di YouTube. Jadi banyak banget ya sebenarnya aktivitas yang bisa dilakukan di ruang tamu atau halaman rumah tanpa membutuhkan peralatan yang mahal.

0: warnanya. Kalau dimakan enak rasanya. Mari kawan-kawan kita makan buah tomat agar badan kuat, sehat, sentosa. Terima kasih.
1: Nah, dengan berakhirnya penampilan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam acara Idola Anak RRI TK Pancadharma Seririt. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami, TK Pancadharma Seririt, yang pada hari ini mengisi acara Idola Anak. Semoga ke depan lagi kami bisa mengisi kembali acara yang sama. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi.
2: Om Santi, Santi, Santi.
1: Untuk anak-anak silakan berdiri, kita bernyanyi ya. Berdiri seperti tadi.
3: Berdiri nak, berdiri.
1: Ayo kita nyanyi sama-sama Goodbye Teacher ya. Bu Guru hitung, satu, dua, tiga. Goodbye.

0: Suksama.
1: Wah, seru banget kan kebersamaan kita. Sebelum pamit, ada satu pantun nih buat kalian yang dengerin. Tumbuh gigi, duh adik bayi, kita ketemu lagi di lain hari. Dadah, idola anak, idola kita semua.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap Bli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli oh. Gitu sodarma irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben Bli?
1: Apang seger, dorme bekel.

Pendengar Apollo 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manager klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Watigar RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif, di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hewson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dan kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Di kabar futsal, Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit, Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojen tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin untuk berhak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: tayo panggitaan. Om Swastiastu Sumaton. Sumaton, ingat ya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 1 hingga 10 tiap bulannya. Nah, yang takut kelupaan, bisa banget nih mendaftar auto debit dengan daftar ke bank yang bekerja sama ya. Adapun bank yang bekerja sama yaitu BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan BTN. Nah, Sumaton, bayar tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan kita tetap terlindungi. BPJS Kesehatan.
1: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan, hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
2: Bila kau sakit, pakai minyak aji.
3: Badan kurang fit, pakai minyak aji.
1: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai minyak aji.
2: Badan kembali fit, karena minyak aji.
4: Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide, dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
5: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
4: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.

0: Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui BRIDA membuka ruang inovasi bagi masyarakat dan perangkat daerah. Sementara itu, Ketua Zansan mengapresiasi program pemanfaatan sampah plastik untuk pembayaran pajak. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 10 Mei 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui BRIDA membuka ruang inovasi bagi masyarakat dan perangkat daerah sebagai upaya menekankan, maksud kami sebagai upaya menekan distorsi pelayanan publik serta mempercepat layanan yang lebih efektif dan tetap dan tepat sasaran.
1: Nantinya akan memberikan dampak ekonomi secara...
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menekan distorsi pelayanan publik dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Buleleng. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjawab berbagai persoalan pelayanan yang masih dirasakan belum merata, lambat, hingga kurang tepat sasaran oleh masyarakat di sejumlah sektor layanan pemerintahan. Selama ini, celah pelayanan publik dinilai masih menjadi persoalan klasik di daerah, mulai dari keterbatasan akses informasi, lambannya birokrasi, hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi di tingkat pelayanan. Kondisi tersebut dinilai memicu jarak antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Karena itu, BRIDA Buleleng mencoba mengubah pola lama birokrasi dengan membuka ruang inovasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kepala BRIDA Buleleng Ketut Suarmawan mengatakan pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat justru menjadi pihak yang paling memahami persoalan nyata di lapangan, sehingga ide dan kreativitas publik perlu difasilitasi agar mampu melahirkan solusi yang tepat guna.
1: Inovasi-inovasi dari yang dibuat oleh rekan-rekan kita di perangkat daerah maupun juga oleh masyarakat itu bisa didaftarkan di kita di BRIDA Kabupaten Buleleng atau melalui BRIDA Kabupaten Buleleng. Harapannya lagi adalah mereka lebih kreatif untuk membuat inovasi-inovasi dengan harapan, dengan tujuan itu bisa buat kami di pemerintah mungkin bisa digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan publik itu bagi OPD.
2: Ia menambahkan pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program untuk menampung ide-ide inovatif, baik yang berasal dari masyarakat maupun organisasi perangkat daerah. Program tersebut tidak hanya difokuskan pada pengembangan teknologi, tetapi juga pembenahan sistem kerja, percepatan pelayanan, hingga inovasi berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat desa maupun perkotaan.
1: Sedangkan bagi masyarakat, harapan di kita selain sebagai sebuah kreativitas dan sebuah inovasi, juga nantinya akan memberikan dampak ekonomi secara simultan kepada masyarakat itu sendiri.
2: Melalui keterlibatan masyarakat dalam melahirkan inovasi, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap pelayanan publik tidak lagi berjalan secara kaku dan birokratis, melainkan lebih adaptif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efektif, dan berorientasi pada kepuasan publik. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen emosi sejak dini, IKA Foundation memberikan layanan konseling gratis bagi pelajar di Kota Denpasar melalui ajang Education Fair 2026.
3: Kesehatan mental kini menjadi aspek krusial dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah, namun keterbatasan waktu dan ruang untuk bercerita seringkali membuat para pelajar memendam emosi yang berdampak pada performa akademik mereka. Merespon hal tersebut, IKA Foundation bekerja sama dengan program studi psikologi Universitas Bali Internasional menghadirkan Mental Health Corner dalam festival pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Kota Denpasar selama 3 hari, yakni tanggal 6 hingga 8 Mei 2026. Sekretaris IKA Foundation Ninyoman Angga Widaswari kepada RRI menjelaskan, kehadiran pojok konseling ini bertujuan untuk mengajak anak-anak remaja agar berani mengenali dan meregulasi emosi mereka. Selain layanan curhat langsung bersama mahasiswa psikologi, tersedia pula papan ekspresi sebagai wadah bagi siswa yang merasa malu untuk berbicara secara langsung.
4: Untuk mengisi mental health corner, jadi kita mengedukasi anak-anak remaja untuk mampu meregulasi emosi dan mengenali emosinya. Layanannya di sini memberikan pojok konseling di konselingnya itu ditemani dengan anak-anak mahasiswa dari Prodi Psikologi Unbi. Juga ada papan ekspresi.
3: Lebih lanjut, Angga Widaswari menambahkan antusiasme pengunjung sangat positif mulai dari tingkat TK hingga SMA sederajat. Para peserta yang berani mengekspresikan perasaannya diberikan apresiasi berupa buku catatan untuk metode journaling serta alat mewarnai sebagai bentuk penyaluran emosi yang positif.
4: Jadi harapannya dengan mengunjungi booth kita di sini dan flyer-flyer yang sudah kita bagikan, anak-anak remaja tuh tahu bagaimana pentingnya kesehatan mental bagi dirinya dia sendiri, juga bagi lingkungannya. Jadi lebih mengenali, kayak misalkan nih ada academic pressure, bagaimana dia mengelola stresnya pada saat di sekolah. Terus burnout, bagaimana dia, apa sih burnout itu.
3: Melalui penguatan kesehatan mental ini diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lebih harmonis, di mana para guru dan siswa dapat berinteraksi dengan kondisi emosional yang sehat demi tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ketut Sansan mengapresiasi program pemanfaatan sampah plastik untuk pembayaran pajak karena dinilai mampu mendorong kepedulian lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.
5: Wah, ini satu gebrakan baru ini berarti kalau begitu. Jadi kita mempunyai bupati yang smart melihat apa yang terjadi di lapangan. Ini berkaitan
6: program pemanfaatan sampah non-organik untuk membantu pembayaran pajak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di Kabupaten Buleleng. Gagasan tersebut dinilai menjadi langkah inovatif dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan kepatuhan membayar pajak daerah. Konsep itu juga dianggap mampu mengurangi persoalan sampah plastik yang selama ini menjadi tantangan lingkungan. Owner Om Unity Bali, Ketut Sansan, menilai program tersebut sebagai terobosan baru yang melihat persoalan lingkungan dari sudut pandang berbeda. Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan adanya upaya kreatif pemerintah daerah dalam memadukan isu lingkungan dan pembangunan daerah. Program tersebut dinilai mampu memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang selama ini dianggap tidak berguna.
5: Wah, ini satu gebrakan baru ini berarti kalau begitu. Jadi kita mempunyai bupati yang smart melihat apa yang terjadi di lapangan. Ini berkaitan juga mungkin biar bisa meningkatkan pembayaran pajaknya lebih optimal ya. Jadi dia melihat peluang. Ini hal yang sangat bagus ini. Bayangkan jika kita rajin mengumpulkan plastik atau semua yang non-organik itu dan kita kumpulkan itu jadi uang. Nah, seolah-olah itu yang kita pakai bayar pajak sekarang.
6: Tokoh penggerak Desa Wisata Sudaji itu menilai program tersebut mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomi. Selain mendorong warga lebih disiplin memilah sampah, program itu juga dinilai dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan kawasan yang lebih bersih.
5: Sehingga plastik-plastik nggak bakalan ada di luar lagi kelihatan. Karena apa? Karena plastik ini akan dipakai untuk membayar pajak itu sendiri. Jadi ini terobosan yang luar biasa. Oleh sebab itu kalian jangan sampai ada berantakan dan menaruh plastiknya. Taruh plastik mulai sekarang di rumah. Sebesar apapun nanti suatu saat kita kumpulkan berapa value-nya, udah nanti kita pakai bayar pajak. Dan memang kita harus jadi masyarakat, harus rajin disiplin bayar pajak.
6: Ketut Sansan mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin membayar pajak karena hasilnya akan kembali dalam bentuk pembangunan fasilitas publik yang dapat dinikmati bersama. Menurutnya pengelolaan sampah berbasis ekonomi juga mampu memperkuat budaya gotong royong sekaligus menjadi contoh penerapan ekonomi sirkular di tingkat desa melalui kolaborasi masyarakat dan pemerintah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeca dalam pengelolaan sampah.
7: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
0: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeca mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah.
8: Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badr mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeka lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
7: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
8: Made Badr mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan, pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
9: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil bagi yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini. Nah, ini yang penting juga dapat perhatian dari beliau.
8: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng meraih penghargaan Bali Terpti dari pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk apresiasi atas komitmen menjaga ketertiban umum dan mendukung pariwisata budaya berkelanjutan.
3: Satpol PP Kabupaten Buleleng meraih penghargaan Bali Terpti dari pemerintah Provinsi Bali dalam Rakerda Satpol PP se-Bali di Denpasar. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan menjaga ketertiban umum serta mendukung pariwisata budaya berkelanjutan di daerah. Rakerda Satpol PP se-Bali tahun ini mengusung tema optimalisasi kinerja melalui deteksi dini dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi forum memperkuat koordinasi dan sinergi antar Satpol PP di seluruh Bali. Penghargaan Bali Terpti diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Bali kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng, Komangkapa Tria Riandono. Selain Buleleng, penghargaan serupa juga diterima Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Komangkapa Tria Riandono mengatakan, penghargaan itu menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan humanis dalam menegakkan perda akan terus dikedepankan guna menciptakan ketertiban sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Rumah Tahanan Negara kelas 2B Negara menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang dilanjutkan dengan razia gabungan di blok hunian warga binaan.
4: Rumah Tahanan Negara kelas 2B Negara menggelar pengucapan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat integritas petugas sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan permasyarakatan. Seluruh jajaran petugas rutan negara mengikuti pengucapan ikrar sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas sesuai prinsip pemasyarakatan yang bersih dan profesional. Kegiatan ini turut disaksikan sejumlah pihak eksternal. Di antaranya personil Polres Jembrane, Kodim 1617 Jembrane, Kesbangpol Kabupaten Jembrane, Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrane, hingga Yayasan Bangsa-Bangsa Sejahtera. Hadiran lintas instansi tersebut menjadi bentuk pengawasan sekaligus dukungan terhadap komitmen rutan negara menciptakan lingkungan bebas pelanggaran. Usai pengucapan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan razia blok hunian warga binaan. Petugas bersama aparat gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh di kamar hunian dan area fasilitas lainnya untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam rutan. Dalam razia tersebut, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan secara humanis dan teliti. Dari hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan, seperti benda pecah belah, sendok dan garpu berbahan logam, paku, alat cukur, cutter, hingga kartu remi. Seluruh barang temuan telah didata dan selanjutnya akan dimusnahkan oleh pihak rutan.
2: PLN UP3 Bali Utara memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng guna mendukung pelayanan listrik yang andal, percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, serta penguatan tata kelola perusahaan.
3: PLN UP3 Bali Utara memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng guna mendukung pelayanan listrik yang andal dan percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Penguatan koordinasi tersebut diwujudkan melalui audiensi yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Buleleng. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan pelayanan publik yang optimal. Audiensi diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Diki Darmawan, dan dihadiri manajer PLN UP3 Bali Utara, Ella Sinta, bersama jajaran manajemen PLN. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan koordinasi dalam aspek pendampingan hukum, pengamatan aset negara, hingga dukungan terhadap proyek strategis ketenagalistrikan di Kabupaten Buleleng. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Diki Darmawan, mengapresiasi langkah PLN dalam menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah Bali Utara. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antar lembaga menjadi fondasi penting dalam mendukung pelayanan publik yang berjalan sesuai koridor hukum. Ia menilai sektor ketenagalistrikan memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bali Utara, Ella Sinta, menegaskan sinergi dengan kejaksaan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan pelayanan kelistrikan di lapangan. Dukungan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan seluruh proses bisnis PLN berjalan sesuai aturan serta memberikan kepastian hukum dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, menjaga keandalan pasokan listrik, serta meningkatkan efektivitas pengamanan aset negara. Dengan dukungan lintas sektor, pelayanan ketenagalistrikan di Bali Utara diharapkan semakin aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Seorang terduga pelaku penggelapan sepeda motor lintas wilayah berhasil diamankan jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk saat diduga hendak keluar Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk.
4: Jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk bergerak cepat mengamankan seorang terduga pelaku penggelapan sepeda motor lintas wilayah yang diduga beraksi di wilayah hukum Polres Karangasem. Terduga pelaku diamankan saat berada di kawasan Gilimanuk Jumat malam. Pengungkapan kasus bermula dari informasi yang diterima petugas terkait dengan pelaku yang hendak keluar Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan dilintasi pelaku. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, petugas menemukan seorang pria mencurigakan berada di sebuah warung kaki lima di sebelah utara Masjid Al-Mubarok, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaye. Di lokasi itu juga terparkir satu unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil penggelapan. Petugas kemudian mengamankan pria berinisial DR, 43 tahun, seorang buruh harian lepas asal luar Bali tanpa perlawanan beserta sejumlah barang bukti. Polisi menyita satu unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam bernomor polisi DK4894TY beserta STNK, satu unit telepon genggam, kartu BPJS, tas pinggang, serta uang tunai sebesar Rp1.467.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku diduga menggunakan modus meminjam sepeda motor korban dengan alasan membeli bahan bakar minyak sebelum membawa kabur kendaraan tersebut. Selanjutnya, Sabtu dini hari, Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk menyerahkan terduga pelaku berserta barang bukti kepada Satreskrim Polres Karangasem untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Aparat kepolisian memastikan keamanan kawasan wisata di Kabupaten Buleleng tetap kondusif pasca kasus penganiayaan yang dilakukan seorang warga negara asing terhadap karyawan hotel di wilayah setempat.
5: Prosesnya sama, mau WNA, mau WNI, kalau melaksanakan perbuatan melawan hukum di Indonesia tentunya diproses dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.
3: Kasus penganiayaan yang dilakukan seorang warga negara asing terhadap karyawan hotel di kawasan Buleleng menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Meski demikian, Polres Buleleng memastikan situasi keamanan pariwisata di daerah tersebut tetap kondusif dan terkendali. Polisi juga menegaskan penanganan cepat dilakukan untuk menjaga rasa aman wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menyampaikan kejadian tersebut terjadi pada malam hari ketika seorang WNA datang ke salah satu hotel di wilayah Buleleng. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga berada dalam kondisi tidak normal saat mendatangi lokasi penginapan. Petugas hotel yang mencoba melakukan penanganan justru menjadi korban penyerangan menggunakan senjata tajam.
5: Di tanggal 5 malam sekitar pukul 20.30 kita dapat informasi dari karyawan Hotel Dinasti bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu karyawan. Dari laporan tersebut, prioritas pertama kita tentunya terhadap kesehatan korban.
3: Kapolres menjelaskan polisi bergerak cepat usai menerima laporan dengan mendatangi TKP, memeriksa saksi dan mengecek CCTV hingga berhasil mengidentifikasi pelaku. Pengejaran lintas wilayah kemudian dilakukan bersama tim gabungan hingga pelaku akhirnya diamankan di sebuah kafe di Gilimanuk.
5: Dengan koordinasi lintas fungsi di kepolisian, kita juga minta koordinasi ke Brimob PJR Ditlantas dan kemudian Polres Jembrane, seluruh tim akhirnya mampu mengamankan terduga pelaku ini di salah satu kafe yang ada di Gilimanuk.
3: Polres Buleleng menilai keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti kesiapsiagaan aparat dalam menjaga keamanan kawasan wisata. Penanganan cepat juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan yang berkunjung ke Bali, khususnya di wilayah Buleleng yang terus berkembang sebagai destinasi wisata. Kepolisian memastikan setiap tindak kriminal yang terlibat wisatawan maupun warga asing akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Selain melakukan penyidikan terhadap pelaku, aparat kepolisian juga terus berkoordinasi dengan pihak hotel dan pelaku usaha pariwisata guna meningkatkan pengawasan keamanan. Polisi mengimbau seluruh pengelola akomodasi wisata untuk segera melaporkan jika menemukan tamu dengan perilaku mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan lingkungan sekitar. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga citra pariwisata Bali tetap aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya, Bapak.
6: Baik, selamat siang pendengar RRI, dimanapun berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Bali bagian tengah dan utara, terutama pada sore hari. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara umumnya dalam rentang 60 hingga 95%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Siaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama ini Singaraja siang ini. Dan kali ini kita di segmennya Bedangdutan. Jadi silakan buat Anda semuanya ingin bergabung di 24644, yang pengen diputerin lagu dangdut favoritnya ataupun mau kirim-kirim salam bisa banget. Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0811-399-9790. 24644 sudah ada yang bergabung. Disapa dulu Bedangdutan, selamat siang.
2: Bedangdutan siang kembali Mbak Eni.
1: Pak Cip ya.
2: Oke, 100 buat Mbak ini.
1: Oke, siap. Lagunya apa, Pak Cip?
2: Lagunya Cincin Merah Delima.
1: Cincin Merah Delima.
2: Iya.
1: Miliknya dari siapa, Pak?
2: Yus Yunus dan Nana Martiana.
1: Yus Yunus. Oke, ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Bu Janora. Halo, Mbak Yeni, Mbak Resmi, Ari BT, Ari Semeru, Mbak Meme, Bu Yuda, Bu Desa.

0: Loh.
1: Sudah disetel dulu itu.
2: Hah? Yang nyetel siapa, Pak? Ini udah diset, enggak ada cincin merah delima. Miliknya Yus Yunus kan?
1: Iya.
2: Yus Yunus itu koleksinya kita di playlist belum masuk yang cincin merah delima. Adanya di sini yang versi Rana Rani Cinta Permata Biru, kemudian ada Nadi ada Cinta Kawin, ada cincin kawin maksudnya. Kemudian ada cincin kenangan, cincin pernikahan gitu aja, Pak. Yang merah delimanya belum masuk di playlist kita.
1: Oh, langsung masukkan sekarang, Mbak N.
2: Ya, nanti harus minta tolong ke MD dulu.
1: Delima gitu dong.
2: Iya, nanti itu MD yang punya gini, Pak. Yang punya link bisa masukin lagunya. Nanti dikasih tahu dulu ke MD ya.
1: Iya.
2: Sekarang mau diganti sama lagu apa?
1: Ya, terserah ikutan yang
2: ikutan aja.
1: Kasih biaya.
2: Ah, siap.
1: Ya tidak merepotin. Biar masuk.
2: Oke, ngerepotin sih enggak, tapi kalau ada pasti kita puterin.
1: Iya, kalau nanti saya tidak paham lagunya kan repot nanti carinya.
2: Iya.
1: Ya, sudah ada yang masuk di belakang masih.
2: Oke, okay, siap. Iya, iya.
1: Jadi buat Mbak ininya selamat bertugas, sehat selalu ya.
2: Iya.
1: Selalu ceria bahagia.
2: Amin.
1: NKRI harga mati, RRI Singaraja tetap terkenang dalam hati.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cip di Muncar. Terima kasih banyak lagu digabung. Mohon maaf, itu memang lagunya belum masuk ya di playlist kita. Nanti coba Mbak ini koordinasi dulu sama Mas Tono di MD ya, biar besok bisa ada lagunya. Oke, 24644 disapa lagi, ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
3: Halo Medangdutan, selamat siang.
2: Iya, dengan Mas Anwar ya?
3: Wak Daeng.
2: Oh, Wak Daeng. Wak Daeng. Mohon maaf Wak Daeng.
3: Aduh, mau pengen lagunya Nela Karisma yang kuakui ya.
2: Nela Karisma yang mana?
3: Kuakui.
2: Kuakui. Oke. Okay.
3: Kuakui apa kuakui ya, pokoknya tidak ada.
2: Yang penting Nela Karisma, coba ini cari dulu ya.
3: Nah, oke, okay, salam ya. Baru ada Pak Cip ya. Nah, di seberang sana. Terus ada siapa lagi ya, ada yang di Jember sana ada.
2: Oh, ini maksudnya lagunya kuakui ya?
3: Nah, ya itu.
2: Kok bisa kuakui? Oke deh. Mirip-mirip, baiklah.
3: Terus ada Mas Manu juga ya. Di barisan ada Mbak Kartika ya.
2: Iya.
3: Kakek Gaul juga, Pak Dewan Tade, Mbak Pipi. Terus ada Pak Komang Armada, semoga baik-baik aja. Ada Mbak Bunga, Mbak Mini, Mbak Risma dari PC juga, Mbak Eni Kampung Baru.
2: Iya.
3: Terus Yuda juga di sakit sana. Ada Bu Resmi, Pak Gerodak juga, Pak Yuda juga, semua deh.
2: Oke.
3: Okay. Nah, buat Mbak Eninya. Malah kita saja, yuk, makasih.
2: Iya, terima kasih kembali Wak Daeng di Jalan Putih sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Satu penelpon lagi, Eni Sapa, Medangdutan, selamat siang. Iya,
4: iya. Halo, selamat siang Medangdutan ya Mbak Eni.
2: Kenapa pakai jalur langit ini ya?
4: Jalur buminya.
2: Jalur gini nih, jalur singlah pulsa nih.
4: Eh bukan itu, masa tengahnya padahal.
2: Masih oh masih tengahnya. Masih tengahnya yang masih tengahnya.
4: Kendalanya.
2: Keng-keng carane panggidang masuk tapi singlah pulsa gitu.
4: Oh, gitu.
2: Oke, lagunya apa, Bu Ari?
4: Mengerti deh, Mbak Eni.
2: Oke, siap.
4: Ya, di sini sampai-sampai kamu hari Selasa Derbo baru ke sana mampir. Ah.
2: Weh, omongin bos yang apus, yang aduh.
4: Ya kan retas ke Bang Pipe, Abang Pipe.
2: Ya. Oke, lagunya apa?
4: Second nih Mbak Eni, nanti tak info ya.
2: Oke, siap.
4: Ya, ada lagunya dulu.
2: Apa lagunya?
4: Di balik kacamata hitam.
2: Siapa yang punya lagunya?
4: Inya kan?
2: Ayu Soraya.
4: Ya, mungkin.
2: Ya, dia ya. Ada. Cuman ya, satu-satunya ada.
4: Eh?
2: Satu-satunya ada versi ada Ayu
4: ya.
2: Aja.
4: Iya, deh.
2: Salamnya buat siapa?
4: Ya ada salamnya ke Dede Wak Daeng, ke Sarabang Anwar, Pak Cip, terus Pak Banu, Pak Nyoman Dewantara, Bu Bunga, Mbak Mini S, terus ada Bu Ari Banyak Tegal, Mbak Eli di Kampung Baru, Bu Resmi, Bu Ketut.

0: sama. Terus ada juga Pak Dro Ribawe, selamat siang. Pak Strut Samong, Pak Dro Mali Arsen, ini Jero, Bu Desa Redini, selamat siang aja. Mas Ramadan, Lima Dewidi juga, selamat siang. Terus ada semuanya aja deh Mbak Eni.
1: Iya.
0: Ya deh Mbak Eni.
1: Siap.
0: Terima kasih waktunya ya Mbak Eni ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Hati-hati yo, thank you, bye-bye.
1: Yo, terima kasih Bu Ari yang ada di kawasan Semeru sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Selamat siang juga buat Kakek Gaul yang katanya kirim salam buat Bunda Kartika, Bu Janura. Terus yang lagi tugas kalau kalau pulang hati-hati. Makasih, makasih Wak Daeng, makasih callingannya katanya. Oke. Selamat siang. Oke, buat Pak Nyoman Dewantara juragan gula Bali. Ih, gaya kali bapaknya juragan gula Bali. Oke, kalau ke Singaraja jangan lupa gula Balinya dibawa ya Pak Nyoman. Yang katanya kirim salam buat Wak Daeng, Kakek Gaul, Pak Olala, terus apa nih? Maman, Kadek Tirta, Pedawe, Pak Cip, Mas Wawan, Mas Ramadan, Pak Sumping, Pak Samong, Bu Kartika, Bu Bunga, Celi, Bu Yuda, Nini Jero, ucapannya mat santai sambil dengerin lagu dangdut dan salam rahayu. Terima kasih kembali. Pak Cip, saya bukan Nyoman Negara yang benar, Nyoman Dewantar. Kalau Pak Nyoman Negara beda lagi, memang ada Pak Nyoman dari negara yang biasanya juga sering ikutan. Oke, terima kasih untuk Pak Nyoman Dewantara. Jadi Pak Cip katanya bedakan ya antara Pak Nyoman Negara dan Pak Nyoman Dewantara. Kalau Pak Nyoman Negara memang dari negara, tapi kalau Pak Nyoman Dewantara dari Pedawe. Agak mirip sih sedikit ya sebenarnya. Oke, Ibu Manda yang ada di Bondalem sana, terus ada Belitawan di Tembok Tejekule juga, selamat siang Indu Capi, selamat bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Oke, karena tadi Pak Cip gak request lagu, katanya takut kalau Eninya bingung gitu, lagunya digabung aja. Oke, ini kasih aja deh lagu dari Happy Asmara Kak ya, ku lepas dengan ikhlas.

0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sehat.

0: ke jantungku.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, di balik kacamata hitam satu buah lagu dangdut yang sudah di request tadi ya. Kali ini kembali Eni Sapa 24644, ada siapa yang sudah bergabung mendangdutan? Selamat siang.
2: Halo, selamat siang dangdutan.
1: Selamat siang juga, ini dengan Ibu
2: Bunga.
1: Bu Bunga ya?
2: Iya.
1: Yeah. Iya, yeah. Bu Bunga lagunya apa, Bu?
2: Lagunya apa ya? Sepiring berdua ya.
1: Sepiring berdua. Yeah. Oke, okay. Salamnya buat siapa, Ibu?
2: Salamnya buat Ibu Januraya, mm-hmm. Ibu Manda, terus ada Wadah, Armada ya, mm-hmm. Ya Arma, Ramadan, Ibu Pak Banu, mm-hmm. Pak Cik ya, terus ada si Eli, Ari 1-2 ya, okay. Ada Ibu Mini, mm-hmm. Pak Jero, Pak Gerogat, terus ada siapa lagi?
1: Ada siapa lagi?
2: Ya, semuanya udah. Mm-hmm. Pak Inggris ya, sama Pak Jero, Pak Nyoman, Asawa, buat Pak Dewan Tare, mm-hmm. Pak Cipta, ya semuanya. Buat Mbak, sama Tugan, makasih.
1: Iya, terima kasih kembali, Bu Bunga yang ada di kawasan Tugan Mungesana. Terima kasih sudah bergabung. 24644, ini siapa lagi? Ada siapa yang bergabung? Medangdutan, selamat siang.
3: Halo, Medangdutan, selamat siang, Mbak Eni.
1: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
3: Tawan.
1: Beli Tawan di Tujuh Kulu ya?
3: Iya, yeah, di tembok, bener.
1: Oh, tembok, iya. Lagunya apa, Bli?
3: Pengen denger lagunya Manis Manjagur, boleh gak sih?
1: Boleh, yang mana?
3: Apa ya? Apa aja deh.
1: Manis Manja yang ada, Hanya Cinta Yang Kupunya, Jangan Menggoda, Cinta Tiada Akhir, Toel-toel, Suling Bambul, Stop Acaran, Suara Hatiku, Sembilu, terus...
3: Hanya Cinta Yang Kupunya, yang gitu ya?
1: Iya, ada Hanya Cinta Yang Kupunya.
3: Oleh yang itu aja.
1: Oke deh, salamnya buat siapa, Bli?
3: Salam-salam dulu ya.
1: Silakan.
3: Salam buat... Tadi Wadaeng itu kirim salam kayaknya lewat.
1: Iya, benar-benar.
3: Buat Pak Nyoman Dewantara juga, mm-hmm. Selamat sore, udah selamat sore sekarang ya.
1: Iya.
3: Terus buat Pak Cip di Muncar, Bu Janura, Wadaeng, Pak Widi Tokyo, Pak Pandu, Pak Eli di sana juga enggak ya?
1: Mm-hmm.
3: Buat Ibu Manda juga sama Bu Rusnya. Selamat sore, selamat mendengarkan Medangdutan. Selamat beraktivitas. Buat Mbak Eni, Rahajang Tugas, Matur Susumange.
1: Inggi, terima kasih untuk Beli Tawan yang ada di tembok. Satu penelpon lagi disapa ya. Ada siapa? Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo.
1: Inggi, selamat siang Pak Jero.
4: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Bapak Tiang Penapi Gatre.
4: Becek-becek.
1: Becek-becek, inggih. Lagunya apa, Pak?
4: Lagunya Rembulan Bersinar Lagi dari Mansur S.
1: Oke, salamnya buat siapa, Pak?
4: Salamnya pada Pak Komang Armada di Pancasari,
1: mm-hmm.
4: Bu Bunga Plastik, Pak Tawan di tembok,
1: yeah.
4: Pak siapa namanya yang keliru tadi dengan Pak Nyoman,
1: Pak Nyoman Negara dengan Pak Nyoman Dewantara,
4: Dewantara, Pak Netep, kemudian Bu Resmi, Cik Eli, Bu Tut di Tejakula juga, Pak Putuwe, pokoknya semua grup asik-asik tanpa kecuali ke Klateng Melu Sampi, yang penting happy.
1: Inggih, siap.
4: Rahayu, selamat bertugas, nggih,
1: Mbak. Terima kasih kembali untuk Pak Jero Maliarse, tumben nih bergabung di Medangdutan untuk siang hari ini. Terima kasih Bapak, saya selalu bareng keluarga tercinta tentunya. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah ini sapa 3 penelpon ya. Yang mau bergabung nanti masih ada lagi satu segmen. Jadi yang mau bergabung jangan kemana-mana ya. Nanti ini bakal sapa lagi penelpon-penelpon yang lainnya. Kita dengarkan 3 lagu. Ada yang tadi udah sempat di request, ada lagu Ida Laila Sepiring Berdua, kemudian Manis Manja Group Hanya Cinta Yang Kupunya, dan Remulan Bersinar Lagi dari Mansur S yang sudah di request tadi. Dan selamat siang buat siapa ini? Oke, buat Pak Tamtam, untuk Ibu Janura juga. yang katanya kirim salam buat Pak Cip Muncar, Pak Grodak, Pak Samong, Pak Inggris, Pak Nyoman Astawa, Pak Dewantara, Jeromangku Ribawa, Jeromangku Maliarse, Jeromangku Darmo Wangse, Pak Netep, Pak Gaul, Bu Resmi, Desa Redini, Arik BT, Arik Semeru, Mbak Pipi, selamat istirahat. Terima kasih GNI, terima kasih kembali Ibu sudah setia bergabung. Baik, pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu ya 3 lagu yang tadi sudah di request.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih di Medangdutan untuk siang hari ini. Eni kembali menyapa pendengar yang ingin bergabung di 24644 terlebih dahulu. Sudah ada yang bergabung, disapa dulu penelpon kita yang pertama. Ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Medangdutan, dengan siapa di mana?
1: Saya fan baru, Bu.
0: Iya, fan baru, namanya siapa, Ibu?
1: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini di mana?
1: Kartini Lingge.
0: Hah?
1: Ibu Kartini Lingge.
0: Ibu Kartini di Lingge.
1: Ya.
0: Iya. Iya. Lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di Dunia.
1: Megijet ya?
0: Hmm?
1: Megijet.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Ya, untuk pendengar semuanya ya, salam kenal Pen Singaraja dan juga penyiarnya ya.
0: Yeah.
1: Salam kenal dulu ke semuanya ya.
0: Mm-mm.
1: Biar kenal dulu soalnya aku sebaru.
0: Iya, yeah, baik Ibu.
1: Ya, itu aja ya.
0: Mm-mm. Makasih.
1: Ya, selamat sore, sama-sama.
0: Inggih, terima kasih Bu Kartini di Lingge. Yang nyanyi Termiskin di Dunia itu Umar Al-Idrus, Bu ya, bukan Mansyur S. Ini yang ada versinya cuma yang miliknya dari Umar Al-Idrus. Sudah ini siapin, ditunggu. Kita sapa lagi pendengar yang ingin bergabung di 24644, ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang, Nini.
0: Iya, siang juga Nini ya.
2: Enggi.
0: Iya, Nini Jeruk, lagunya apa hari ini?
2: Ampun aja Nini.
0: Ampun, ampun.
2: Enggi. Sekarang saya bunga padi ada?
0: Ada, salamnya buat siapa nih?
2: Cik Endi Kampung Baru, Aku Baru, Dewan Taru yang lagi pedawe, di rumah Liarki, Enggi, di studio, Henny, Salsa, semuanya selamat bertugas dan terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Nini Jero di Sari Mekar sana, sudah selalu setia bergabung. Satu penelpon lagi, ini siapa, ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Medangdutan, dengan siapa ini?
0: Saya dengan siapa dulu ini?
3: Mas Wawan.
0: Mas Wawan?
3: Iya.
0: Tidak ingatkah dengan saya?
3: Nol. Baru saya ini datang ini.
0: Oke, ini dengan Eni Mas Wawan.
3: Oh iya. Yang tadi itu siapa itu pria apa dan pecinta baru?
0: Ibu Kartini.
3: Oh, Bu Kartini. Di mana itu?
0: Di Lingge.
3: Jalan Lingge. Ayo saya kasih pantun ya untuk Bu Kartini.
0: Iya.
3: Hari ini hari Minggu, murid sekolah libur belajar.
0: Mm-mm.
3: Ibu Kartini jangan diganggu, yang punya marah nanti bisa dikejar.
0: Asik.
3: Ya, salamnya buat Nini Jero. Nini Jero apa? Nini lagunya Jatuh Bangun?
0: Enggak, Nini Jero lagunya Setangkai Bunga Padi.
3: Oh, biasanya dia Jatuh Bangun aja diminta.
0: Oh gitu.
3: Juga ini nyambung lagi ya untuk Bu Nyoman di Banyuning, juga untuk CLI, Pak Grodan, juga untuk Bu Resmi, Bu Janura, Bu Ari 12, Bu Bunga Plastik, siapa lagi ini, Pak Samong, Bu Kartika, pokoknya semua-semuanya ya.
0: Iya. Ya. Lagunya apa Mas Wawan?
3: Ya.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Perawan Desa.
0: Perawan Desa?
3: Ya ada.
0: Perawan Desa yang nyanyi siapa Mas?
3: Tidak tahu saya yang nyanyi.
0: Oh, Mus Mulyadi sama Herlina Effendi.
3: Oh,
0: oke, ada ditunggu.
3: Ya untuk ini selamat bertugas, terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali Mas Wawan yang sudah bergabung di siang hari ini. Kalau Mas Wawan masuk pasti ingat sama Papa Dimas juga yang suka berpantun ria. Terus untuk Bang Ramadan juga, ada siapa lagi yang biasanya selalu bergabung ya di 24644, Pak Cip juga tadi sudah bergabung, terima kasih. Kakek Gaul juga, terima kasih Kakek Gaul. selalu setia ya ikutan acara requestnya kita. Terus ada Mbak Mini, Mbak Mini S, selamat siang Pak Olala juga. Ya katanya mau kirim salam buat Bu Kartika, Bu Bunga Tukad Mungge, Pak Nyoma Dewantara, Pak Groda, Pak Komang Armada, Pak Like gitu ya. Kemudian buat Wak Daeng, Pak Delemoh, Mas Siang dan salam kompak selalu lewat udara buat yang baca. Makasih, makasih. Buat Peka Olala, Ibu Janura juga, Ibu Manda, selamat siang yang selalu juga setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Oke, pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu tiga lagu yang sudah di request tadi. Ada Termiskin di Dunia, kemudian Setangkai Bunga Padi, dan juga Perawan Desa.

0: Pusing dulu ah. Wahai ikan-ikan di sungai, makanlah umpanku.
1: Udah ah, buang di sini aja deh.
0: Aduh, siapa yang lempar ya? Hei, jangan buang sampah sembarangan. Ingat, buang sampahlah pada tempatnya. Aduh.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari sampah. Jaga kebersihan, cintai lingkungan, hargai jasa pahlawan.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tuntas sudah ya. Ini menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Terima kasih yang sudah setia selama 5 jam kebelakang tadi. Maaf-maaf kalau ini ada salah kata. Dan nanti di Singaraja sore ini bakal ada Mbak Salsa yang menemani Anda semuanya. Pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar sore hari ini Lopina hadir lagu sore pilihan Anda. Dan tadi juga sudah diawali oleh lagu dari Noah yang berjudul Tak Lagi Sama, yang direquest oleh Pak Ade Darmata di Bondalem. Terima kasih Pak Ade Darmata atas requestnya. Dan sebelum Salsa menyapa Bu Manda nih ya, sudah bergabung, Salsa akan membacakan pesan terlebih dahulu dari Pak Nyoman Astawa nih. Mat sore Mbak Salsa, minta lagu Asal Kau Bahagia dari Armada. Teruntuk Mbak Manda, Kakek Gaul, Lam Kenal, untuk Mbak Gerodak, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jeremaliarse, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, Pak Armada, Mini S, Cieli, dan semua semeton nasik asik tanpa terkecuali. Selamat sore buat Mbak Salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman Astawa sudah menyampaikan salam-salamnya. Lagunya Salsa masukkan list terlebih dahulu nge, Pak Nyoman nge. Dan sehat selalu Pak Nyoman. Baik pendengar, tadi sudah ada satu lagu masuk di playlistnya Salsa. Jadi Salsa akan menyapa dua penelpon di sore hari ini. Selamat sore Bu Manda, Lopina.
1: Halo, selamat sore Salsa.
0: Selamat sore Bu Manda, gimana kabarnya malam sore hari ini Bu Manda?
1: Kabarnya baik-baik aja. Kalau Salsa gimana
0: Salsa
1: kabarnya?
0: Salsa juga sehat nih. Bu Manda sehat-sehat nge? Iya, mau request lagu apa nih Bu Manda?
1: Lagunya Rati Purwasih aja ya.
0: Hitam putih fotomu Bu?
1: Iya, itulah kesenangannya aja ya.
0: Hitam putih fotomu dari Rati. Sudah Salsa siapkan Bu Manda. Mau salam-salam?
1: Salamnya yang tadi itu siapa yang dibaca itu?
0: Pak Nyoman, Pak Nyoman. Pak Nyoman Astawa tadi Bu Manda.
1: Oh, Pak Nyoman Astawa, makasih ya.
0: Nggih.
1: Masuk aja. Buat Pak Kawan juga di mana tuh, bagian timur ya, masuk aja. Ya buat semuanya ya Salsa ya. Waktunya soalnya mepet sedikit soalnya ya.
0: Iya Bu Manda.
1: Lagunya ada?
0: Ada Bu Manda, sudah Salsa siapkan ini.
1: Iya, makasih banyak.
0: Bye-bye Bu Manda. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bu Manda nge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Manda, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya karena di WhatsApp lagi berebut nih ya. Jadi Salsa gak bisa menerima yang di WhatsApp nih, ada Kakek Gaul, Bu Resmi. Tadi juga sempat Pak Nyoman Astawa mau masuk juga tapi belum bisa, Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat sore Lopina.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Lopina. Dengan siapa ini, Bu?
2: Dengan Cempaka Putih.
0: Kenapa, Bu?
2: Saya Bunga Cempaka Putih.
0: Bu Bunga?
2: Iya, Bunga dari Busung Biyu.
0: Oh, nggih, Bu Bunga dari Busung Biyu. Nggih, Bu Bunga gimana kabarnya?
2: Cempaka Putih.
0: Busung Biyu dari Busung Biyu.
2: Iya, baik-baik, Bu. Siapa nih?
0: Ini Salsa, Bu Bunga.
2: Salsa gitu.
0: Nggih, Salsa ini.
2: Iya, salam kenal ya.
0: Nggih, salam kenal Bu Bunga. Bu Bunga mau
2: tumben Bu Bunga. Tumben Bu Bunga bisa masuk ke RRI Bu Salsa ya.
0: Iya Bu Bunga, akhirnya bisa masuk ya Bu Bunga. Nah sore ini mau lagu apa nih Bu?
2: Ya mudah-mudahan ya. Acara lagu kenangan ini ya?
0: Bu, ini Lopina lagu sore pilihan Anda. Kalau lagu kenangan di Ruang Rindu nanti malam Bu Bunga.
2: Iya, minta lagu apa ya? Lagu Tiada Indah Seindah Namamu ya.
0: Tiada Indah Seindah Namamu. Kalau ini belum ada Bu Bunga ya, Tiada Indah. Enggak.
2: Ya lagunya kalau enggak ada lagunya Iis Sugiyarti boleh aja ya.
0: Dari siapa Iis?
2: Iis Sugiyarti.
0: Iis Sugiyarti, Salsa.
2: Apa judulnya boleh ya?
0: Siap Bu Bunga, Salsa carikan ge.
2: Iya, bunga cempaka putih ya, bukan bunga plastik saya.
0: Ge, dari Bu Bunga Busung Bio niki ge.
2: Iya, kirim salam dulu yang sudah naik ya, salam kenal.
0: Ge.
2: Mudah-mudahan semua kenal, salam pen-pen RRI ya.
0: Ge.
2: Bu Aris Semiru, Bu Dewi Runo, itu siapa namanya, Ediana, Bu Diana ya.
0: Ge.
2: Ya. Ya semua ini siapa namanya Ibu Kartika ya.
0: Nge.
2: Ibu Kartika ya semua apa dan apa ya.
0: Nge Bu Bunga.
2: Ya saya belum hafal namanya pen ya.
0: Nge.
2: Ya buat Mbak Alpa, Mbak Tugas, makasih.
0: Baik Bu Bunga, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini, sehat selalu. Ini Bu Bunga jadi ada dua nih nggih Bu Bunga, yang satu yang sebelumnya dan ada Bu Bunga dari Busung Bio niki. Sehat selalu Bu Bunga, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, 3 lagu sudah masuk di playlistnya Salsa di Lopina sore hari ini. Sebelum Salsa putarkan lagunya, ada salam yang masuk ini dari Pak Nyoman Dewantara. Mat sore Lopina, lagu sore pilihan kita-kita. Jalan-jalan dulu Mbak, ada Pak Tamtam, Jero Mangku Maliarse, Belitawan, Bu Yanura, Rismeru, Bu Kartika, Bu Yuda, Pak KM Armada, Pak Komang Armada, Pak Grodak, Pak Pipit, Bu Ari BT, Bu Desak, Peka Olala, ucapan salam kompak di udara dan salam rahayu buat yang baca. Terima kasih bacanya dari Nyaman Dewantara, Juragan Gula Bali Asli Pedawe. Terima kasih Pak Nyaman Dewantara atas salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu nggih Pak Nyaman Dewantara. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu yang Salsa siapkan nih ya. Pilihan pendengar ada Asal Kau Bahagia yang di request oleh Pak Nyaman Nastawe. Kemudian ada Hitam Putih Fotomu yang di request oleh Bu Bunga, sama Birunya Cintaku, Salsa pilihkan judulnya dari Iis Sugiyarti yang di request oleh Bu Bunga dari Busung Biu. Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani sore pendengar, dan buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah Salsa putarkan beberapa lagu pilihan pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar. Dan saatnya Salsa menyapa kembali 3 penelpon di sore hari ini. Tapi sebelum itu ada pesan masuk ya, dari Kakek Gaul. Cek Salsa, Lovina hadir, request lagu Naf Terendap Laraku. Salam kenal Wawan, Jararak, Kartini di Lingga Paka, Busung Biu, salam kenal. Yang belum kenal, salam kenal. Dan Salsa kalau pulang hati-hati. Kemudian Banyumanas Tower di Banyuasri, makasih kelingannya. Terima kasih Kakek Gaul sudah salam-salam sore hari ini. Sehat selalu ya Kakek Gaul. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu, nanti kalau ada Salsa putarkan. Baik pendengar, kemudian ada Bu Mini yang sudah bergabung. Selamat sore Bu Mini, Lovina.
1: Lovina, sore pilihan Anda bersama Salsa.
0: Sama Bu Mini juga ini sore hari ini. Bu Mini gimana kabarnya sore ini?
1: Baik, sehat.
0: Sehat gak? Baru habis
1: bangun, udah makan.
0: Aduh,
1: on air sekar.
0: Nyenyak sekali nih sepertinya Bu Mini nih, tidurnya nih ya Bu Mini. Bangun-bangun.
1: Iya, datang enggak bisa masuk.
0: Iya, kalau sekarang bisa masuk nih ya Bu Mini ya. Mau request lagu apa Bu Mini?
1: Asmara.
0: Asmara dari siapa Bu? Banyak sekali asmaranya ini.
1: Siapa ya?
0: Asmara.
1: Coba aja pilih.
0: ST12. Ya, dari ST12.
1: Iya. Oke. Okay. Ya, itu dah.
0: Oke, okay, ST12 ya Bu Mini. Mau salam-salam ya, Bu Mini.
1: Salam. Mungkin yang tadi sudah ada yang nguling di acara dangdut. Terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Asawe, Pak Ribawe, Pak Samong. Siapa lagi ya? Bekak Gaul.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bu Ari Semeru, Ari Bete, Bu Desa, Bu C. Elina, ya pokoknya kesemuanya, Bu Kartika juga ya.
0: Okay.
1: Yang menikmati kuling, digabung jadi satu, pokoknya A sampai Z buat Salsa, makasih.
0: Baik Bu Mini, bye-bye, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini Bu Mini. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, sehat selalu Bu Mini.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nih di sore hari ini. Selamat sore, Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina, lagu sore pilihan saya, Mbak Salsa.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa ini, Bu? Bu Bunga? Bu Yeni?
1: Bukan.
0: Bu Kartika? Bu Kartika?
1: Iya, betul.
0: Ih, betul, Bu Kartika. Nggih, Bu Kartika, gimana kabarnya? Nggih.
1: Kabar, asongkare baik, alhamdulillah. Sebaliknya gimana?
0: Nggih, Salsa juga sehat nih, Bu Kartika. Nggih.
1: Pas lagi ngunyah rujak. Taunya masuk teleponnya.
0: Aduh, rujaknya jadi itu kemakan gak itu Bu Kartika? Aduh, minum dulu Bu Kartika. Makan rujak sore-sore sambil request lagu nih. Bu Kartika mau lagu apa?
1: Panas banget. Gimana?
0: Mau lagu apa, Niki?
1: Oh iya. mau request lagunya Iwan Fals.
0: Iwan Fals.
1: Yang ibu.
0: Iwan Fals ibu. Salsa siapkan sudah Bu Kartika.
1: Oke. Nggih. Mas Salsa, saya mau salam-salam dulu ya.
0: Nggih, silakan.
1: Yang barusan masuk siapa? Ibu Mini ya?
0: Nggih, Bu Mini tadi.
1: Ya, selamat sore Ibu Mini.
0: Nggih.
1: Juga ada Bu Yeni. Ada Ibu Tete Jekule juga Ci Eli. Selamat sore. Kemudian ada Ibu Desa Redini, ada Ibu Nyoman, ada Pak Putu Wayang, ada Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Cip, ada Pak Banu, kemudian ada Wak Daeng, ada Pak Widi Madya Cenaro, ada Pak Tut Lacer, dan juga Pak Gerodan, ada Cik Sambang juga. Dan buat kesemuanya aja, salam kompak udara aja ya Mbak Salsa.
0: Siap Bu Kartika.
1: Mbak Salsa sehat selalu ya.
0: Nggih, amin. Nggih, Bu Kartika.
1: Ya, terima kasih waktunya dan selamat bertugas yang rapi ya. See you next time, bye-bye.
0: Bye-bye, see you next time, Bu Kartika. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih juga doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Bu Kartika, guys. Sekeluarga sehat selalu. Dan semoga hal-hal baik selalu menyertai Bu Kartika. Dan ditunggu, guys, Bu Kartika. Lagunya sudah Salsa siapkan, Niki. Iwan Fasda yang berjudul Ibu. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu yang masuk di playlistnya Salsa tadi, yang direquest Kakek Gaul, yang direquest Bu Kartika sama Bu Mini. Kemudian ada Pak Pipit, Niki, hai di Salsa. Pak Pipit baru bangun, minta lagunya Lihatlah Air Mataku dari Grismon please. Soalnya kaki Pak Pipit sakit. Pak Pipit kena knalpot, sudah di sini Pak Pipit, semoga lekas sembuh ya. Kena knalpot, semoga lekas pulih lukanya. Dan lagunya Salsa carikan ada nih Pak Pipit, nggih, nanti ditunggu ya Pak Pipit ya. Kalau belum bisa terputar di segmen ini, nanti Salsa putarkan di segmen selanjutnya. Sehat selalu Pak Pipit. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah 4 lagu ya pendengar ya masuk di playlistnya Salsa tadi, Salsa sudah menyapa 2 penelpon juga, dan saatnya Salsa memutarkan lagu-lagu pilihan pendengar di sore hari ini. Buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali setelah Salsa putarkan beberapa lagu pilihan pendengar.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena Lopina sudah di penghujung waktu nge, jadi Salsa akan menyiapkan satu lagu terakhir, Lihatlah Air Mataku, yang di request oleh Pak Pipit Niki ya pendengar nge, akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Kemudian dari Blitawan, Niki salam buat semua pendengar Lopina. Mbak Salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Blitawan sudah menyampaikan salam-salamnya di penghujung akhir Lopina ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, Salsa mohon maaf di pendengar Gi. Semoga lain waktu bisa kembali bergabung. Tadi ada Bu Ari juga sempat masuk tapi belum bisa. Kemudian Bu Desak Redini juga Gi. Semoga lain waktu bisa bergabung kembali. Dan pendengar, Salsa cukupkan Lopina sampai di sini. Salsa terima kasih banyak buat yang sudah setia mendengarkan dan yang sudah bergabung. Ada Bu Bunga dari Busung Biu, Bu Kartika, kemudian ada Pak Ade Darmata di Bondalem, Bu Manda, Pak Nyoman Nastawa, Kakek Gaul, Bu Mini, Pak Nyoman Dewantara, Bu Resmi, Pak Pipit, Bu Ari BT, Bu Desa Kredini, Blitawan, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaannya di Lopina sore hari ini. Dan Salsa akan memutarkan satu lagu spesial di terakhir Lopina ini. Dan Salsa mohon maaf juga mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan selama Salsa menyapa pendengar di Lopina ini. Dan terima kasih, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah, gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa enggak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Singaraja sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Bu Di, ayo masuk, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Kelas 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan di sore hari ini pendengar Salsa akan berbagi informasi dalam masih suasana akhir pekan di Buleleng ya pendengar. Nah hari ini itu menjadi hari terakhir pelaksanaan yang berlangsung di kawasan Pelabuhan Tua Buleleng nih pendengar. Festival perdana yang mengangkat seni, budaya, kreativitas hingga UMKM lokal sukses menghadirkan semangat kolaborasi masyarakat Buleleng yang selama 3 hari penuh. Nah di hari penutupan ini berbagai kegiatan menarik masih bisa dinikmati masyarakat, yang mulai dari singa keren fun run sejak pagi tadi ya pendengar, dilanjutkan zumba party dan donor darah. Sementara malam harinya akan diramaikan penampilan seni budaya seperti angklung kreasi, tari joget Bali hingga hiburan musik dari Eternal, Sky of Justice dan Joni Agung and Double T. Nah pendengar, mengusung tema Warning Sastro Sawa Pragati, festival ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung ekonomi kreatif masyarakat Buleleng melalui pameran UMKM dan kuliner lokal. Nah jadi buat pendengar yang belum sempat datang ke festival ini, malam ini masih menjadi kesempatan terakhir nih untuk merasakan semarak Singa Keren Festival 2026 di Pelabuhan Tua Buleleng.

Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: terlewatkan Singaraja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Wisata ke Pulau Dewata Bali tentunya tidak lengkap jika tidak mengunjungi pantainya. Pantai-pantai di kawasan Bali tidak hanya menawarkan keindahan alamnya, selain itu keindahan dalam laut dengan terumbu karangnya juga banyak menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sejumlah pantai yang sangat terkenal dengan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati bawah lautnya tersebar di wilayah timur, utara, dan barat pulau. Dan ada beberapa rekomendasi pantai terbaik pendengar. Anda bisa mengunjungi dan menikmati terumbu karang di Bali. Di antaranya ada Pantai Blue Lagoon, ya, ini terletak di Padang Bai, Pantai Jemeluk di Amet, Pantai Tulamben, Pantai Virgin di Karangasem.
0: Dengerin Singaraja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ada Ibu Rara. Apa kabar, Bu?
2: Baik, Bu.
0: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota, ya, Bu?
2: Iya, Bu. Mumpung anaknya juga mau.
0: Aduh, Ibu, ngapain juga nyekolahin anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
2: Kalau menurut saya nih, Bu, ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya, Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.
3: Mari, cerdaskan bangsa, jadikan pendidikan prioritas utama.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau tadi kita sudah membahas kemeriahan yang menjadi hiburan masyarakat Buleleng akhir pekan ini, sekarang kita beralih ke informasi positif lainnya dari Kabupaten Buleleng, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintah desa. Nah, pendengar, 3 desa di Kabupaten Buleleng resmi ditetapkan sebagai desa transparan tahun 2026. Ketiga desa tersebut yakni Desa Bengkala di Kecamatan Kubu Tambahan, Desa Munduk di Kecamatan Banjar, dan Desa Sambangan di Kecamatan Sukasade. Program ini merupakan bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi publik hingga tingkat desa. Melalui program Desa Transparan, masyarakat nantinya bisa lebih mudah mengakses informasi terkait penggunaan anggaran desa, program pembangunan, hingga pelayanan publik secara terbuka dan akuntabel. Nah, pendengar, pemerintah berharap langkah ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa. Selain dikenal lewat potensi wisata dan budayanya, Buleleng kini juga terus bergerak membangun tata kelola pemerintah desa yang lebih modern, terbuka, dan berpihak pada masyarakat.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Dek? Dek? Hello? Sepada? Duh, kemana sih anak nih? Pasti tidur deh. Tuh kan. Ih, deh, bangun. Bangun deh.
2: Apa sih? Ganggu aja.
3: Kamu tuh ya kebiasaan deh. Kan udah sering kakak bilang. Kalau tidur tuh jangan sambil pakai headset. Mana isi di charge lagi. Ini lagi, colokannya numpuk gini. Bahaya tahu.
2: Ya, maaf kak.
3: Maaf terus. Besok ulang lagi deh.
4: Korsleting listrik bisa terjadi kalau kamu nggak hati-hati dalam penggunaan listrik. So, yuk lebih bijak dan waspada lagi dalam menggunakan listrik.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: www.pro1rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi kita membahas perkembangan desa transparan di Buleleng, sekarang kita beralih ke dunia olahraga air yang juga semakin berkembang di Bali Utara nih pendengar. Atau Faji Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Faji Badung dan Kelukung di kawasan Tukat Banyumale minggu kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk mengasah kemampuan teknik para atlet menjelang berbagai kejuaraan olahraga mendatang, termasuk persiapan menuju Porprov Bali 2027. Nah, pendengar, sebanyak 40 atlet mengikuti latihan ini dengan berbagai simulasi pertandingan seperti sprint, head to head hingga slalom. Para atlet juga berlatih pada kategori R4 dan R6 putra-putri maupun mix. Selain meningkatkan teknik mendayung dan strategi bertanding, latihan bersama ini juga menjadi ajang saling belajar antar atlet dari berbagai daerah di Bali. Nah, Ketua Harian Faji Buleleng Made Sugiarta mengatakan latihan gabungan seperti ini penting untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi persaingan di tingkat daerah maupun provinsi. Sementara itu, suasana latihan berlangsung

penuh semangat sekaligus mempererat solidaritas antar atlet Arum Jeram di Bali. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dengan judul Gelar Latihan Gabungan Fajri Buleleng Asah Teknik Atlet Jelang Kejuruan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Mataram.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan kegiatan literasi digital ke sekolah-sekolah itu dan turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan tentang PP Tunas ini sendiri kepada masyarakat.
3: Di bawah usia 18 tahun masih anak. Kalau perkawinannya umur 16 tahun kan berarti yang hamil, yang kawinnya juga anak.
0: Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Angka pernikahan dini di Bali masih didominasi remaja usia sekolah dengan jumlah dispensasi yang terus bertambah setiap tahun. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara inilah berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi NTB mendukung langkah pemerintah yang resmi menerbitkan aturan baru yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Dan mendukung ya. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Madi Slamet menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Langkah tersebut dinilai penting dalam melindungi anak-anak dari arus informasi di media sosial yang dinilai belum sesuai dengan perkembangan psikologis. Ia menilai informasi yang beredar di platform digital saat ini sangat bebas dan belum tentu dapat dipahami secara utuh oleh anak-anak.
5: Informasi-informasi yang masuk lewat media sosial kan liar ini. Belum saatnya anak-anak itu menerima seperti itu kan. Memang medsos ini kan penting, di suatu sisi penting, tetapi kesiapan anak-anak untuk menerima itu saya kira belum siap. Saya setuju.
4: Politisi PDIP NTB ini menambahkan, kemudahan akses informasi melalui gawai juga berdampak pada cara belajar siswa. Anak-anak cenderung mencari informasi secara instan tanpa memahami konteks secara menyeluruh. Karenanya, pembatasan penggunaan media sosial berpotensi mendorong kembali minat baca siswa serta menghidupkan peran perpustakaan sebagai sumber pembelajaran.
5: Kalau mencari sesuatu tentang tugas gitu kan, supaya baca buku gitu, baca buku utuh, karena ini sudah ini loncat-loncat ya. Anak-anak kadang-kadang mencari yang penting-penting saja sehingga tidak tahu peristiwa itu utuh. Kalau dulu kita, zaman kita lah, untuk mencari informasi, kan baca buku ini. Nggak bisa baca buku sebelang-sebelang itu kan harus baca utuh ini. Nah ini karena sangat mudah penyajiannya, kan mencari informasi sebelang-sebelang.
4: Meski demikian, ia mengakui penerapan kebijakan ini memiliki tantangan. Salah satunya adalah masih adanya tugas sekolah yang mengharuskan siswa mengakses informasi melalui internet. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyesuaian dalam sistem pendidikan agar kebijakan berjalan selaras. Selain itu, peran orang tua juga dinilai sangat penting dalam mengawasi penggunaan gawai oleh anak. Ia menyebut, dukungan orang tua kerap terkendala oleh pengaruh lingkungan pergaulan anak.
0: Kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mendapat dukungan dari kalangan psikolog. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi perkembangan emosi dan kognitif anak dari dampak negatif konten digital. Holil Bisri melaporkan.
6: Maka cenderung dia akan mudah sekali tantrum nanti, sulit untuk mengontrol emosi.
7: Penerapan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak mulai diberlakukan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dampak negatif dari konsumsi konten digital, khususnya pada usia dini yang masih berada dalam tahap perkembangan. Seorang psikolog klinis BNNP NTB Wahyu Hasni Ilmi menilai langkah tersebut sebagai kebijakan positif dalam mendukung perkembangan anak, terutama dari sisi emosional yang menjadi dasar perilaku mereka.
6: Nah, apabila anak sejak dini dipaparkan tentang media-media, tontonan-tontonan yang memicu ya rasa emosi yang berlebihan tadi, maka cenderung dia akan mudah sekali tantrum nanti. Sulit untuk mengontrol emosi, sulit untuk mengontrol perilaku, seperti itu. Maka pembatasan ini menurut saya adalah hal-hal yang positif sekali dan merupakan sebuah terobosan dari pemerintah.
7: Selain berdampak pada emosi, penggunaan media sosial secara berlebihan juga berpotensi mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Kondisi ini dapat terlihat dari menurunnya konsentrasi, motivasi belajar hingga kemampuan anak dalam mengambil keputusan.
6: Ketika anak sudah dipaparkan gadget sejak awal dengan, ya sekali lagi, bukan hanya edukasi tetapi dengan konsumsi yang berlebihan, bahkan sampai konsumsi yang negatif, contoh saja misalnya menonton film, menonton video-video yang sangat berbahaya dan agresif gitu ya, Mas ya, maka cenderung anak itu nantinya akan sulit untuk mengambil keputusan, konsentrasinya menurun, motivasinya pasti anaknya akan menurun, mudah sekali dia putus asa, daya juangnya itu rendah.
7: Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari orang tua dalam mengarahkan penggunaan media sosial agar lebih bersifat edukatif. Di sisi lain, dukungan kebijakan pemerintah juga dinilai penting untuk menciptakan penggunaan teknologi yang lebih sehat dan terkontrol. Secara umum, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak serta mendukung proses tumbuh kembang yang lebih optimal.
0: Kebijakan pemerintah terkait pembatasan internet untuk anak di bawah 16 tahun mendapatkan banyak dukungan positif dari masyarakat, khususnya di NTB. Beberapa di antara mereka mendukung penuh kebijakan tersebut karena saat ini tidak sedikit hal-hal negatif yang tertuang di internet yang ditiru bahkan dilakukan oleh anak-anak. Kedepannya penggunaan internet untuk anak-anak harus mendapatkan pendampingan ataupun pengawasan yang tepat dari keluarga. Berikut komentar mereka.
8: Saya Andi, ya sebenarnya tujuan pemerintah itu baik sih, karena kita tahu keterbukaan akses informasi seperti saat ini, seperti internet tidak hanya menyajikan konten-konten yang sifatnya positif, tidak sedikit banyak konten yang sifatnya negatif dan berbau pornografi. Saya sih mendukung demi tercapainya cita-cita generasi emas.
9: Sajudin, ya cukup miris melihat perilaku tindak anak-anak sekarang ini yang sudah di luar apa ya, di luar dari moral. Kita bisa lihat mungkin depannya peran orang tua sama guru harus ditingkatkan.
10: Saya Zidan, saya sangat mendukung sekali kebijakan tersebut. Sekarang banyak anak-anak yang terkena pengaruh negatif dari penggunaan internet. Misalnya seperti yang kita lihat sekarang, banyak anak-anak yang berkata-kata tidak etis akibat sering mendengarnya di internet ataupun match, belum lagi judi online yang menyasar semua kalangan. Intinya saya sangat mendukung kebijakan tersebut.
11: Andika, terutama Gen Z ya kalau sekarang nyebutnya itu, kalau bisa mencontohnya yang contoh yang lebih baik gitu kan, jangan lebih suka menggunjing, atau soalnya dunia media sekarang kan lebih banyak negatifnya kalau saya lihat sekarang ya gitu. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu malah lebih sedikit yang meniru, lebih banyak mencontoh yang buruknya, sedikit mencontoh yang bagusnya gitu.
0: Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Regulasi ini dinilai mendesak seiring tingginya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak yang kian sulit dikendalikan. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfotik NTB Saprudin mengatakan, pemerintah daerah melihat tren penggunaan gawai dan media sosial oleh anak di bawah umur sudah berada di titik yang mengkhawatirkan. Berikut penjelasan Saprudin rangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
12: Pak Kabit, ini kan pemerintah pusat menerbitkan peraturan untuk pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak ya. Nah ini pemerintah pusat juga sudah gencar melakukan sosialisasi terhadap peraturan baru ini. Nah pemerintah daerah sendiri melihat peraturan ini seperti apa?
2: Baik, untuk PP Tunas yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital ya, itu merupakan tindak lanjut dari PP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Jadi untuk pemerintah daerah sendiri sangat mendukung dengan terbitnya PP Tunas ini. Beberapa kesempatan kami juga sudah melakukan sosialisasi itu sebagai bentuk dukungan kita dengan terbitnya PP Tunas ini. Nah, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan kegiatan literasi digital ke sekolah-sekolah itu dan langsung ke masyarakat untuk menyampaikan tentang PP Tunas ini sendiri kepada masyarakat. Itu bentuk dukungan kita. Kita sangat mendukung adanya PP Tunas ini dengan perlindungan terhadap anak.
12: Kalau pemerintah provinsi sendiri melihat bagaimana sebenarnya fenomena anak menggunakan sosial media ini?
2: Kami sendiri sebenarnya dari Pemprov NTB melihat memang penggunaan sosial media bagi anak ini, kita menganggap ini sudah mulai diambang, ada khawatir ya, karena tingkat penggunaan sosial media oleh anak di bawah umur itu sangat tinggi. Kita melihat hampir di semua lingkungan itu, di baik itu di sekolah maupun di rumah, itu penggunaan sosial media, entah yang menggunakan smartphone ataupun yang menggunakan peralatan lainnya, itu sangat tinggi.
13: Jadi, ini cukup membahayakan gitu Pak Kabit.
2: Bagi kami itu sudah sangat mengkhawatirkan. Itu penggunaan smartphone, penggunaan sosial media oleh anak di bawah umur, khususnya di Provinsi NTB ini, bagi kami itu sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga dengan terbitnya PP Tunas ini, kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sangat mendukung itu dengan pelaksanaan kegiatan ini.
13: Kira-kira selain sosialisasi, apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mendekatkan lagi PP Tunas ini kepada, mungkin kepada keluarga gitu?
2: Kami sudah berencana pada waktu itu, kami sudah berencana untuk menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sosialisasi kembali kepada siswa-siswa, terutama tujuan dari PP Tunas ini kan adalah anak di bawah umur yang tentunya mereka ini masih berada di bangku sekolah, itu dari pendidikan dasar sampai menengah. Jadi itu strategi yang kita lakukan dalam waktu dekat ini, akan menggandeng Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga untuk membatasi penggunaan gadget, penggunaan smartphone di kalangan anak-anak. Nah, kita akan melakukan pengawasan, kita akan meminta kepada guru, para guru maupun kepala sekolah untuk membatasi penggunaan smartphone maupun gadget di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nanti itu kan kita, mungkin kita akan minta kepada pihak kepala sekolah untuk mengundang para wali murid untuk di sekolahnya untuk melakukan sosialisasi tentang PP Tunas itu sendiri.
13: Berarti selain PP ini mungkin di pemerintah daerah akan menerbitkan perda gitu ya?
2: Mungkin kita akan mendorong bisa diterbitkannya minimal, kalau tidak perda mungkin kita akan mendorong terbitnya surat edaran gubernur tentang pembatasan penggunaan handphone, gadget maupun media sosial di anak di bawah umur.
13: Baik Pak Kabit, himbauan kepada masyarakat atau orang tua supaya tidak hanya pemerintah yang berperan aktif ini untuk menanggulangi untuk maraknya penggunaan sosial media di kalangan anak-anak.
2: Kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama kita mengawasi putra-putri kita dalam menggunakan smartphone atau dalam menggunakan sosial media di keseharian mereka. Mari kita menggunakan sosial media atau kita menggunakan smartphone ini dengan bijak. Mari kita awasi bersama anak-anak kita, mari kita jaga bersama anak-anak kita sehingga penggunaan handphone, penggunaan smartphone ini benar-benar dipergunakan dengan bijak, dipergunakan dengan benar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk proses pembelajaran. Jadi memang kita di sini memang ada ini, ada sedikit dilema karena di pihak sekolah sendiri memang kadang menggunakan smartphone untuk sebagai media pembelajaran. Nah, disitulah kita sebagai peran sebagai orang tua yang lebih banyak interaksi dengan anak itu untuk mengawasi anak-anak kita. Jadi harapan kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mari kita bersama-sama mengawasi putra-putri kita dalam menggunakan smartphone, dalam menggunakan gawai, atau dalam mengoperasionalkan media sosial. Mari kita awasi bersama supaya mereka bisa menggunakan peralatan tersebut dengan baik, dengan benar, sehingga tujuan penggunaannya itu tercapai. Demikian.
13: Baik, terima kasih Pak Kabit atas informasinya di RRI Mataram.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: KPAD Provinsi Bali menyoroti peningkatan angka pernikahan dini di Bali yang masih didominasi remaja usia sekolah dengan jumlah dispensasi yang terus bertambah setiap tahun.
3: Bayangkan aja kita yang orang-orang yang sudah dewasa saja kawin juga masih belajar.
15: Angka pernikahan dini di Bali menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dan menjadi alarm serius bagi perlindungan anak. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan sosial, tetapi juga ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda yang seharusnya masih berada di bangku pendidikan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali periode 2021-2026, Nilo Gede Yastini menegaskan bahwa praktek pernikahan dini kini semakin marak terjadi. terjadi pada usia remaja 14 hingga 17 tahun. Padahal usia tersebut merupakan fase krusial dalam pembentukan karakter, pendidikan, dan kesiapan mental anak menuju masa dewasa.
3: Benar-benar terlindungi gitu, karena bagaimanapun juga mereka yang di bawah usia 18 tahun kan masih anak. Kalau perkawinannya umur 16 tahun kan berarti yang hamil, yang kawinnya juga anak. Iya, itu yang menyedihkan sebenarnya. Dibayangkan aja kita yang orang-orang yang sudah dewasa saja kawin juga masih belajar banyak ini untuk menjadi keluarga, menjadi orang tua.
15: Data Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mencatat sebanyak 386 laporan dispensasi perkawinan anak sepanjang tahun 2024. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 335 kasus, menandakan belum efektifnya upaya pencegahan yang dilakukan selama ini.
3: Bagaimana kan anak-anak yang harusnya mendapatkan pengasuhan sebagai anak, tapi harus mengasuh anak. Nah, itu kan juga perlu gitu. Baik secara psikologi, kan harus pada ada pendampingan. Itu, nah, itu yang kita harapkan, kenapa kita mengajak semua pihak untuk menyadari.
15: Sementara itu, data terbaru dari Dinas Sosial P3A Kabupaten hingga April 2025 menunjukkan telah tercatat 23 kasus dispensasi pernikahan anak. Angka ini memperlihatkan bahwa tren peningkatan masih terus berlanjut di tahun berjalan yang membutuhkan intervensi yang lebih tegas serta sistematis dari berbagai pihak. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Heterogenitas ekonomi Bali menjadi kekuatan dalam perkembangan ekonomi yang ada. Dukungan berbagai sektor dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam kolaborasi aspek modern dan tradisional dibutuhkan dalam menjaga stabilitas ekonomi.
16: Kekuatan ekonomi dari heterogenitas itu adalah kemampuan kita di struktur ekonomi Bali untuk bertahan ini dan tumbuh melalui keragaman sektor.
17: Perkembangan heterogenitas ekonomi Bali saat ini hadir dengan memanfaatkan kolaborasi antar sektor. Salah satu pengamat ekonomi, Dr. Igustiwayan Murjaneyase, SEMSI, menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi dari heterogenitas mampu untuk tetap menyeimbangkan perekonomian ketika salah satu sektor mengalami keterpurukan.
16: Dualisme ekonomi modern dan tradisional ini, justru kekuatan ekonomi Bali justru terletak di sini.
17: Kolaborasi sektor modern seperti hotel, restoran, di pariwisata dengan sektor tradisional yang mencakup pertanian dan kerajinan menjadi kekuatan heterogenitas ekonomi yang dimiliki Bali. Murjana menjelaskan, kemandirian perlu dikuatkan dalam pengelolaan berbagai sektor ekonomi ini sehingga tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.
16: UMKM kita adalah bukan usaha perdagangan saja, di dalamnya industrinya mesti dikuatkan.
17: Murjana menegaskan, pentingnya penguatan sektor industri sebagai basis ekonomi. Pemanfaatan digitalisasi juga perlu kembali diperkuat untuk menarik minat anak-anak muda Bali agar dapat lebih terlibat dalam pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal yang berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menegaskan, stabilitas ekonomi Bali perlu menyelaraskan sinergi sektor pariwisata yang ditopang oleh sektor-sektor pendukung seperti pertanian dan kerajinan dalam meningkatkan kekuatan ekonomi. Reporter RRI Denpasar, Kade Anjani, melaporkan.
0: DTSEN kini menjadi acuan utama penyaluran bantuan sosial di Buleleng, namun masih ditemukan ketidaksesuaian data yang berpotensi salah sasaran. Karena itu pemerintah mendorong pembaruan data seperti digitalisasi sistem agar penyaluran bansos lebih akurat, transparan, dan tetap, maksud kami, dan tepat sasaran.
18: Khusus berkaitan dengan perlindungan sosial dan jaminan sosial, mengingat
19: data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN kini digunakan sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial. Meski demikian, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data yang berpotensi menyebabkan salah sasaran penerima bantuan. Kondisi ini mendorong pentingnya pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, menjelaskan DTSN berbasis nomor induk kependudukan dan dipetakan dalam sebuah desil tingkat kesejahteraan.
18: Kita di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial P3A, kami Tugas pokok fungsi adalah khusus berkaitan dengan perlindungan sosial dan jaminan sosial, mengingat kita sejak adanya Impres 4 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai dasar data untuk menyalurkan program-program dan memberikan perlindungan sosial. Data tunggal sosial ekonomi nasional itu ditetapkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, dan dipergunakan oleh semua kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
19: Namun hasil pengecekan menunjukkan masih ada warga yang tidak layak justru masuk penerima dan sebaliknya. Selain pembaruan data, transparansi dilakukan melalui penandaan penerima bantuan yang masih layak. Langkah ini sekaligus memudahkan evaluasi di tingkat desa dan mengurangi potensi kecemburuan sosial. Kedepan digitalisasi bantuan sosial mulai diterapkan melalui aplikasi, masyarakat cukup menginput NIK untuk mengetahui status kelayakan secara cepat. Sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai data sehingga dapat meningkatkan akurasi.
18: Kondisi yang begitu bisa dikatakan tidak banyaknya tidak sesuai. Kami menjadi kajian kepada Bapak Bupati, dan Bapak Bupati sangat antusias dalam rangka menghindari permasalahan kecemburuan di tingkat masyarakat dan bisa menunjukkan secara objektif pola-pola transparansi. Salah satunya adalah surat edaran Bupati Buleleng untuk melakukan penandaan. Jadi warga masyarakat yang memang betul-betul sesuai dengan kriteria dan sudah mendapatkan bantuan program.
19: Meski berbasis digital, masyarakat tetap bisa mengajukan sanggahan jika data tidak sesuai. Pendampingan oleh agen desa juga disiapkan untuk membantu warga dalam mengakses sistem tersebut. Dengan langkah ini, penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan transparan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts atau MMA tingkat Asia. Event bergengsi ini rencananya digelar Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara.
20: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia, ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
21: Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Arts MMA Maraden Lumban Torwan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada dua tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
20: Maaf menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia, mungkin sekitaran 40-an negara akan datang ke sini. Estimasi peserta dari luar negeri itu sekitar 600 ke 700 atlet ya, belum ofisial, belum lagi judges and referee dan lain sebagainya. Dan atlet dari kita tentu akan lebih banyak karena semua kelas, sekitar 150 kelas, semua akan kita isi.
21: Maraden Lumban Torwan mengatakan selain venue, PP IBCA MMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA at KPCPN Koperasi Produsen Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu, Dewan Kehormatan PP IBCA MMA Muhammad Firul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif, tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan

0: sama-sama sukseskan event Asian Championship dan lain-lain.
1: Muhammad Khairul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Angka pernikahan dini di Bali masih didominasi remaja usia sekolah dengan jumlah dispensasi yang terus bertambah setiap tahun. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Kuryatun Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

0: Aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan Miyak Aji Herbal Oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Miyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Miyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Ole-Ole Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Miyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Miyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Miyak Aji.
1: Badan kembali fit, karena Miyak Aji.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pinake umat Hindu ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, turma bekel.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanten tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio Duini. Sani makin ngiring biar sayang tembang selantur nyanyi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat muslim, sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

adalah perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat, baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa adat di Bali.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami sore hari ini. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan suasana Bali hadir di tengah Kabupaten Banyuwangi? Nah, hal itu bisa ditemukan di Dusun Patoman Tengah, Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Dusun ini dikenal sebagai Kampung Bali, pendengar, karena mayoritas warganya merupakan keturunan Bali yang masih mempertahankan adat, budaya, hingga bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Saat memasuki kawasan ini, nuansa Pulau Dewata langsung terasa, mulai dari keberadaan pura, penjor di sepanjang jalan hingga rumah-rumah warga yang memiliki sanggah atau tempat sembahyang khas Bali. Bahkan masyarakat di sana masih rutin menggelar tradisi seperti ngaben, ogo-ogo hingga perayaan nyepi layaknya di Bali. Menariknya pendengar, warga Dusun Patoman Tengah hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai suku dan agama secara harmonis. Toleransi menjadi nilai utama yang dijaga turun-temurun. Saat umat Hindu merayakan nyepi, warga lain ikut menghormati dengan menjaga suasana tetap tenang. Tak hanya unik dari sisi budaya, masyarakat di kampung ini juga dikenal mampu menggunakan hingga 5 bahasa, yakni Bali, Jawa, Madura, Using, dan Indonesia. Sebuah potret keberagaman yang hidup rukun di ujung timur Pulau Jawa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Meong-meongan adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan oleh anak-anak dengan diiringi lagu meong-meong. Permainan ini menggambarkan usaha kucing yang dalam bahasa Bali disebut meng atau meong untuk menangkap tikus atau bikul. Permainan ini diikuti oleh 8 orang anak atau lebih, di mana seorang anak akan memerankan bikul dan seorang anak lagi akan berperan sebagai meong. Anak-anak lainnya akan membuat lingkaran saling bergandengan tangan dan melindungi bikul dari meong. Bikul berada dalam lingkaran, sementara meong berada di luar lingkaran. Selama anak-anak yang menjadi benteng pelindung bernyanyi, meng atau meong baru diperbolehkan menangkap bikul. Kalau nyanyian sudah sampai pada kata-kata juk-juk meng, juk-juk kul, dari luar benteng, meong harus mampu meraih bikul. Dengan tertangkapnya bikul, maka permainan pun selesai dan bisa diulangi lagi dari awal.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, seni dan budaya tradisional ternyata tetap punya tempat istimewa. Bahkan keduanya kini mulai dipadukan untuk menghadirkan inovasi kreatif yang menarik perhatian dunia. Di mana Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar memberikan apresiasi terhadap kolaborasi seni tradisional dengan teknologi masa depan yang berkembang di Bali. Menurutnya, kekayaan budaya Bali memiliki potensi besar jika dipadukan dengan inovasi digital dan pengalaman imersif. Kolaborasi ini dinilai mampu membuka peluang baru bagi generasi muda kreatif, mulai dari seni pertunjukan digital, animasi berbasis budaya lokal, hingga pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing global. Nah, pendengar, pemerintah pun mendorong agar budaya tradisional tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikemas lebih relevan dengan perkembangan zaman. Bali sendiri dinilai memiliki kekuatan besar lewat talenta kreatif, tradisi budaya, dan dukungan teknologi yang terus berkembang. Dan dengan sinergi ini, seni tradisional diharapkan bukan hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga peluang ekonomi kreatif Indonesia di mata dunia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan Mozaik Indonesia dengan judul Usaha Bebek Petelur Tanpa Angon Produksi RRI Singaraja. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar, sekaligus mengakhiri perjumpaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih telah membersamai Salsa, dan Salsa mohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan selama Salsa menyapa pendengar sore hari ini. Kemudian di Singaraja malam nanti akan ada Mbak Ayu Sudari yang menemani pendengar. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Pendengar, kita jumpa lagi dalam acara Mozaik Indonesia. Semoga kita semua sehat serta senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, saat ini permintaan telur bebek di pasaran menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi telur bebek di kalangan peternak bebek. Fenomena ini sangat membuka peluang besar bagi warga desa yang ingin ikut terjun berbisnis telur bebek. Harga telur bebek terbilang cukup tinggi. Gede Ari, salah satu penduduk Desa Bungkulan Banjar Alas Arum, tertarik menekuni usaha bebek petelur dengan mencoba memelihara 200 ekor bebek. Bebek yang dipeliharanya tidak digembala atau tanpa angon. Angon sendiri berasal dari kata menggembala. Jadi secara keseluruhan, budidaya bebek petelur tanpa mengembala disebut dengan cara yang modern. Peternak tidak perlu repot lagi mengembalakan bebek-bebeknya pada area persawahan atau di sungai. Keunggulan budidaya bebek petelur tanpa sistem angon ini, yaitu tidak memerlukan waktu yang lama atau bebek lebih cepat besar, pemberian pakan mudah, pengontrolan secara berkala, kemudian menghasilkan telur. Budidaya bebek petelur tanpa angon sangat praktis dan cocok dijadikan sebagai bisnis sampingan Anda. Anda tertarik dengan usaha ini? Sesaat lagi, kita ikuti obrolan rekan-rekan kami dari unit penyelenggara Mozaik Indonesia dengan topik usaha bebek petelur tanpa angon di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Selamat mendengarkan.

0: Om Swastiastu, Motot.
1: Swastiastu, Mbok Nyoman.
0: Motot, saya mau ambil telur asin. Janjinya bakal dibawain ke rumah. Tunggu-tunggu gak datang-datang. Telepon gak angkat-angkat.
1: Sabar. Bagaimana saya bisa ngangkat telepon? Lihat ini, tangan saya masih berlumuran dengan abu. Ini lagi proses bikin telur asin, Mbok Nyoman. Ini sesi yang pertama. Nah, itu di sebelah masih ada telur yang belum saya cuci. Masalah telur asin ya, jangan khawatir. Ya udah, daripada ngomel, mending bantuin nyuci telur biar cepat selesai.
0: Ya udah. Sini. Saya bantu. Tapi nanti kasih Nek ya, minta telur yang enci-enci, pakai upah, honor gitu loh.
1: Oke. Bener nih mau bantu.
0: Mau.
1: Enggak buru-buru.
0: Enggak, santai. Lagi enggak ada jadwal ke salon.
1: Iya.
0: Mana? Telurnya mana yang
1: telur yang
0: cuci?
1: Ini saja ya. Ini baru saja datang telurnya. Pakai ember yang agak besar ini ya. Ini kasih sabun cuci piring dikit aja biar bersih.
0: Enggak apa-apa.
1: Dan tiriskan di keranjang putih ini, oke? Nah, ini duduknya di sini saja biar enggak jongkok.
0: Ada beneran kursi deh nih. Mana damparnya?
1: Ini.
0: Mbok, telurnya lumayan besar-besar ya?
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong, Mbok Tut, emang luar biasa. Rajin banget, enggak capek-capek ya. Pulang kerja bikin telur asin.
1: Aduh, Mbak Nyoman, mumpung ada peluang dan langganan sudah banyak juga, apalagi jelang hari raya, pesanan lumayan banyak, Mbak Nyoman. Makanya setiap hari ini saya berburu telur bebek, Mbak Nyoman, karena pesanannya sudah mulai ramai nih.
0: Memang ya, kalau hari raya pasti tuh yang namanya permintaan telur bebek meningkatkan. Kayak pakai di Daksine gitu ya. Tapi Mbok Tut, di mana sih dapat? Maksudnya kok Mbok Tutnya dapat aja beli telur bebek mentah gitu? Kayaknya nggak kekurangan stok gitu?
1: Nggak begitu, Mbok Nyoman. Kadang juga nggak dapat beli. Bahkan saya nyari sampai ke desa-desa loh.
0: Ngapain jauh-jauh nyari telur ke desa? Di pasar kan banyak telur bebek mentah.
1: Kalau bikin telur asin nggak boleh menggunakan sembarang telur bebek, Mbok Nyoman. Yang di pasar itu belum tentu telurnya baru. Kalau stok lama bagaimana? Bisa jadi telurnya tidak berkualitas, bahkan bisa busuk loh. Bukannya dapat untung tapi buntu.
0: Jadi harus pakai telur yang baru.
1: Iya, yang anyar.
0: Kayak telur ini. Seger-seger kali, Mbok. Telur bebek ini belinya di mana sih?
1: Di Bungkulan.
0: Hah? Bungkulan?
1: Iya, kenapa kaget?
0: Jauh kali dari kota beli ke desa Bungkulan. Emang gak ada yang lebih deket gitu?
1: Duh, kalau ada di kota ngapain jauh-jauh nyari ke desa? Daripada nggak bikin langganan saya kelimpungan nyari telur asin. Mereka sudah percaya, Mbok Nyoman, kalau telur bikinan saya itu pasti enak luar biasa. Beda dengan belinya di pasar ya. Kadang bau. Mungkin telurnya sudah lama. Kadang juga nggak asin. Kayak telur direbus begitu, yang direbus biasa.
0: Iya. Benar juga sih, Mbok Tut. Saya udah pernah lo ngalamin. Beli 3-4 yang rusak.
1: Dari mana dapat lagi satu?
0: Yang satu lungsuran yang lain gitu. Motot. Telur bebek ini kan belinya di Bungkulan ya. Bungkulan sebelah mana sih? Bungkulan itu kan luas. Kalau nggak salah ada berapa banjar ya? Menurut Mbak Google 13.
1: 13 banjar.
0: Kan saya juga punya teman di Bungkulan.
1: Siapa enggak? Tuh?
0: Itu Made Rediani.
1: Made Rediani yang deket lapangan Bungkulan itu rumahnya. Dia tuh mah keluarga saya.
0: Masa sih?
1: Iya, dia tinggal di Banjar Daoh Munduk. Nah, kalau tempat saya beli telur ini di Banjar Alasarum. Itu perbatasan antara Bungkulan dan Kubu Tambahan, tahu?
0: Berarti kalau Kubu Tambahan itu kan Bungkulan daerah timur.
1: Maksudnya Alasarum gitu ya.
0: Iya,
1: Alasarum itu Bungkulan timur.
0: Timur ya.
1: Apa?
0: Telurnya anyar-anyar sekali nih, Mbok ya. Mbok, kapan Mbok mesen lagi? saya boleh dong nempel satu tray saja.
1: Apa?
0: Bikin daksine. Oh. Masa daksinenya pakai telur asin?
1: Iya, boleh-boleh. Mungkin lagi 3 hari saya pesan lagi.
0: Siapa sih nama peternaknya, Bu?
1: Namanya Gede Ari Suwandiase namanya. Panggilannya ya Ari aja. Tahu enggak sih, Gede Ari ini orangnya ulet sekali. Di samping jadi peternak, dia juga sebagai petani ya.
0: Oh, iya.
1: Petani bawang, petani kadi kuning, itu.
0: Tar. Apa-apa? Kok Mbok tuh tahu? Emang sempat ngobrol sambil beli-beli telurnya Ari. Telur bebeknya Ari. Kok telurnya Ari?
1: Iya, sempat lah Mbok Nyoman. Kebetulan waktu itu saya kan beli telur di sana. Sambil lah saya wawancara untuk materi siaran Mosaik Indonesia.
0: Emang cerdas.
1: Iyalah, harus cerdas.
0: Menyelam minum kopi.
1: Minum air.
0: Oh, salah ya, menyelam minum air. Satu sisi cari bahan siaran.
1: Tuh.
0: Satu sisi bisnis telur asin.
1: Iya.
0: Emang
1: kerja apa namanya itu, Mbok Nyoman?
0: Kerja cerdas.
1: Iya, benar-benar. Iya, nah kalau begitu kita simak ya obrolan saya dengan peternak Gede Ari. Astu, Pak Ari. Astu. Apa kabar?
2: Sengkare baik.
1: Ini lagi di kandang nih ya, bebeknya rame banget nih ya. Sedang ngasih makan bebek ini?
2: Sudah tadi.
1: Oh, sudah tadi. Iya. Sejak kapan nih melakoni usaha bebek petelur ini?
2: Kalau bebek petelur sih baru 1,5 bulan, tapi kan kandang ini kandang ayam sebenarnya.
1: Oh.
2: Kandang ayam pejantan. Jadi untuk bebek petelurnya baru saya.
1: Awalnya kandang ya, ayam.
2: Dulu kan dari 2015. Kalau kandang ayam dari 2015.
1: Kenapa beralih dari ayam ke bebek?
2: Ya, karena waktu itu kan di sini kandangnya 4.000, di sini 3.000. Karena waktu itu COVID. Dan kan nggak ngambil jadinya ayam ke sini.
1: Nggak jalan.
2: Nggak jalan ke sini ayamnya. Terus yang punya yang kerja di kapal pesiar, yang di hotel, semua bikin kandang sendiri. Jadi yang di pos di Dalung nggak ngambil ke sini jadi. Akhirnya ditutup. Coba di broiler juga nggak cocok karena kan harus close house dia. Seperti kandang di sana harus close house. Makanya ya supaya berfungsi kandangnya. Coba pakai bebek petelur. Sementara selama 1,5 bulan ini aman sih.
1: Iya. Berarti bebek yang Bapak beli ini bebek sudah gede ya?
2: Sudah gede.
1: Ini bebek beli di mana?
2: Di Seririt, teman nyari.
1: Di Seririt. Emang lebih menguntungkan yang sudah gede dibeli?
2: Iya, karena
1: yang masih kecil.
2: Kalau yang masih kecil memang lebih murah, tapi kan biaya perawatannya juga nunggu sampai umur 7 bulan. Risiko kematian juga.
1: Gitu ya. Ini 1,5 bulan sudah langsung dapat telur ini, udah banyak telurnya ya?
2: Iya.
1: Iya. Terus berapa jumlahnya nih?
2: 200 ekor.
1: 200.
2: Iya.
1: Modal awal berapa?
2: Ini kemarin 22 juta.
1: 200 ekor ini.
2: Iya.
1: Iya.
2: Sama
1: yang lain-lain nih.
2: Iya, sama yang lain-lain. Ya ini ya pribadi semua.
1: Iya. Itu. Ini untuk menyeting kandang ini, kemudian juga tempat airnya ini dapat dari mana ini pembinaannya?
2: Sendiri aja, Bu.
1: Oh, sendiri aja. Yeah. Okay, ada pembuangannya juga ya?
2: Iya, ada pembuangan.
1: Iya.
2: Jadi tiap sore baru dikuras semua.
1: Dikuras. Jadi ini airnya tidak pernah tertutup ya, airnya ngalir terus ya?
2: Ngalir terus. Nanti di sore dikuras, dibuang, pakai cuci kandang, air baru lagi.
1: Ini ngurusnya dengan siapa ini 200 ekor ini?
2: Sendiri.
1: Sendiri saja?
2: Yeah.
1: Kalau saya lihat 200 ekor ini kan dibagi dua.
2: Yeah.
1: Kenapa harus dibagi dua ini?
2: Jadi supaya tidak terlalu padat jadinya. Kalau terus pemberian pakannya juga merata, nggak numpuk dia. Kalau kita main 200 ekor jadi satu, ada yang numpuk jadi pakan makannya dia. Jadi yang satu nggak dapat, yang beberapa nggak dapat.
1: Biar merata ya.
2: Biar merata. Ngontrol supaya gampang juga di sini berapa butir, di situ berapa butir gitu kan gampang ngontrolnya. Gitu.
1: Ngasih makannya berapa kali sehari?
2: Dua kali, pagi jam 7:30 8 tuh. Sore jam 4:30.
1: Apa kasih makanannya?
2: Gini, parel atau enggak sekarang
1: sentrak
2: udah
1: sentrak aja gitu.
2: Sentrak ya? Aja.
1: Nah, tidak ada makanan tambahan lain?
2: Enggak ada, karena takutnya kan resiko enggak mau bertelur dia.
1: Ngaruh ke telur ya. Kalau makannya dicampur
2: begitu. Dicampur terus ya? Kita rekayasa pakan kan belum ada gininya sih. Sambil repot juga.
1: Iya, tidak pernah ngeluarin gitu bebeknya biar bisa bergerak gitu. Enggak. Berarti ini makanannya berarti kan hanya dari sediain aja ya. Tidak ada makanan tambahan seperti orang Angon gitu ya.
2: Karena kalau kita Angon kan telurnya kebanyakan di lumpur. Jadi daya tahan telurnya nggak begitu lama dia. Makanya kalau kandang kering bisa lama dia daya tahan telur.
1: Itu Mok Nyoman, obrolan saya dengan peternaknya.
0: Oh, jadi itu awalnya kandang ayam ya,
1: iya,
0: yang tidak digunakan. Nah sekarang siapa namanya tadi?
1: Jadi Ari
0: itu memanfaatkan untuk ternak bebek petelur gitu.
1: Iya betul. Ya seperti yang dijelaskan tadi Mok Nyoman, awalnya kandang ini kan kandang ayam pejantan dari tahun 2015 lalu saat COVID melanda, COVID-19 melanda. Jadi ayam-ayam yang dipelihara nggak ada yang ngambil. Akhirnya berhenti usaha ayam pejantannya. Daripada kandangnya kosong nganggur, dicobalah usaha bebek petelur dengan jumlah 200 ekor.
0: Eh tapi Mbok,
1: apa?
0: Kok baru 1,5 bulan dia melihara bebek telur? Covidnya kan sebenarnya udah lama berlalu. Berarti kan kalau dipikir-pikir lama banget kandangnya kosong Mbok.
1: Iya lama. Mungkin saja baru ada idenya begitu.
0: Oh berarti itu kandangnya kering ya, karena kan bekas ayam gitu.
1: Betul, ya kandangnya memang kering. Itu justru yang bagus Mok Nyoman. Kualitas telurnya tuh tidak mudah rusak karena tidak terendam air. Beda dengan bebek Angon, telurnya bisa terendam air di sawah atau juga bisa terendam di lumpur.
0: Bener-bener Mok, bener. Apalagi nih ya, bebeknya jumlahnya 200 ekor. Itu dibagi 2 kamar.
1: Kayak manusia kamar.
0: Jadi lebih merata juga dapat makannya ya kan. Ini piringnya masing-masing. Ayo ambil.
1: Gak pakai piring gitu, kali.
0: Terus kalau bebeknya makannya banyak, telurnya juga banyak dong ya.
1: Ya pastilah, betul itu. Kandangnya juga bersih setiap hari Mok Nyoman. Tempat makannya dikuras. Maklum kandangnya jauh dari permukiman warga, jadi alias di tegalan begitu Mok. Jadi tidak ada komplain dari warga atau tetangga terdekat begitu.
0: Itu bagus loh Mok Tut. Mok Tut, kalau saya simak pernyataannya siapa tuh tadi, Gede Ari ya. Dari 200 ekor bebek ini awalnya modalnya cuma 20 jutaan
1: 20
0: loh.
1: Jutaan ya.
0: Baru 1,5 bulan udah ngasilin telur sebanyak ini. Cepat banget ya. Berarti nih,
1: kenapa?
0: Bisnis yang menjanjikan nih, Mbok Tut.
1: Iya, cepat bertelur itu karena dia beli bebek yang sudah gede. Bukan yang kecil atau memeri. Kalau yang kecil pasti agak lama bertelur. Belum lagi biaya perawatan, kemungkinan juga itu ada yang apa ya, mati-mati gitu. Karena kecil dia beli.
0: Jadi,
1: akhirnya yang besar dibeli.
0: Mending pelihara yang udah besar aja ya, Mbok Tut.
1: Iya, betul.
0: Untuk pemasarannya gimana? Strateginya gak susah tuh. Soalnya kan pikir-pikir kalau telur bebek kan identik dengan hari raya.
1: Iya.
0: Kalau hari raya datang, wuih laris manis. Kayak yang beli. Terus kalau gak ada hari raya, nah gimana tuh Mbok? Pasti murah tuh telurnya Gede Ari.
1: Gampang.
0: Telur bebeknya.
1: Ada aja nih Mok Nyoman ini ya. Masalah pemasaran gampang Mok Nyoman.
0: Gimana?
1: Gak ada masalah itu. Buktinya waktu saya kesana itu ya, ada 2 orang yang ngambil telurnya. Dan saya juga sempat ngobrol dengan mereka. Ini dia obrolan saya dengan para pembeli telur. Nah pendengar, ternyata di sini juga ada langganannya dari Pak Ari ya. Oke, swastiastu Ibu.
3: Satu.
1: Ibu Siru pesenannya nih. Ibu Ketut Sumarsini. Ibu Ketut Sumarsini sudah lama nih jadi pelanggan telur di sini, ngambil telur di sini.
3: Baru 1 minggu.
1: Baru 1 minggu.
3: Minggu.
1: Nah, terus tahu dari mana ini kalau di sini ada jualan telur?
3: Dari teman.
1: Oke. Okay. Ibu untuk bikin apa nih, beli telur?
3: Telur asin.
1: Jualan telur asin. Berapa mengambil sekali pembelian ke sini? 10. Oh, 10. Ibu jualan telur asin ya?
3: Iya, iya.
1: Oke. Jadi ibu terus di sini langganan. Ya, termasuk murah juga harganya di sini apa enggak? Sedang.
3: Sedang.
1: Baik, terima kasih Ibu Ketut.
3: Iya.
1: Nah, di samping Ibu Ketut Sumarsini menjadi langganan telurnya Pak Ari, di sini juga saya ketemu juga sama pembeli telur yang lainnya. Oke, Sastiastu.
2: Sastiastu.
1: Dengan Sire Niki.
2: Pak Kade.
1: Pak Kade Sire.
2: Pak Kade Arta.
1: Pak Kade Arta. Pak Kade Arta sudah lama jadi pelanggan telur di sini?
2: Semenjak tahu tempat ini.
1: Dari mana tahu tempat ini?
2: Dari media sosial.
1: Dari media sosial. Ya. Untuk apa beli telur ini? Untuk dijual kembali atau untuk keperluan sendiri, upacara begitu?
2: Untuk dijual kembali.
1: Dijual kembali. Ya. Untuk dijual kembali mentah-mentah atau dibikin telur asin dulu?
2: Mentah-mentahnya aja.
1: Mau jualan di mana nih, Pak?
2: Kadang bawa ke pasar.
1: Pasar ya. Gitu ya. Lancar di pasar?
2: Lumayan lancar. Kayaknya dia sering ngambil ke sini. Soalnya lancar.
1: Sekali ngambil ke sini berapa kerat?
2: Paling 20-25.
1: Gitu. Berapa hari sekali ke sini?
2: Kadang kalau tergantung juga Bu, kalau sudah mau habis baru ke sini.
1: Berarti tidak begitu sering ya, tiap hari ya. Karena di sini juga tadi dibilang kadang dapatnya 150 ya. Per hari begitu ya. Jadi tidak bisa ya untuk ya. Menjual telurnya banyak-banyak ya. Setiap harinya ya. Jadi
2: kadang lebih ini ada yang duluan nggak dapat jadinya gitu.
1: Sistem antrian di sini ya?
2: Nggak, mungkin terlambat datang yang ada pelanggan lainnya yang duluan.
1: Itu yang dapat.
2: Ya.
1: Gitu. Jadi nggak boleh pesan dulu, kan boleh pesan dulu lewat WA.
2: Karena dia tergantung apa namanya, tergantung yang penjualnya juga.
1: Iya, kalau dia memang cepat-cepat ya. Harus dijual untuk ya. Bisa beli pakan ternak ya. Ya dijual duluan.
2: Takutnya
1: gitu.
2: Nanti malam masnya nggak diambil misalkan.
1: Ya,
2: kalau ada yang ya istilahnya PHP lah.
1: PHP.
2: Ya, kan kasihan juga yang peternaknya.
1: Iya betul.
2: Dia jual dulu.
1: Baik, terima kasih Pak Arte. Mudah-mudahan saja lancar.
2: Ya.
1: Baik pendengar, demikian wawancara saya dengan para langganannya dari Pak Ari, langganan telurnya. Terima kasih.
0: Laris manis.
1: Iyalah.
0: Bebeknya langganannya ya rata-rata pedagang juga ya Mbok ya.
1: Iya, makanya tadi saya bilang tidak ada masalah. Ya emang laris manis. Karena ini bebek baru belajar bertelur. Dari 200 ekor dapatnya minimal itu 150 butir ya. Jika ada yang mesen 10 tray gitu ya, harus nunggu dulu 2 hari. Karena tiap harinya itu 5 tray gitu ya. Kalau 20 tray ya nunggu 4 hari. Dan ini kandangnya kan kering Mbok Nyoman.
0: Iya, bener.
1: Telurnya awet, gak gampang rusak karena tidak terendam air atau juga lumpur ya. Jadi didiemin seminggu juga gak apa-apa itu.
0: Wih mantep Mbok. Tadi siapa tuh nama pembelinya? Pak
1: Arte.
0: Pak Arte dan Ibu Ketut
1: Sumarsini.
0: Oh iya. Mereka giliran dapat telur karena produksi telurnya terbatas gitu ya. Jadi
1: iya, terbatas. Iya. Bahkan ada yang ngasih DP loh Mok Nyoman. Dan yang beli ini harus antre Mok. Nah, kalau saya nih seminggu sekali beli begitu. Kadang 15 tray, tergantung deh sikong. Kalau hari raya, saya banyak masih mesennya. Kalau nggak ada hari raya ya, saya tetap saja bikin hanya untuk melayani pesanan perorangan untuk lauk pauk begitu. Mereka kan sudah fanatik dengan telur saya.
0: Fanatik.
1: Iya, kalau telur saya pasti enak.
0: Mbok Tut. Iya Mbok, telur asinnya Mbok Tut tuh. Jangan disangsikan kualitasnya. Apalagi sarinya itu.
1: Kenapa?
0: Warnanya
1: urin.
0: Sampai keluar minyak.
1: Iya.
0: Kalau yang kayak gitu saya suka banget Mbok. Telurnya Mbok. Telur asinnya Mbok.
1: Dari tadi salah mulu nih orang ya.
0: Iya nih, gara-gara bersihin telurnya Mbok. Telur bebek.
1: Nah itu lagi. Nah Mbok Nyoman, sebagai pedagang harus bisa menjaga produk kita biar tetap berkualitas Mbok. agar langganan saya tetap beli sama saya. Suatu saat butuh lagi telur asin begitu ya, pasti mereka mesen sama saya. Jadi gak mungkin beralih ke tempat lain kecuali saya gak punya telur.
0: Ih, bener tuh Mbok. Nah, nih lihat nih, udah selesai nih. Yeah. Saya cuci semua telurnya. Mbok Tut, sekarang bikin telur asin sesi kedua kan?
1: Iya.
0: Saya mau lihat nih cara buat telur asin. Boleh kan, Bo, sambil praktek-praktek gitu biar cepat paham saya.
1: Boleh. CGT, cinik ga itu.
0: Canggen tuyo.
1: Oh, gitu. Nah, sebelum kita eksekusi telur ini, ini kebetulan saya punya telur asin yang baru mateng. Ada yang retak-retak, ada yang encik-encik. Ini icip mau?
0: Mau.
1: Makanlah, enak banget. Kasih lengis tanusan cirit sedikit. Terus bejekang tabir. Nasi hangat. Enak loh. Nah, sekalian makannya di sini saja. Sekali-sekali enggak apa-apa.
0: Jadi malu no. Tapi enak kali loh, Mbok. Apalagi ya? Si kacang sahur kayak hari raya rasanya. Ih, pokoknya mantep, Mbok. Mbok, puter lagu dong sambil makan.
1: Iya,
0: deh. Kerupuknya mana, Mbok?
1: Enggak ada kerupuk lu, kamu ini ya. Ini

0: Ini Mbo, enak kali.
1: Kenapa? Betagan.
0: Perut saya kenyang oh, makan gitu telur asin dua butir. pakai nasi juga. Ini dah saya sukanya main kesini.
1: Kenapa?
0: Gak pernah rugi. Besok-besok kalau ada lagi yang ngecek-ngecek kasih saya Mbo ya.
1: Iya, kalau ada saya pasti kasih Mbo. Ngapain pelit-pelit?
0: Iya bener lah, kalau pelit-pelit nanti kuburannya sempit.
1: Ada aja ini.
0: Yang saya makan tadi itu telur dari bungkulan ya. Wih, enak ya. Sarinya orange. Ih, kalau dipikir-pikir nih ya.
1: Dapat.
0: Bisnis ini menjanjikan loh, Mbok Tot.
1: Bisnis yang mana?
0: Ih, dua-duanya. Maunya punya bebek petelur. Terus telurnya jangan dijual. Bikin telur asin sendiri.
1: Waduh.
0: Kan lumayan untungnya. Ngapain jual telur mentah yang harganya lebih murah? Mending kan bikin telur asin harganya lebih mahal. Gitu, Mbok Tot.
1: Iya. Emang gampang jadi peternak. Kita harus telaten merawat bebeknya agar menghasilkan telur yang bagus. Jangan dilihat hasilnya saja, Mbok. Semua ada perhitungan. Lagian pekerja menjadi peternak bebek ini kan kerjaan laki-laki, perlu tenaga ekstra. Nanti lagi ngeluh, capek, letih, lemah, lesu.
0: Iya benar juga, apalagi nih baru habis kutean. Nanti kuku saya dicotot-cotot bebek. Ah, batal deh jadi peternak. Kalau gitu saya mau jadi itu aja.
1: Apa?
0: Yang jual-jualin telur asin Mbok Tot aja. Kan lebih santai, tinggal posting-posting di sosmed. Nah, kalau ada yang pesan baru bilang sama Mbok Tot. Asik kan kerjaan tanpa modal, tanpa risiko, tapi dapat cuan.
1: Iya, boleh. Silahkan.
0: Ingat ya, saya mau jadi reseller telur asinnya Mbok Tot. Ingat tuh, catet.
1: Iya, boleh, silahkan dipasarkan, Mbok. Nah, sekarang lanjut ya.
0: Apa
1: dengerin
0: tuh
1: obrolan saya dengan Gede Ari kembali ya.
0: Emang masih ada?
1: Ada. Bertelurnya bebek ini satu hari itu berapa dapat?
2: Ini karena baru mulai kan, baru satu hari itu udah 150-an.
1: 150 butir.
2: Butir
1: per hari ya. Lumayan ya. Lumayan banyak ya. Terus selama ini bebek yang Bapak pelihara ini enggak ada yang mati?
2: Enggak ada yang mati.
1: Ada perawatan-perawatan khusus nggak? Misalnya dikasih vitamin.
2: Kasih vitamin tetap harusnya. Kan itu per dua hari sekali dikasih daminofit.
1: Vitamin
2: ya.
1: Dua hari sekali. Taruhnya di mana?
2: Diminum. Di air minum.
1: Di air minumnya. Ini air minumnya kan ngalir ini. Apa tidak bolos?
2: Enggak, nanti tutup di situ.
1: Oh.
2: Itu kan tutup. Nanti kalau udah sore kita bersihin. Ini semua bersihin. Airnya pakai cuci kandang. Kan lebih efisien ya.
1: Kalau setahu saya bebek itu kan suka mandi, nggak disiapin untuk mandi gitu.
2: Nggak, karena kalau disiapin untuk mandi, untuk intensitas ya bertelur tuh kurang gitu. Jadi kebanyakan ya mandi, nggak mau dia bertelur, agak kurang dia bertelur. Makanya kita pakai sistemnya kering aja.
1: Nah, ini ada cowoknya?
2: Ada, cuman 2-3 ekor.
1: Boleh tahu nggak apa gunanya tuh ada cowoknya?
2: Cuma gini aja sih, karena kan kita kan belinya dropan. Jadi pas dia mungkin memelihara ada beberapa cowoknya. Jadi kita kan nggak bisa terlalu milih langsung semua cewek gitu. Jadi kita aja. Paling cuma dua.
1: Emang harus ada ya? Nah, ngomong-ngomong untuk pemasarannya ini kemana nih pemasarannya?
2: Pemasaran nih kebetulan adik-adik yang masarin ke semua pedagang-pedagang.
1: Pedagang-pedagang, tidak ada masalah tentang pemasaran.
2: Tidak, sebenarnya ya lancar-lancar
1: aja ya. Oke, jadi untuk pemasarannya lewat apa aja nih?
2: Lewat manual aja.
1: Manual.
2: Ya.
1: Zaman sekarang kan sudah ada media sosial.
2: Sudah. Tapi karena kebentur dihapus sama admin gitu aja, nggak setiap posting telur. Jadi kita pakai manual aja, kita nggak pakai ini story di media sosial aja.
1: Iya, tapi kan bisa juga lewat WA atau gitu. Karena kalau lewat Facebook di grup-grup tuh, kalau kita memposting telur atau binatang dan lain sebagainya itu biasanya ada warningnya ya. Tidak bisa kita posting itu. Suka dukanya apa nih menjadi pengusaha walaupun baru 1,5 bulan?
2: Kalau di bebek kan, kalau ayam kan sudah lama. Tapi kalau di bebek ya suka dukanya di masalah dipakan sih.
1: Sekarang, pakan mahal ya.
2: Dipakan. Jadi kalau mau jual mahal juga pembeli nggak mau. Nah, dijual murah juga kita yang rugi.
1: Rugi ya.
2: Iya. Terus, gimana ini pernah lancar ini? Ya main bertahannya dulu.
1: Bertahan dulu ya. Untuk satu kali pemberian pakan itu berapa kilo sih? Dari yang 200?
2: Saya yang 50 kilo paling 2 hari.
1: Satu sak ya?
2: Satu sak 2 hari.
1: 2 hari. Berarti satu hari 200-an ya? 200-an dengan mendapatkan telur itu berapa tadi?
2: 150-an.
1: 150. Itu balance ya?
2: Ya kan kan yang per kan 5 teri.
1: Yang penting lancar.
2: Penting kan? Lancar.
1: Iya. Nah untuk bertelurnya gimana nih bebek-bebek ini bertelur? Bapaknya kan ngambilnya pagi ya?
2: Pagi.
1: Itu berceceran gitu telurnya?
2: Enggak, itu di ngumpul ya di pojokan, di jerami-jerami itu ngumpul biasanya.
1: Tidak dibikinin tempat untuk bertelur?
2: Enggak perlu, karena sudah dia bikin sarang sendiri.
1: Oh, bikin sarang sendiri. Jadi kendalanya itu ya di pakan ya. Apa harapan ke depan?
2: Harapannya sih sama seperti petani peternak lainnya, yaitu pakannya juga di ya, karena kan sekarang kan jagungnya yang mahal. Bahan pokok dari pakannya kan jagungnya yang mahal. Jadi ya, harapannya ya supaya bisa kembali lah seperti itu.
1: Harga pakannya.
2: Itu aja sih.
1: Harapannya ke depannya tuh nggak pengen lagi nambah kandang gitu, nambah bebeknya lagi nah, biar jumlahnya dua kali ini.
2: Kita kan lihat pasar juga. Misalnya kalau kita juga nambah dengan konsumsi juga pasar yang nggak begitu bagus, belum tahu kita belum tahu banyak. Jadi agak mubazir juga kalau masih nambah-nambah.
1: Ini masih tahap permulaan ya.
2: Permulaan dulu untuk bebek.
1: Iya, untuk bebek ya. Selain ini apa lagi usahanya?
2: Kalau selain ini di pertanian juga ada pertanian. Bawang merah ya. Sama keladi kuning.
1: Keladi kuning juga. Keladi. Jadi kotoran-kotoran ini nggak bisa dibawa ke sawah?
2: Kalau kotoran ini ya paling kita pakai sistemnya kalau udah selesai bertelur baru kita kuras semua.
1: Oh,
2: kalau sementara masih gini kita pakai urug aja dulu atau nggak ditambah jerami aja.
1: Kandang ini tidak seperti ayam ya, yang banyak ada apa namanya itu Pak?
2: Sekam.
1: Sekamnya?
2: Ya karena kalau pakai sekam takutnya sekamnya dimakan.
1: Oh gitu. Jadi tanah ya?
2: Tanah sama jerami.
1: Jerami aja ya. Baik Pak Ari, mudah-mudahan saja usahanya semakin sukses dan harapannya juga bisa terkabul ya. Dan kami juga doakan mudah-mudahan saja Bapak bisa lagi mungkin menambah kandang-kandang yang lainnya, menambah bebek-bebeknya juga dan pemasarannya juga tetap lancar Pak.
0: Bener ya, yang 200 ekor itu bertelur 150 butir setiap hari.
1: Iya.
0: Wih, kenapa? Mantep nih, ini baru permulaan saja sudah segitu. Apalagi nanti pas lebih banyak lagi telurnya.
1: Iya, Mak Nyaman, perlu juga perawatan, misalnya kasih vitamin.
0: Kok kayak manusia?
1: Iyalah. Jadi nggak hanya manusia saja minum vitamin, bebek juga harus minum vitamin agar sehat. Bebek yang sehat itu ya dan cukup makanannya itu pasti ngaruh dengan produksi telurnya, Mak Nyaman.
0: Kok bebek sama kayak manusia perlu vitamin ya?
1: Iya.
0: Dia perlu suntik pemutih nggak?
1: Udah putih kulitnya.
0: Oh, iya.
1: Bukan kulit tapi bulu.
0: Bulunya udah putih ya. Mbok.
1: Apa?
0: Apa saya baru tahu Mbok, bebek kalau sering-sering berendam mandi jadi kurang bertelur. Emang bener ya? Kok bisa gitu ya Mbok ya?
1: Entahlah, mungkin saja lagi asik berenang mandi dengan teman-temannya bener. Jadi dia lupa untuk bertelur.
0: Tunggulangnya
1: bercanda.
0: Iya bener ya. Kuek. Aduh, tapi ini
1: apa?
0: Seriusan sih Mbok. Mbok ini
1: apa?
0: Masa sampai lupa bertelur bebeknya? Serius nih, nanya serius.
1: Iya.
0: Bedanya apa coba dengan bebek yang diangon-angon itu? Kan kalau bebek angon biasanya kan berenang tuh, mandi-mandi di sawah, muter-muter. Kok mau bertelur banyak?
1: Iya, mungkin saja bebeknya banyak gitu.
0: Ih, Mbok terasa lagi jawabnya. Mbok tuh kalau dulu waktu saya kecil ya, masih di desa pas panen raya padi, kan mohon maaf nih ya, ada 200 hektar nih sawahnya.
1: Oh, sawah orang.
0: Sawah orang. Saya diajak dah ke sawah sama bapak kan. Ih, banyak kali ada peternak yang ngangon bebek, Mo.
1: Oh ya?
0: Ih, bebeknya itu kan makan sisa-sisa padi kan.
1: Iya,
0: Coba tuh suruh saya bayar ya bebeknya. Jadi peternaknya terbantu dalam biaya makanan, Mo. Kan dia makan gratis itu bebeknya, Mo.
1: Iya, itu dia, Mak Nyoman. Sekarang sawah sudah banyak yang beralih fungsi menjadi perumahan.
0: Iya,
1: jadi peternak susah ngangon bebek di persawahan. Menurut saya, memang cara modern atau tanpa angon ini yang lebih baik, Mak Nyoman.
0: Benar-benar, Mbok Tut. Banyak kelebihan ya dengan sistem tanpa angon ini. Yang pertama, telurnya gak cecer kemana-mana.
1: Iya.
0: Bebeknya juga terawat. Betul. Gak melali aja sama temen-temennya. Kan kuek-kuek-kuek. Berenang kesana, kuek-kuek-kuek. Berenang ke situ.
1: Kita juga tidak capek ngangon kemana-mana.
0: Iya,
1: belum lagi kepanasan, terik matahari. Kalau tidak kepanasan ya hujanan begitu.
0: Ih, serugi dong saya suntik pemutih.
1: Makanya jangan jadi peternak.
0: Iya ya bener, Mbok. Enggak rasa nih. Udah dari tadi ngobrolnya. Ini udah selesai bikin telur asin. Ini berapa hari disekap, Mbok?
1: Ya cukup 2 minggu saja. Cabut dah dari abu.

0: Abdi juga, Gede Ari sebagai peternak telur bebek sukses ya, telur-telurnya semua laris. Ya udah saya pamit ya, Mbok.
1: Terima kasih. Hati-hati di jalan.

Bebek merupakan ternak unggas penghasil telur yang cukup potensial, seperti halnya ayam petelur. Harga jual telur bebek pun lebih mahal dibanding dengan telur ayam. Peternak bebek merupakan peluang bisnis yang menggiurkan. Di wilayah perkampungan, peternak umumnya membudidayakan bebek dengan cara menggembalakan mereka ke daerah-daerah yang menyediakan makanan alami, baik itu di pinggir kali dan di tengah sawah pada

saat musim panen padi. Sayangnya, seiring waktu banyak lahan persawahan yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman. Hal ini membuat peternak kesulitan menggembalakan bebek-bebek mereka dan berdampak pada produktivitas telur bebek yang semakin menurun. Belum lagi penggunaan bahan-bahan kimia pada lahan pertanian saat ini juga mengakibatkan pakan alami untuk bebek menjadi menghilang, seperti misalnya serangga, ikan-ikan kecil, cacing, dan lain sebagainya. Terlebih, jika bebek mengkonsumsi makanan yang terkena semprotan bahan kimia, maka bebek juga akan terkena dampaknya. Karena itulah, sistem peternak bebek tanpa angon ini bisa menjadi alternatif dalam budidaya bebek. Dengan cara ini, bebek tidak perlu lagi digembalakan keluar dari kandang, sehingga pengawasan dan perawatannya dilakukan hanya di dalam kandang saja. Bagaimana dengan Anda? Apakah tertarik mencoba peluang usaha bebek petelur tanpa angon ini? Demikian Mosaik Indonesia, produksi LPP RRI Singaraja. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, hubungi kami di 0362 24644 atau WA 0811 399 9790. Saya Ningsih mewakili unit penyelenggara Mosaik Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Mosaik Indonesia berikutnya. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Palaku. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini yaitu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor pertama.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PNS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau Lebaran itu kosong. Lama.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Mas.
5: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenalin yang kenalin apa.
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhats Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
9: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
12: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
13: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
12: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
14: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
12: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
15: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
16: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
17: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
16: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
18: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
17: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
16: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, untuk Singaraja malam ini Anda ditemani oleh Ayu Sundari di edisi Minggu ya, 10 Mei 2026, hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Dalam Singaraja malam ini pendengar, informasi kami hadirkan di antara program Kartini di sepanjang bulan April 2026. Ada yang berbeda dilakukan oleh salah satu komunitas perempuan di Buleleng, yaitu Komunitas Perempuan Bali Utara atau KPBU. KPBU sudah melaksanakan diskusi yang bertajuk Merayakan Pikiran Kartini di Masa Kini. Diskusi yang melibatkan seluruh anggota KPBU berjumlah 38 orang. Adapun inti diskusi, bagaimana perempuan menjadi pusat gerakan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketua KPBU Dr. Kadek Sonia Piscayanti mengatakan dalam presentasi nilai-nilai Kartini bahwa pentingnya acara ini adalah untuk merenungi kembali dan meneladani pikiran Kartini di masa kini. Menurut Sonia, Kartini adalah perempuan yang berpikir melampaui zamannya karena hingga saat ini bahkan pikirannya masih relevan. Dikatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dicatat dari pikiran Kartini, yaitu berani bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, menempuh pendidikan setinggi-tingginya bagi perempuan karena pendidikan mengubah masa depan perempuan. Dan yang ketiga, kemandirian dan kebahagiaan personal sehingga tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri namun juga untuk masyarakat sekitar. Sementara pembina KPBU Prof. Kertini Tiasi juga menekankan pentingnya perempuan memiliki kecerdasan dan daya kritis untuk memproses isu di sekitarnya, dan perempuan juga harus mampu menangkap peluang ekonomi sesuai dengan minat yang dimilikinya. Dan komunitas ini mewujudkan perempuan Bali Utara yang berdaya, bermakna, dan juga berdampak. Perempuan Bali Utara terkenal sebagai pelopor, pemikir, pemimpin, dan pejuang. Dan komunitas ini pendengar mampu melakukan program yang menunjukkan hal-hal berdampak di Bali Utara bagi pengembangan bakat dan minat perempuan.

Cia, kato-kato, juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi

0: aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Informasi dan inspirasi
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerja sama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selengkapnya terkait hoax Indonesia resmi hentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, seperti biasa dalam Singaraja malam ini kami hadirkan drama radio mini. Kali ini berjudul Ikatan Saudara, produksi RRI Padang. Selamat mendengarkan.
0: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu gak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: cucian piring numpuk lagi. Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

0: Iya iya, deal deal, besok pagi kinclong janji. By the way, makasih ya bang buat semuanya.
1: Sama-sama Bimo kecil.
0: Iya apaan sih.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardin, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Semeton, Sareng Sami, pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja. Suksema sampun sareng-sareng nyarengin titiang niki ring wengi puniki ring acara jebak jejak balik ini request lagu Bali. Semeton dados langsung ngaturang salam utawi request lagu favorit semeton nggih ring 24644 sareng ring WA call Pro 1 nggih. Wenten sira niki ring 24644 Rahajang Wengi Jebak.
1: Rajang Wengi niki.
0: Nggih, Rajang Wengi sareng sira niki?
1: Sareng Bligos Bawe niki ring.
0: Oh, Bligos Bawe ring Gianyar nggih.
1: Nggih, pantes niki.
0: Nggih, pun api gatrane Bligos.
1: Nggih, niki sareng sira nggih.
0: Titiang Ayu Sundari niki.
1: Nggih, samping sawenya niki
0: onten. Nggih.
1: Rajang Rahayu niki.
0: Rahayu Mewali Bligos.
1: Datang tembang demen nge.
0: Napi judulnya nih Bligos?
1: Rahwisa Ulian Rerama nge.
0: Ulian Rerama?
1: Gini kampun.
0: Ulian Rerama Rahwica nge. Jantas nge.
1: Ya. Gatra demen nge.
0: Terus?
1: Sekarang Bu Janura. Kita niki Pak Made Gunawan Bang. Bu Jiwa Seronding Bu Adi Sunimara. Dan ini pro pensia pro satu Singaraja sama-sama ring ring ambal lagi. Dan putu wirama sanggi tagal kena ro. Pun tapi cuaca ring Singaraja niki.
0: Mungkin cuacanya cerah niki.
1: Ring batu bulan mana angin. Mungkin dan tambah sana. Oke, majang Bu Ayu Sundari niki mantuk gagah. Om Santi.
0: Om atur suksema niki Bligos Bawe sampun nyarengin jebaknya jejak balik kini. Rahajang Wengi Jebak Widi Madiring Tokyo.
2: Swastiastu Rahajang Wengi. Jebak.
0: Penapi gatrani Widi.
2: Astungkare sehat kena.
0: Astungkare.
2: Mbak Ayu sehat.
0: Ya, sehat. Nggih.
2: Ya, Astungkare. Munas tembang ge.
0: Napi judulnya nih?
2: Caleb.
0: Caleb.
2: Caleb dari ring tri Puspa nih.
0: Caleb yang tente niki akhirannya. T.
2: Caca, Caleb nge.
0: Oh, P napi C T niki.
2: P.
0: Oh, P Caleb. Caleb
2: nge.
0: Caleb calung. Ten wenten niki.
2: Tri Puspa ning ngenten.
0: Melejeb bos. Tiang Sementer. Searching dumu niki Tripuspa napi manten judulnya niki.
2: Iya. Yeah. Sambil jalan-jalan niki nih Mbak Ayu. Sane wau Pak Bligos bawa ring Gianyar nge.
0: Nggih.
2: Kemudian ge mastering Payangan Ken Arop. Pak Ketut Lacur. Lenten male Bu di tiga wase Bu Yeni, Bu Kartika, Bu Resmi, Taler, Pak Putu Wayang, Sirir Malih, Pak Nengah Inggris, okay. Pak Roda, cutat maka samian maike manten guys, majang wenten lagu tembangnya.
0: Ten wenten tembang nih, judul lianan punyan bingin, tuh singenah, langgeng mekruna, mekurenan, kapur barus, adenan megedi, meong bang pindang.
2: Mimi.
0: Angalih keledutan nih Tripuspa Subakti silap-silap takut kilangan tusing
2: takut
0: jodoh
2: kilangan, ya,
0: takut
2: ya,
0: kilangan takut kilangan nggih jantes
2: nggih kenten mantan
0: nggih kangen lumun nggih
2: nggih make samian ke mantene salam nggih cek sama Bu Ayu
0: nggih Om Santi Om antar suksema niki Widi Made ring Tokyo sampun nyarengin jebak nggih Swastiastu jebak
3: Om Swastiastu jebak.
0: Nggih.
3: Rahajang Wengi Mbak Ayu.
0: Rahajang Wengi Mbak Yeni. Punapi gatrane Mbak Yeni?
3: Gatrane becek-becek manten kok.
0: Astungkare. Jagi nunas tembang napi niki?
3: Mangen mesugi ya mate mo.
0: Mesugi ya mate.
3: Nggih.
0: Tadi senyam mesugi ya biasa.
3: Semang kali ya biasa mak.
0: Oh, kari ngadat. Airnya mati. Iki niki sane ngendingan sira niki.
3: Sampai nang ngendingan.
0: Badah. Mesugiyeh mate niki kok ten wenten niki. Mesugiyeh mate kira-kira sira ngendingan niki.
3: Menten-menten
0: sekadi
3: ampas tebu
0: nanten
3: mak sekadi ampas tebu.
0: Nggih,
3: betulina. Nggih. Kampura demen mak nggih. Soalnya niki wenten karaoke kenten.
0: Oh, tenapi. Nggih. Barengen nake karaoke.
3: Iki tetanggane ulang tahun.
0: Oh, kenten nggih. Ten manundangan Mbak Yani.
3: Kenten soalnya siang lagi sibuk nih. Oh.
0: Bye-bye. Majang reng Mbak Yani niki reng tiga wase. Nggih. Sanilianan jantos demu niki Bu Resmi, Mbak Mini, siremale niki Bunda Janura, Rahajang wengi niki Pak Nyoman netep. Rahajang mesandekan niki nggih. Biasane Pak Nyoman netep kirim salam reng Ibu Made rejeki. Dumugi rejekian niki.

Dalam persembahyangan, umat Hindu selain nunas tirte juga nunas bije. Bije biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci dengan air bersih atau air cendana. Kadangkala juga dicampur dengan kunyit, sehingga berwarna kuning. Maka disebutlah bije kuning. Mewije mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan dalam diri. Tata cara penempatan bije. Bije diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat dari kedewataan, yaitu titik pertama disebut Anja Cakra, sedikit di atas di antara dua alis, dianggap sebagai tempat mata ketiga. Penempatan bije di sini diharapkan menumbuhkan dan memberi sinar-sinar kebijaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Titik kedua, pada Wisuda Cakra, diletakkan di leher, di luar kerongkongan, sebagai simbol penyucian dengan harapan agar mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, di mulut, langsung ditelan, jangan dikunyah. Alasannya, kalau dikunyah, beras itu akan patah dan akhirnya tak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia. Tempat ini sebagai simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup.

0: Mak Tut,
1: kenapa? Baca. Kenapa, Mak Nyoman?
0: Bimbo Tut, Nawang ada nak tabrakan.
1: Dije ada nak tabrakan. Awas berita hoax nah.
0: Sing-sing seken ya, Mak Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya, Nawang.
1: Seken?
0: Aduh, sirahnya sampai pedel, Mak Tut. Pedalem santiang ningalin di video nih. Bu Ina korbanin nak lubajang tuh, Mak Tut.
1: Kengken je sebet ramane, oh. Men, apa kau ni ane nabrak tuh?
0: Truk kau ni Mak Tut.
1: Truk?
0: Oh, kena ni nyalip truk yang tu. Nanging ulung di muka truk ni, liligel lah. Mati jalan pejang Mak Tut.
1: Dumugi amore ngasihin dia, Mak O. Nak liu kejadiannya cara gitu, Mak Nyoman. Ni anggo pelajaran irage. Orang yang jani panak-panake, koje ngebut. Rurung nak sing peridian nganggo. Berkendara di jalan, cara perjanjian tak tertulis, Nawang.
0: Apa tuh, Mak Tut?
1: Yen sing nabrak, tabrak ke?
2: Semeton, alon-alon ring margi nggih, mangde rahayu sareng sami.

0: Karir yang acara jebak jejak Bali kini durus sematan sane jagi nyarengin Om Swastiastu jebak.
1: Om Swastiastu jebak ajeng wengi.
0: Rajeng wengi. Sareng Pak Banu niki.
1: Inggi.
0: Pun napi gatrane Pak Banu.
1: Becik-becik
0: aduh. Pinter jenengan Pak Banu.
1: Kalau salah jangan nanya, dia ketawa.
0: Enggak. Gak mungkin diketawa no, Pak Banu. Wong kula yen sik sinau iki.
1: Minta dia minta tembang lagi.
0: Nggih, napi judulnya Pak Banu?
1: Suka duka.
0: Suka duka sira ngendingang niki Yanse nggih.
1: Nggih.
0: Sareng Ayuswan Dewi nggih.
1: Amang ada Pak Blimidi.
0: Nggih.
1: Pak Blitawan. Betlacur.
0: Heeh.
1: Pak Inggris. Bumini, Uresmi, Kelly. Mbak Yeni. Mbak Farida.
0: Nggih.
1: Aswawan. Sakapyani we.
0: Nggih.
1: Tu Bayu. Sugeng
0: Ndalu. Rajang wengi, ngono lho Pak Banu. Nggih. Inggih mawali Pak Banu. Pinter rek Pak Banu. Om Swastiastu rajang wengi jebak Mbak Mini.
2: Swastiastu jebak
0: Ayu. Mbakku yang Ayu. Salam rahayu mawali niki menapi gadrani Mbak Mini.
2: Becik-becik manten.
0: Astungkare niki Pak Netep request beli nengah. Apakah setuju? Asik.
2: Beli ngoyong beli nengah.
0: Beli nengah. Wenten beli tawon niki. Beli nengah kari

0: beritahu niki.
1: Aduh, panjang umurnya. Wau sambates mak sareng Bu Mbak Mini.
0: Nggih. Wayu napi katren nggih.
1: Aman kinan kena, beritahuan pun napi.
0: Tapi
1: asana kan
0: serabu kong ngipi asana terima telepon asana ten ya.
1: Napi
0: nikah? Mbak Ayu asana terima telepon asana informasi
1: kan ten. Nge. Niki chatnya Blitawan sampun tiang terima niki. Langsung disampaikan makin nge.
0: Tanya nge Pak Banu ring situ bodor ya.
1: Nge
0: yang mereren dari ke oleh yang ke Jawa Barat terus di rest area situ Bondo
1: kan?
0: Seraja ngomongi pokoknya selamat malam Pak Banur, Pak Ale di Tanah Tidung itu Wadaeng, Pak Cip di Muncar, Bu Janura, Pak Nyoman Dewantara, ada kami pokoknya itu kembali Arse, kembali Siki ini sana tunggu sore
1: Nunas Tembang Niki Blitawan.
0: Waktunya pun telat nih kita. Nengah ada dos jauh deh.
1: Gabung mantan gak tembangnya nih nge.
0: Gabung yang penting ampun seneng pun nyerang.
1: Siap.
0: Dan jebak Bali.
1: Semua
0: Pak Piyu Rahajang.
1: Sukses memuali Niki Blitawan Rahajang Mesandekan Niki nge. Ampura Komang Diawati Niki. Galai sampun telas. Untuk semua pisan niki, majeng reng semeton sareng sami, sani sampun kirim salam, sani sampun request lagu Bali, nge. Mogi lagu-lagu sani sampun kesengguh, dados hiburan, ngijen semangat, kenten.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Info.

Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci. Berfungsi sebagai penetralisir gangguan negatif, sekale maupun niskale. Pembatas antara angkul-angkul dan tempat suci biasanya digunakan patung Nawasura dan Nawasari. Diletakkan pada pintu masuk merajan atau sanggah. Nawasura digambarkan sebagai sosok raksasa dengan senjata berupa kapak atau pedang. Sedangkan Nawasari bersenjatakan bunga. Aling-aling sebagai pembatas digunakan pada kondisi tertentu, misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan. Namun jika pekarangan memerlukan aling-aling namun tempat tidak memungkinkan, maka dibuat sebuah tanda atau pelinggih khusus yang berfungsi sebagai penghalang, baik secara skala maupun niskala.

Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar kembali menemani malam hari Anda ya. Dan seperti biasa, ayo nantikan atensinya di 24644 ataupun WA call. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi
0: Rindu.
1: Lewat lagu.
0: Iya, Pak Banu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tetap semangat Pak Danu. Makasih. Pak Banu mendengarkan acara-acara Pro 1.
1: Setia, setia.
0: Setia banget, ayo.
1: Sejak dulu kala.
0: Ah, terima kasih.
1: Selalu kalah.
0: Selalu kalah dan tidak cepat.
1: Iya, betul sekali. Lagunya Bayu.
0: Apa Pak Banu?
1: Suka dari Niki Astria, ada.
0: Suka?
1: Iya, dari Niki Astria.
0: Dari tadi senengannya judulnya suka-suka ya?
1: Iya, betul.
0: Sebentar nih, tak searching dulu Pak Banu.
1: Iya, salamnya ada Beli Midi, Beli Tawan, ada Pak Inggris, Suawan, ada lagi Pak Daeng, Mr. Mahmud, ada lagi Mbak
0: Nyo,
1: Bu Resmi, ada lagunya Pak?
0: Suka tak ada, yang beda duka.
1: Duka?
0: Mau kah?
1: Dari Niki ya?
0: Iya dari Niki.
1: Iya dah.
0: Oke. Okay. Tapi benar memang ada judulnya suka kah Pak Banu?
1: Ada.
0: Oh ini yang ada malah duka toh?
1: Suka-suka ada Pak.
0: Oh suka-suka tak ada, duka yang ada.
1: Kalau begitu anu aja Pak.
0: Ya udah duka ini disiapin ini.
1: Iya dah.
0: Siap.
1: Ada Celi, Pak Yeni.
0: Pokoknya ke semuanya ya.
1: Ada Pak Warida, ada Bu Kartika. Bang Le.
0: Iya.
1: Ada lagi Pak Cik. Yuk melong ke semuanya.
0: Siap.
1: Untuk Bayu. Matuka, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Pak Banu. Ditunggu Niki Astria dengan dukanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Diawati.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
2: Memori lewat lagu.
0: Cakep, sedang apa Diawati? Gimana kabarnya?
2: Astun kare, kabar seger. Lagi ngulat nih Mbak Eni.
0: Dengan Ayu Sundari nih.
2: Oh Mbak Ayu ya.
0: Iya.
2: Oh lupa, sama.
0: Duh, kok palu toh. Piye toh sampean ini ya. Mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagunya siapa? Apa ya lagunya?
0: Apa? Lupa.
2: Apa ya? Lupa yang diminta.
0: Ayo.
2: Aku masih seperti yang dulu aja deh ya.
0: Masih seperti yang dulu.
2: Iya.
0: Tak ingin sendiri ya itu judulnya.
2: Apa
0: masih
2: judulnya?
0: Seperti yang dulu.
2: Oh, judulnya apa ya? Kurang
0: apa?
2: Kurang
0: yang nyanyi Dian Piscesa ya.
2: Iya, Dian Piscesa.
0: Oke, sebentar.
2: Kirim salam ya. Buat Ibu Janura, Ibu Farida ya. Mak Mini, Mbak Ari juga, buat Bu Ari juga ya. Selamat malam. Yang tadi siapa?
0: Pak Banu.
2: Oh, Pak Banu ya. Selamat malam. Pak Tut Lacer. Juga buat Parianti ya, Marwati, semua yang ada di Tiga Wase. Selamat malam ya. Juga buat siapa lagi ya? Lupa dah sekarang Mbak Ayu ya.
0: Iya, pokoknya
2: disebutin.
0: Ini Dian Piscesa, adanya kembalilah padanya, bara api senyummu, kerinduan, katakanlah sayang, ada kekasih. Terus ada demam asmara, bunga-bunga rindu, segalanya Suka. Untukmu.
2: Kekasih aja deh.
0: Nah, itu dia, kekasih ya. Biar enggak pusing juga nih nyarinya. Oke, lanjut. Itu saja.
2: Buat Mbak Ayu ya. Selamat malam. Ya, titip salam ya buat Ibu Lohtari ya.
0: Iya.
2: Lama nggak pernah ketemu ya. Selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Waktu undangan ya dipetandakan ya. Mbak Lohtarinya baru saja lewat katanya. Diawati baru nyampe di sana ya.
0: Iya deh, iya. Oke, baik.
2: Juga buat Abang Haji Kales juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Buat Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Mbak Eni ya. Selamat malam ya. Mbak Ayu, selamat bertugas. Terima kasih waktunya,
0: baik.
2: Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih atas atensinya. Aduh, kok naik kereta api nih tutut-tut. Selain Diawati, siapa lagi nih Ibu Resmi? Dicoba lagi. Tadi ada Bu Ari BT juga nih. Katanya selamat malam untuk grup Asik-Asik Happy. Lagi di pelabuhan Buleleng. Waduh, membalik Joni Agung ini ya. Hari terakhir soalnya Singa Keren Fest gitu ya. Oke, Bu Ari, selamat berhappy-happy ria di pelabuhan Buleleng. Beli tawonnya, kalau ada waktu puterin Laut Pun Menangis Untukku dari Fitri Andayani. Salamnya sejahtera untuk kesemua pendengar Ruang Rindu dari Sabang sampai Merauke. Oke, terima kasih Beli Tawon. Ada Mr. Mahmud Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
3: Lalu ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bunda
0: Pikabare. Api wae, Mr. Pikabare.
3: Apare sebalik, ya podo wae,
0: api sehat. Sehat. Sing penting kantongnya gak kering wae ya.
3: Kering, enak banyu basah.
0: Mantap. Harap njaluk lagu ini sapa?
3: Ini Krisye.
0: Krisye.
3: Hura-hura.
0: Hip-hip hura-hura.
3: Iya.
0: Hip-hip hura-hura. Singono ta?
3: Iya. Hip-hip hura-hura.
0: Hura-hura. Oke, ono iki. Anten ono ya.
3: Iya. Ya, salami. Barusan sopir ku Diawati. Pak Ribawo, Pak Panmo, Pak Cip. Pak Pak Lamongan, Pak Inggris.
0: Pak
3: Lamongan. Iya,
0: Pak. Pak Lamongan, Pak Bondowoso.
3: Hari ini, Semeru, Pak Inggris, terus siapa meneh yo? Kuk Yeni itu.
0: Pokoknya sadulur sedoyo.
3: Ape, Sugeng Dalu. Sugeng istirahat.
0: Nggih,
3: matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam untuk Mr. Mahmud. Selamat malam Pak Samong punapi gatrane niki. Katanya mau kirim salam ke semua grup Asik-Asik dan semua fans RRI Singaraja. Matur seksama niki Pak Samong, rajang mesandekan, sehat selalu sekeluarga. Bu Resmi dan juga Beli Tawon, kalau ada waktu ya monggo nanti dicoba lagi, mudah-mudahan bisa on air ya.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, selamat malam dan selamat beristirahat untuk Ibu Made Sukerni yang ada di Banjarmasin. Wah, sehat selalu sekeluarga Ibu ya, jauh sekali kita ini jaraknya. Menempuh berapa kilometer ya, Bu ya? Ibu Made Reni asli Banjarmasin atau memang asli Bali terus tinggalnya di Banjarmasin gitu ya, ngikut suami atau gimana? Dan tentu saja semoga sehat selalu sekeluarga ya. Cuaca di Banjarmasin apakah sama dengan di Singaraja nih? Panasnya memang sangat-sangat cetar membahana, kata Syahrini ya. Dan sebelum saya menyapa Pak Jero Ribawe, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Iya, benar sekali, Beli Tawon.
1: Iya, balik lagi.
0: Balik lagi, dari mana tadi?
1: Balik lagi ke Ruang Rindu.
0: Balik lagi ke Ruang Rindu. Oke deh. Gimana, mau denger lagunya siapa? Yang
1: tadi itu ada
0: apa ya tadi itu ya? Coba diulang, disebutkan.
1: Laut pun menangis untukku.
0: Laut pun menangis
1: untukku.
0: Ada Fitri Handayani ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, ditunggu.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya aja deh. Bagian lagu yang juga pokoknya salam jadi satu.
0: Siap.
1: Dalam sejahtera pokoknya semuanya.
0: Buat
1: Bu Ayu mau tersukses semua, selamat bertugas.
0: Inggi.
1: Yang pamit.
0: Inggi, terima kasih untuk Beli Tawon. Ditunggu lagunya Fitri Handayani. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Pak Jero Ribawe.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Mbak Ayu.
0: Apa kabar Pak Jero?
2: Nah, syukur sehat. Semoga kita semua tetap.
0: Betul, sehat, rezeki berlimpah.
2: Memori lewat lagu.
0: Nah, itu dia, jangan lupa passwordnya, ntar nggak bisa masuk nih pintunya, pintu Doraemonnya ini.
2: Doraemonnya, iya.
0: Gimana, mau dengerin lagunya siapa malam ini?
2: Mau dengerin lagunya Beruria ada mbak?
0: Ada dong.
2: Biarlah
0: bulan bicara sendiri.
2: Oke. Itu lagu yang diminta sama Bu Made Sukreni yang di Banjarmasin, mbak.
0: Oh gitu, kenalkah Pak Jero?
2: Kenal, beliau itu sekarang tugasnya di Banjarmasin.
0: Di Banjarmasin, iya. Oke.
2: Dia senang sama lagu itu.
0: Gitu, tumben ini ketemu beliaunya.
2: Iya, baru sekitar sebulan lalu udah mulai menter RRI terus dia beliau.
0: Oh gitu, walaupun di Banjarmasin tapi selalu setia sama RRI Singaraja ya.
2: Iya betul mbak.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya juga untuk Mas Mister Mahmud. Siapa tadi sudah ngoleng ya, Mister Mahmud sama Bu Ari Betty rasanya udah nyak.
0: Iya, itu lagi nonton Joni Agung di pelabuhan katanya.
2: Iya, tapi ke pelabuhan dia mudah-mudahan nggak masuk angin dia itu ke pelabuhan. Ya juga
0: bukan Pak Jero. Pak Jero, ya. Bukannya masuk angin ya. Malah mau cari angin itu Ibu Ari ke sana dia.
2: Ya, masuk angin.
0: dia malah senang hati mau cari angin ke situ ya. Sebentar ini Brurinya biarlah bulan bicaranya kok enggak ada ya? Sebentar ya, Pak Jero. Yang nyanyi malah Angkasa nih ke.
2: Sama ya lagunya ya.
0: Sama, kayaknya diperbarui. Gitu.
2: Oh iya, mungkin tapi kalau yang ori kan lebih enak biasa.
0: Ya sebenarnya kok enggak ada ini penyingalan tiang ini dari atas sampai bawah ini ngelihatnya ini mana ini si bulan ini ya.
2: Ya coba aja dulu dia.
0: Oke, siap. Lagunya,
2: mbak.
0: Siap, nggih. Iya, malam buat Pak Jero, selamat beristirahat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya Mbak Yani, balik kanan. Balik kanan, balik lagi. Ketawanya Mbak Yani ini loh. Pokoknya langsung plong gitu ya.
3: Oh gitu. Nyalam dulu Mbak, lagunya Mbak.
0: Oh, mau nyalam dulu lagunya Mbak, yang mana ini? Yang satu-satu dong.
3: Iya. Tentang rasa
0: siap. Besik-besik nak ya Mbak Yani, pelan-pelan sayangku, darlingku, I love you. Kedene Mbak Yani. Mbak Yani, tentang rasa dari Astrid ya.
3: Iya,
0: Oke, ditunggu.
3: Nanti ada Pang Mahmud, kemudian Mas Banunya, Mas Kipnya juga. Sorry ya Bang Kip, kalau siang hari aku orang itu melebu toh.
0: Nyapa?
3: Karena kalah cepat, Mak.
0: Oh gitu.
3: Ya. Lanjut sedikit lagi.
0: Lanjut.
3: Mas Ramadannya juga untuk Pak Inggris, kemudian untuk Pekak Gaul. Selamat malam. Ya untuk kesemuanya, Mak.
0: Yoi.
3: Ya, hampir lupa ini untuk Bang Le-nya. Apa kabar Bang Le? Ayo dong muncul lagi.
0: Kayaknya lagi dinas nih Bang Le nih, nggak bisa dia komunikasi.
3: Juga. Selamat malam Mak Ayu, selamat bertugas.
0: Mbak Yeni, sebentar mau tanya, gimana masih ada sampah nggak depan rumah itu?
3: Enggak Mak.
0: Oh enggak.
3: Ada.
0: Oke siap, baik.
3: Sampai ketemu, Mak.
0: Oke, sampai ketemu jalan-jalan malah ini. Sampai ketemu di jalan, tadi jalan mana? BE papasan ngono ya. Ibu Resmi, sayangku cantik jelita. Duh, mudah-mudahan ntar bisa on air ya. Ibu Resmi mau dengerin lagunya siapa sih, Bu? Di chat wae. Siapa tahu ada waktunya kita puterin ya. Bu Resmi gak ngikut cari angin tuh di pelabuhan sama Bu Ari BT. Bang, lalu repress Bu Ari pasti ngulat. Kayaknya apa namanya kulit belayagan kayaknya Bu Ari.

0: 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

0: Iya, mendengar mumpung masih ada waktu nih, kurang lebih 6 menit ke depan. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin ikutan di Ruang Rindu. Kayaknya dua pendengar lagi nih yang bisa masuk di Ruang Rindu ya. Ada Ibu Resmi, halo selamat malam Ruang Rindu, Ibu Resmi.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Ayu, aduh susah masuknya.
0: Iya, sabar ya Bu Resmi cantik jelita.
1: Iya,
0: apa kabar hari ini?
1: Sabar sekali.
0: Apa kabar hari ini, Bu?
1: Astungkare,
0: becek-becek mandel.
1: Mbak Ayu gimana kabarnya?
0: Sama, B2M atau BBM?
1: BBM ya,
0: iya.
1: Ini matanya sampai merem lagi.
0: Aduh,
1: melek lagi
0: melek.
1: Nungguin Mbak Ayu, aduh.
0: Oke, siap, gimana mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Anggun ya, mimpi ya.
0: Mimpi, nah ntar keburu mimpi nih. Belum diputerin lagunya udah mimpi dulu nih.
1: Ya mau tungguin dulu mimpi.
0: Oke, siap. Atau stop dulu, jangan mimpi dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salamnya untuk semua aja deh.
0: Okay,
1: makasih
0: siap.
1: Yang sudah nyenggol-nyenggol.
0: Mm-hmm.
1: Makasih Mbak Ayu, selamat malam.
0: Selamat malam
1: bertugas
0: kembali.
1: Sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Hati-hati pulangnya ya,
0: siap.
1: Mbak Ayu.
0: Siap. Baik, terima kasih Bu Resmi atas supportnya ya. Dan selamat malam untuk Bunda yang ada di Banjarmasin ini. Ada Bunda Reni katanya asli Singaraja, kerjanya di Banjarmasin. Mau colek-colek nih. Colek-colek. Buat teman-teman alumni A tahun 80 SMP 1 Singaraja. Untuk Pak Jero Ribawe, Pak Dr. Wiryase, Pak Arimbawe Zombro, Bude Sutami, Bu Ani dan lain-lain, salam kompersa gitu ya. Kompak persahabatan kayaknya nih. Kepanjangannya. Oke, ditunggu lagunya Bu jadi permadani. Terima kasih atas supportnya juga. Ibu sehat selalu dimanapun berada dan tetap sukses menyertai. Karena keterbatasan waktu pendengar, nampaknya sampai di sini Ruang Rindu ya. Yang belum sempat on air, besok kita jumpa di Lopinani. Lagu sore pilihan Anda, jangan khawatir. Yang pastinya mudah-mudahan dengan beberapa lagu-lagu yang kami hadirkan di kesempatan malam ini menjadi penghangat di tengah kesibukan ataupun di sela-sela Anda beristirahat, atau mungkin yang baru saja mau menuju ke tempat aktivitas. Biasanya ada Papa Dimas tuh yang dini hari baru mulai buka lapak nih mengais rezeki, dan pendengar lainnya yang sedang berjualan mungkin di seputaran pasar, di seputaran kota, dan dimanapun itu yang sedang

Beraktivitas, pokoknya semua dilancarkan. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: apa-apa di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Ngejot adalah sebuah tradisi yang bernilai luhur untuk berbagi kebahagiaan serta merupakan sarana perekat hubungan kekeluargaan masyarakat Pulau Dewata Bali. Ngejot yang dilakukan sehari menjelang pelaksanaan kegiatan upacara adat keagamaan bersifat sukle atau masih baru. Bermakna penyampaian berita dan permohonan doa restu agar segala kegiatan berjalan lancar dan berhasil. Sedangkan jotan yang dibagikan setelah hari H ada 3 jenis, yakni lungsuran, yaitu makanan yang telah dipersembahkan dalam perayaan upacara yang ditujukan kepada para dewa dan bisa diberikan atau diterima oleh siapapun. Surudan, yaitu sisa makanan atau buah persembahyangan dalam perayaan upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, 3 bulanan anak atau potong gigi yang dibagikan hanya kepada yang mau atau saudara terdekat saja. Paridan, yaitu makanan yang telah dipersembahkan kepada mereka yang telah meninggal dan belum dikremasi atau ngaben, atau yang dipersembahkan untuk para butekale. Paridan jarang dinikmati atau dimakan setelah dipersembahkan, apalagi dibagikan kepada orang lain. Makanan sukle bisa diberikan kepada siapapun, namun lungsuran, surudan, dan paridan harus disesuaikan dengan aturan, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua. Kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kene supaya nanti anak jenik-jenik beli ngidang sen bakal lo pengkas buka yoi cecetrung bawa tawang ibane nyen kada ngelah tanah ni ketongos sencangnya gitu ya yang ni tekan yang ngelah kan kalau gusur apa yang ni panak nu jenik-jenik gitu ya
1: budi dalam mas ya po
0: saya ngelah beli tongos cuma yo bang do
1: ado bang, ado ya, ado beri kontrak-kontrak rumah ada cuma
0: ngajak panak nik-nik ni uboh malu
1: mah Nene, jak goreng sedikit loh.
0: Goreng. Jak beli jak dinar, kan tuanan. Ten beli ngubuh, ten beli ngelekanan.
1: Bos yo.
0: Yang panak beli ketuaan kan. Yang panak beli, yang kedes beli ketuaan.
1: Keton yo pucet.
0: Kedes beli tu terus pentil lah. Iya pentil lah. Goreng lah.
1: Tahu.
0: Apone sangat peningatan jening.
1: Mengapa ningatan jening?
2: Padiane dini nyobajak
0: tuni. Oh, bo, karena balen tuni bo ajak ngelinar nenenan.
1: Bo,
0: ha?
1: Bo. Kenging.

0: yon nang ngelah nih tuh.
1: Senjal yon nang ngelah kadang. Tidak nirago bong isi tongos. Jani mata sani meme ben ngorin magai dini. Senjal yon nang tongos magai.
0: Kare bedlot padi siu. Bedajau.
1: Misi abian nih dangin nangan.
0: Nang nangan.
1: Nang nang nangan. Nangan. Seng tema tumbak.
0: Nangan dene.
1: Bejah nangan itu tema. Ada orang tumbak kemonyen.
0: Nau mang, tu adap ni nya. Adap.
1: Dah, dah
0: pun. Rumah wok tu.
1: Tanah pas ngenyer tongoh itu. Huh? Kartimaron, rumah kemonyen kami.
0: Ini ada pengembang kemonyen. Ada pengembang dirinya tu.

0: Iya mana yang gede-gede lengan kati nangan tanah selak
1: lak kati ni. Tu bos bos padi pekuning tinggal mau tinggal mau aliang puna aliang
0: masih jauh.
1: Tu abian boyo.
0: Kebo boh ado.
1: Terayan gumik saya liut kau. Buah kacang itu liu misi selo bun bun liu ada adab yang itu. Nih jadi nih kencan malu nih nih dengan ini apa isinya?
0: Triplet jen?
1: Ah, triplet.
0: Triplet. Triplet jen tulis sen.
1: Apa sen?
0: Hubungi.
1: Tong ngadap ada. Apa sen ni? Apa sen ni?
0: Anak cakap mungkin kan itu hitungan apa sen?

0: izin beli
1: padi gitu.
0: Padi.
1: Nak mapan ada atur orang bersubang tu. Yang padi padi ya unya.
0: Benar.
1: Ni padi bobarak, bobuning sih dibin.
0: Iya jani. Kan anggon ayam mulu saya ngado ye, Kang Wang gago anggon.
1: Oh gago
0: anggon. Kenapa di Bali?
1: Oh, okay.
0: Tuh. Bien luwungan tuh.

0: again.
1: Yang liwat ngawiwete kasupe nangawuku Bobo Aminggu. Koy rago keno dan no.
0: No.
1: Meno pangyak masaih anu pentek padi ini.
0: Nak kesepakatan dan ada tuh.
1: Pangsing kali ini ketimpal. Timpalin jalan
0: ke tukar. Me, bobe.

Yen subuh gaya di pohon pragat, Dewa Ratu kengken dia buka iraga ngelah hutang lunas. Wingas ben manya gitu, yen mapan tugas sesubuh-subuh. Nasi subuh lebeng, mekejang pada jukut, be apa mekejang subuh. Luwung ben jani ngelebengan mapan tugas itu ane mau tamu di pohon. Sake walon enak pas ya jani. Dengi setelah do, dini subuh. Man landas sengi dewe sambil leng nanu sang nenek Dewa Ratu nyoto-to. Jag mara papat kan. Papat kan ngike nyuh ne sing liu sing Dewa Ratu jag bak man lengis sabotol lengis. Kengkeneng dodo ne sing demen nati ye. Lengis man subuh leto klengis mase man. Ado landas sing min mani apa kerjain kacang nenek kacang mentek apa kerjain udang. Apa kerjaan kayu manis gen? Aduh, jani pang biso irago ngolah. Diastun ngai lengis manpi langsung. Gitu yang demen nanti kal nyemak gae. Yang irago kal rungu tekin barang-barang ane ado. Ini di pohon pemekas. Yang sing keto jeklah aja subuh merado carogas nenek ane nyemak sing man. Rubuh keto beli subuh kangkung. Lah landas sekuning beli landas segudang telah kanti Dewa Ratu belek kudang kanti sing eng buan Dewa Ratu bengun ne tuh lian waktu masih nonton beng sap yang mulung sap kebenang beli udang ketawa ngejang ye dong ke gitu dari nejani konyang dari ilmu konyang dari pelajin tuh gitu yogas nenek yang merugi lah kayak yang teko pangsing rugi kengken ban ya itu dia ngemel-mel mapan beperagat nih ngonyang beperagat nih di pohon tuh jani nakal tinggal kaleng kengken kaleng mekeleluh kaleng abang nasi jani nak dicari apa irago kaleng antiang gini nih nang apa nyak mulai sakit aselet yang sing kaleng kep cari igis dia kebus mana ingu hati po kebus sancan jani mi di bale masih kebus di nata panas apa ben dicari gulo ado kok nih luwong nih yang dicari kebos-kebos dicari nak manangin yang di lagu juma kini nak melepak lah luangnya masih kalau aja sendiri lu pang anu kecari kapa-kapa bang nasi coba nenek-nenek gitu bang man masih ragu masih lian sih gitu jadi joy laku nenek maka lelo apa berkerapat keripit tuh bang ninin ne bang ninin ne ngempu maya aja aki jauhnya nengah ngalih ke juket sakit ada dicari sambil lainnya sengidang kene apin panas kangwang anu abang raga payung nah idang makan lelo lautan lautan

tiang subuh-subuh dan raseng di pondo. Gaya subuh prakat, mau bersih-bersih subuh, masa tiang piring subuh kedas, mau kejang, konyang subuh rapi. Jadi kengken kalau bayu, seng gitu. Apa mau keleluh ke medar, malu, ke ngajang, malu.

pendiang sakiwalo nene ne mapan makalelo jani nak numo nyonyui na dana donyan jemaane don matekap dangin itu di meja tuh ne ane dahuh batu manang tiang tuh sing lalah tuh tuh anang jen itu jemak lalah lantas sing ratu nak usak kalau dia nyonyoi lalah lalahnya nang ingat tuh apa pesan nak tua tua nyanyian jemu nyonyuin dong alih ne lalah lalah.

Subuh mengkelelu. Dona subuh sambil lengmut nyakan, nangidang tiang ngai jawatan subuh kan lebang nasi nak bangidang nanding tu. Oh subuh lah nasi minyak nak lebang b najak jukut eh. Jangan tiang bo. Ngai sing megahe yang nyakan nyakan gen nyodok gitu mengkelelu bana. Ngidang sambil lah tu. Tinggalan nak tinggalan subuh metanding tu. Jadi mengkelelu, jadi memban.

sunyang subat radio na ucok dia makalelo apo kranane oso na monyonyuin ro engal sedu duo pangman vitamin benya peng kado ngeleng lan raseng piana di jor aliang nyonyo nyenyat nyonyo lik bisa nyok ketu besedot oh jadi be jamone na subo patut matunian besemang benah na subo temaneng megae masih sing mireren-reren gitu. Nenek-nenek ngajang-ngajang malu medar malu medar.

gelap ya anak cenik. Yang subo pepek bayine, man landa sing nyonyo asi do. Jak sing jo cerewet, sirape pasti subo leblap. Jak sing inget kenapa keto nyendegang degang mulona alit do ratu, meja geri genyo alang sajan mi ratu. Sing demen mesaput tinya asaput ne.

Ninin nih kalau ngempu mau tukar nih cepok gitu. Maka lelo kalau kecare ngempu. Ngempu kone apa nasi. Dah sing dadi ke bos. Nah dadi sih nak menyonyuin kali ke bos-kebosnya. Nah ke bos nyonyong ngeluah. Nah alit nah keto biasa. Tan bang tan ilah-ilah kah. Asa pesuli jumah gini nih lagu mau nyonyuin tonton. Ingat kan nyolek yang bawang nyonyoy. Ngesubo lantas gitu melang nekepeng. Nah tengah sing tadi sinya kecarek. Nah gimana deng-deng lantas ngadu. Banyak ngeluah bisa na alit kalang. Do-do-do nguyong ragoyong bina.

alam dia nak milu masih lah karena diwang jeru nak milu ke iwah tu. Oh, benar gak yang bawa belas? Kadang jangan makan leluh kecari terus setiang je ngempu. Oh, jadi do nen do kadang tiangir kecariknya nanti tiangnya. Oh, do bareng.

saja tuh pengalaman lo. Iraga lo yang subah mah kurana ngayin kurana. Dijonyin orang ngayin yang sing iraga namlo tugas pokok ngayin kuranan. Saki walo jani cara bekal lo na subah mah duwe oko ada ane subah ngelabayi. Bagi sing perlu nyang ngayin kuranane yang subah di jumah yang ada di ane sing di pedukuan maro jani yang boleh dicari. Do barang nak dadi, do cuti, malu mau nyonyuin sekengken, sekeng.

0: Dewa Ratu. Barakal ngorang kecari kan isik-isik nininya tuh di samping nih Dewa Ratu memilin kan di bayi. Mamat bener ngukup Ratu tua ya nak. Nak kin cucu mula sayang. Nenyan tan minyak gelibak kecepot kentan ya nang. Oh nak alit aduh.
1: Kenapa?

mana pang manja makan lu mas liang kacarik ngubiang mau kemo yang kone kemo kacarik tiang ngubiang kalau udah makan lu ingat udah makan lu pasang kebus nyonyonya nado sekan nenek nana serius nanti yang ngorto nanya dalam anu ini bayi pedalam pedalam nah jenik malah jebosnya nah berat.

itu lade selang nama gai ratu. Imade selang lu papa ne kedadua. Jadi dah masih ni pernah masih ingat rakin mulai tu kau nyanyi nyungkling dah apa yang orang yang maju kerja nak dorong tu. Meh dewa ratu. Sajo masih makalelo yang seng dah abang nasi saja. Bisa ngedeblok ni jalan pingsan itu nya nama panita dah. Ada yang ada yang ada yang jalan jalan kemu laut.

sajane mira tuh ne maro-maro tampenya pundok deh. Aduh, sajan benyek nek kene kencang kesandane dinina.

Sumpah jangan.

0: ben bedek mentolingane bedik orang binyap dugdog kemedahar malu nenek tot tinggal nyen aja tiang nenek kaden di dian mai kacare
1: betepok
0: tinggal.

0: prego, prego, prego, prego.
1: Mene, mene, kapundok ka na nanong mamang nito.
2: Rambut boleh dah. Harus pulau ya.
3: Harus celak belah rambut.
1: Benyap kan ada waktu ne. Nen makalelo nak ngutang nak bayi pada jumana cenik benyap pangsing makelot yang dicari keto.
2: Sudah gitu.
3: Tepuk.
1: Ha?

0: pasang ada Taurus Taurus tu nak cari main bawa macam main.
1: Sekarang dah yang mula makan lelosan rumen ke cari yang tiang biasa ke? Biasa bakal cari ni pedalam sing nak cenik pedalam makelongan tiang gitu kena.
0: Memang ada yang budak ni, memang ada.

0: pulang ito. Pulang ito, makalala, may lemdaksin.
1: Ken.

0: no cambiaste.
1: ¡Mira!
0: Tadi.

0: Meratu beli, tu meliah, meliah ke cari beli ratu.
1: Tuh kengkeng dan taruk itu bos banter Suryone. Sap, tadi mana pelekat ya oleh di lengis. Kone itu satu anime mene.

0: Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma, pendengar yang berbahagia. Astungkara, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung Kertua Renugrah Hidya Sang Yang Widiwasa juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Di saat yang indah ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati serta melaksanakannya nanti tentang ayat-ayat Tuhan yang saya kutip dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 19 yang berbunyi,
1: Iyaenon

artinya orang yang menganggap bahwa makhluk hidup membunuh ataupun makhluk hidup dibunuh tidak memiliki pengetahuan, sebab sang diri tidak membunuh dan tidak dapat dibunuh. Umat Sedharma yang budiman,

Akan tetapi kenyataan ini sama sekali tidak menganjurkan membunuh badan itu. Peraturan Weda ialah Ma Hyam Sat Sarwa Bhutani. Jangan melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup manapun. Pengertian bahwa sang makhluk tidak terbunuh juga tidak memberi semangat untuk memotong hewan dengan sembarangan. Membunuh badan makhluk manapun tanpa izin adalah perbuatan himsa yang dapat dihukum oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintah. Akan tetapi di dalam sloka ini, Arjuna sedang dijadikan simbol dalam hal membunuh demi prinsip dharma, bukan secara arogansi atau sembarangan, demi nafsu, demi kebencian, iri hati, atau yang lainnya. Bapak Ibu, hadirnya sebuah kekuatan yang menyatakan bahwa kewajiban adalah bagian dari tugas. Tugas bagian dari tanggung jawab, dan tanggung jawab kalau dimaknai sebagai bagian dari sebuah pengabdian terhadap serada, maka kehadirannya adalah nol atau kosong. Demikianlah Sri Krishna membawa pikiran Arjuna pada posisi kosong itu. Setelah uraiannya mampu mengosongkan pikirannya, barulah kesadaran hakikinya dibangkitkan dengan mengisi hakikat sang jiwa dan sang ilahi. Pesan moral yang mau disampaikan adalah hendaknya janganlah pernah ragu dalam tugas dan kewajiban sepanjang semuanya demi dharma dan kebenaran sang ilahi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan Dharma saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Minggu berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

1,2 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja pagi ini, hari Senin 11 Mei 2026. Dan kami hadir kembali untuk pagi hari ini, renungan pagi dari RRI Singaraja yang akan disiarkan pula oleh Pro 1 RRI Denpasar. Pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber kami dari PHDI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Ketut Wijana MSI. Om Swastiastu, Rahajeng Semeng Bapak.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng.
0: Gih, pun api gatre Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Topik pagi hari ini yaitu Trirena merupakan implementasi dalam Pancayatnya. Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahi keselamatan, kesehatan lahir dan batin. Sebelumnya izinkan kami mengaturkan Om Awiginamastu Namasidang, Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik hadir datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia, pada pagi hari ini kami hadir ya dalam rangka acara renungan pagi khusus kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan batin, sehingga kita dapat melaksanakan swadharma, kewajiban kita sebagai umat manusia dalam rangka kita menjalani kehidupan di alam semesta ini. Semoga semua berjalan lancar sesuai dengan harapan. Hari ini kami mengambil topik yaitu Trirena merupakan implementasi dalam pelaksanaan Pancayatnya. Umat sedharma yang berbahagia, perlu kami sampaikan di sini, jadi bahwa ide yang dewasa Tuhan Yang Maha Kuasa ini adalah sebagai pencipta alam semesta ini. Jadi berdasarkan yadnya, jadi berdasarkan yadnya daripada beliau ya, yang sifatnya kekal abadi, yang merupakan dalam kehidupan kita, dalam sastra kita dikatakan telah merupakan rena atau hutang ya. Jadi hutang bagi kita sebagai umat manusia khususnya. Jadi keberadaan daripada alam semesta ini, apapun yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah memberikan kehidupan kita, jadi kedamaian kita di alam semesta ini, sehingga kita patut mensyukuri gitu ya. Jadi patut mensyukuri apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin kembali menyampaikan kepada umat sedharma, jadi bahwa rena itu patut kita bayar ya, kita bayar sebagai umat manusia. Dari bentuk-bentuk renam yang kita ketahui dalam sastra kita itu ada tiga, makanya disebut dengan trirenam. Yang pertama itu disebut dengan dewarna ya. Jadi dewarna itu adalah merupakan hutang pengetahuan kepada Tuhan, kepada ide yang widiwasa yang patut kita syukuri. Kemudian yang kedua disebut dengan pitrarena. Jadi pitrarena itu adalah merupakan hutang jasa kepada leluhur, jadi terhadap leluhur kita. Kemudian yang ketiga disebut dengan ristirena, ialah hutang pengetahuan kepada para resi. Nah, di dalam kita menyikapi hal ini, jadi sudah tentu cara-cara yang kita pergunakan, karena kita sebagai umat ini itu kan mengenal dengan adanya keyakinan dalam membayar utang itu dengan yang disebut dengan yadnya. Yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas yang kita persembahkan baik kepada ide yang dewasa, kemudian kepada leluhur, kemudian kepada para maharesi atau orang-orang suci yang sudah memberikan pengetahuan sastra agama kepada kita, hal-hal yang positif mana yang boleh kita lakukan yang merupakan anjuran dari sastra atau poeda itu sendiri, kemudian mana yang tidak boleh kita lakukan atau yang merupakan larangan daripada ide sang yang dewasa itu. Sehingga dalam pelaksanaannya kita kenal dengan adanya pancayatnya. Pancayatnya itu adalah lima yadnya, jadi korban suci yang harus wajib kita laksanakan dengan sempurna, dengan setulus-tulusnya, tanpa kita mengharapkan suatu hasil atau pamrih ya. Jadi apapun kita lakukan itu, jangan dulu kita memikirkan hasilnya. lakukanlah itu semua dengan setulus-tulusnya dan menyesuaikan juga dengan keadaan kita, situasi dan kondisi. Jadi kita sebagai umat beragama, Tuhan tidak pernah memaksakan kita untuk melakukan sesuatu harus. Ya, harus itu bahasa harus itu tidak ada. Jadi semuanya didasari dengan hati yang tulus gitu, sesuai dengan keberadaan kita. Sehingga kita mampu mengukur sejauh mana atau seberapa kita mampu persembahkan kepada beliau. Asalkan itu tidak akan menimbulkan sesuatu setelah kita melaksanakan janji itu, ada sesuatu yang terjadi yang sifatnya negatif gitu. Artinya begini, setelah kita melakukan janjinya, ya, kita lakukan sudah yang bahkan yang besar-besar gitu misalnya, itu kadang-kadang kan ada orang juga melakukan itu biasanya dengan tidak kemampuannya, tidak sesuai dengan kemampuannya, jadi memaksakan itu, sehingga setelah melakukan kegiatan itu besoknya memikirkan sesuatu bagaimana kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan kemarin, misalnya banyak hutang dan sebagainya, atau melaksanakan janjinya itu banyak meminjam sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan penyelesaiannya segera, itu kan menimbulkan masalah. Jadi nah inilah, jadi kita tidak ingin melakukan janjinya itu akan, setelah melaksanakan janjinya itu akan timbul masalah. Jadi itu mohon maaf. Nah itu dalam janjinya itu kita kenal ada panca janjinya, jadi implementasinya, utang-utang yang harus kita bayar itu melalui yadnya. Yang pertama ada disebut dengan dewa yadnya, kemudian disebut dengan manusia yadnya, pitra yadnya, kemudian ada disebut dengan buddha yadnya, terakhir dan resi yadnya. Jadi kan ada lima ya. Okay. Jadi semuanya itu kita lakukan ya dengan sebaik-baiknya. Jadi apapun bentuk kegiatan yang kita lakukan itu, kembali saya sampaikan, itu harus didasari dengan situasi dan kondisi dan kemampuan kita. Sehingga setiap kita melaksanakan sesuatu itu, bagaimana yadnya yang kita lakukan itu akan menimbulkan, memberikan vibrasi yang positif. Jadi kita akan merasa bahagia, damai, sejahtera, dan dalam kehidupan kita ini tidak terlalu banyak ada hal-hal yang sifatnya negatif yang akan merugikan atau menyebabkan kita dalam situasi kehidupan kita ini timbul permasalahan-permasalahan baru. Justru setelah beriadnya itu kita harus merasakan kedamaian ya, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam pemerintahan itu sendiri, sehingga tidak akan timbul hal-hal yang merugikan, apalagi merugikan orang lain itu. Nah ini harapan kita, bagaimana kita bisa melakukan yadnya itu dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Nah yang pertama kita sebut dengan dewa yadnya. Jadi dewa yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas ya. Jadi kehadapan ide sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, dengan jalan cinta bakti ya, kita bakti, sujud, memuja, serta mengikuti segala ajaran-ajaran. Jadi maksudnya ajaran-ajaran sucinya sesuai dengan kitab suci Weda yang ada ya, sehingga kita melakukannya itu dengan baik, dengan tenang, dengan damai, dan penuh keceriaan, kan gitu ya. Nah itu seperti misalnya kita, kalau kita di Jumat Hindu kan, setiap kita melaksanakan yadnya itu biasanya kan dilaksanakan di tempat-tempat suci ya, di tempat suci, apakah di pura, di Mrajan, atau di kayangan jagat. Nah dimanapun tempat tersebut, misalnya dilakukan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, dengan tulus. Nah ini harapan kita seperti itu, sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kita betul-betul bisa rasakan ya, bahwa anugerah daripada ide yang diwas itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu betul-betul memberikan vibrasi yang positif kepada kita semua gitu. Nah itu yang pelaksanaan yang pertama, dengan pelaksanaan disebut dengan dewa yadnya ya, berbakti kepada ide sang yang diwasa atau ista dewata beliau, jadi ciptaan atau percikan kecil daripada beliau, disebut dengan dewa-dewa gitu. Kemudian yang kedua kita itu patut melaksanakan disebut dengan pitra yadnya. Pitriyadnya itu adalah merupakan korban suci yang tulus ikhlas kepada leluhur, dengan kita patut juga ngeresti tiang ya. Jadi memuja beliau itu, jadi bagaimana beliau itu mendapatkan tempat yang baik ya, leluhur kita ya. Jadi leluhur kita perlu kita doakan juga, baik itu yang masih hidup maupun beliau yang sudah mendahului kita. Kalau yang masih hidup itu adalah leluhur kita, adalah orang tua, Jadi kalau kita kenal adalah guru rupake ya, jadi guru yang mengadakan kita, menciptakan kita sehingga kita lahir ke dunia ini, patut juga kita mendoakan kesehatan, kedamaian beliau sehingga mereka, beliau itu bisa melaksanakan swadharma di kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sudah tentu setelah kita mendoakan beliau, dia pasti juga ikut ngeres titik yang istilahnya mendoakan kita sebagai keturunannya atau anak-anaknya. Kalau doa kita baik kepada beliau, berarti doa beliau kepada kita pasti baik. Nah, kan kita timbal baliknya. Kalau kita selalu sayang, ingat, cinta kepada orang tua, kita yakin sekali orang tua pasti lebih daripada itu mencintai, menyayangi kita. Nah, ini yang sering manusia, kita sendiri tidak menyadari hal tersebut. Pada saat kita damai, pada saat kita senang, pada saat kita bahagia atau ada rezeki itu, mestinya saat itu kita selalu juga iling ingat kepada leluhur, orang tua kita yang masih hidup, ya patut kita hormati, kita hargai, kita sayangi. Yang sudah meninggal pun itu wajib kita mendoakan agar beliau mendapatkan tempat yang baik, yang utama sesuai dengan karmanya, kan gitu ya. Nah, kalau beliau di sana sudah baik, yakin kita beliau akan memberikan vibrasi sinar suci kepada keturunannya juga kita di sini dengan baik gitu. Sebaliknya kita akan merasakan kok saya menderita aja, susah saja. Kita orang tidak pernah ingat kepada leluhur gitu, ya tidak pernah ingat kepada ibu. Bagaimana ibu bisa ingat kepada kita gitu, atau bapak kan gitu ya. Nah, ini disebut dengan pitriyadnya. Jadi kita selalu sayang, ingat, mampu kita mengorbankan diri kita untuk kedamaian, ya kebahagiaan daripada orang tua kita itu ya. Jadi siapa yang memelihara kita, menjaga kita, itulah orang tua kita ya, semasa kita hidup. Misalnya kan banyak ada orang, saya tidak pernah dipelihara oleh ibu kandung saya ataupun orang tua saya sendiri, tetapi orang lain yang menyebabkan saya sukses seperti sekarang ini. Itu di samping orang tua, ibu kandung ataupun bapak ya, orang yang memelihara kita itu sebenarnya termasuk leluhur kita yang patut kita hormati. Ya, kita berikan penghargaan, penghormatan dengan jalan apa? Sudah tentu dengan doa-doa yang bisa kita lakukan. Di samping juga jika mereka membutuhkan sesuatu dari kita, kita berupaya untuk membantunya gitu ya. Jangan kita justru terbalik, oh, ibu sudah tua menyakiti saya lagi, enggak usah lah mikirkan apa macam-macam lagi kan, jangan sampai ada perkataan apalagi perbuatan seperti itu. Nah, ini harapan kita sebagai manusia kan gitu ya. Jadi pemahaman tentang yadnya ini tidak boleh kita serta-merta hanya berkata oh semudah itu, yang penting kita sudah memberikan sesuatu kepada seorang berarti kita sudah beryadnya. Tidak. Itu harus dimaknai, diyakini bahwa apa yang kita berikan itu betul-betul bermanfaat bagi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga disebut dengan manusia yadnya. Jadi manusia yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas juga. Semuanya harus tulus ikhlas ya. Jadi tulus ikhlas sehingga itu akan menimbulkan suatu kedamaian, kesejahteraan dari keturunan. Ya, keturunannya serta kesejahteraan manusia lain dengan bagaimana kepada orang lain ya, dengan medana punia gitu ya. Jadi kita sebagai manusia hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Jadi tetap kita saling menghormati, saling menghargai ya, setiap manusia, setiap kehidupan kita, baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Di keluarga pun kita sebagai ibu, sebagai bapak itu harus bisa juga menyayangi, mengasihi daripada semua keluarga yang ada, baik anak-anak terutama kan, itu biar mereka merasa damai. Kalau mereka sudah merasa damai, ya kalau bisa sejahtera gitu, dia akan memberikan vibrasi yang luar biasa kepada keluarga itu, akan mampu mencerminkan dirinya itu bahwa dalam kehidupannya itu bahagia, dia damai karena mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang dari orang tua gitu kan, harapannya begitu ya. Jadi kita sebagai seorang anak itu akan merasa damai, bahagia apabila orang tua itu mampu melindungi dia, memberikan sesuatu, apa yang menjadi swadharma orang tua itu diberikan kepada anak-anak, anak itu akan merasakan dan dia akan melakukan swadharmanya juga, berhormat, bakti kepada orang tua. Seperti tadi, tidak lepas seperti yang saya sampaikan tadi kepada leluhur, leluhur yang masih hidup. Jadi masa masih hidup kita mampu menyayangi orang tua, itu kan luar biasa ini. Jangan sampai nanti bermati masyarakat di tungang orang tuanya kan, bermati masyarakat sedih lagi ngeling. Kalau di mati itu kan itu dibuatkan upacara yang besar gitu. Tidak mesti begitu. Pada saat hidup lah, kalau bisa kita saling mengisi, saling menyayangi, saling ya memberikan sesuatu yang wajib kita lakukan kepada baik kita sebagai anak untuk orang tua, baik itu orang tua kepada anaknya atau keluarganya gitu ya. Nah ini jadi di samping kita menyayangi, mengasihi orang tua ataupun keluarga kita sendiri, kita wajib juga ikut membantu, memperhatikan keberadaan juga lingkungan kita. Kalau kita memang merasa punya sesuatu lebih, ada orang yang membutuhkan, yang betul-betul membutuhkan, wajib kita membantu. Ya, berikanlah sebagian kecil daripada penghasilan kita untuk kesejahteraan orang lain juga gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan di ajaran kita itu disebut dengan dana puni. Jadi memberikan sesuatu yang tulus ikhlas sesuai dengan kemampuan, tidak ada unsur pamer gitu ya. Tidak ada unsur yang ingin supaya diagung-agungkan kita, dibanggakan, tidak boleh begitu ya. Jadi semuanya didasari dengan tulus ikhlas tanpa memikirkan kapan saya bisa dibantu kembali gitu, tidak boleh ya. Jadi jangan kita membantu seseorang itu berharap kita mendapatkan balasan kepada orang yang bersangkutan gitu. Ya, itu berarti kita pamrih namanya. Jadi kita melakukan sesuatu, lakukan dengan tulus ikhlas. Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan umatnya. Tidak mau ya, tidak mau menyulitkan umatnya. Kalau kita sudah berbuat baik, melakukan yang sesuatu yang baik, Tuhan akan membantu kita, memberikan jalan, bukan kepada yang kita bantu, tetapi mungkin dari jalan yang lain, dari siapa itu kan gitu ya. Nah itu harus kita yakini seperti itu. Kalau kita tidak yakini, nanti setelah memberikan sesuatu, kita akan menuntut kepada yang bersangkutan. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah itu kalau manusianya, di samping kita di lingkungan kita sendiri, juga kita peduli dengan keberadaan umat yang ada di sekeliling kita. Sudah tentu pada saat kita mampu, kita mampu memberikan sesuatu kepada yang bersangkutan sehingga betul-betul itu bisa dirasakan ya. Apapun yang kita lakukan itu bermanfaat bagi mereka.
0: Baik. Seperti biasa nantinya kami akan mengajak Anda umat Hindu Dharma, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan Pro 1 RRI Denpasar untuk sama-sama sharing ya topik pagi hari ini. Nggih, dilanjutkan kembali Bapak.
1: Ya, terima kasih Helen dari Monham. Agak terganggu sedikit karena pagi-pagi.
0: Suaranya
1: agak terganggu, mohon maaf ya. Nah itu yang ketiga tadi kita sudah sampaikan tentang manusianya ya. Jadi bukan semata-mata kita melakukannya hanya itu hanya dengan, kalau di Bali kita di Hindu kan korbannya itu wujudnya Banten ya. Jadi upekara. Kalau kita mempersembahkan sesuatu tanpa, apalagi kepada ide petari kan, sehingga bebanten ke pura rasanya kurang kan gitu ya. Tidak membawa upekara yang lainnya rasanya kurang. Tidak mesti begitu. Jadi walaupun kita tidak mempergunakan upekara Banten ya, kita bisa dengan doa, dengan penyerahan kepasrahan kita kepada beliau itu yang
0: Baik, kami sudah menerima telepon di 0362-24644 untuk topik pagi hari ini. Om Swastiastu, Rahajeng Sema. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Mak Yurna.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Pak Sirin. Om Swastiastu, Bapak Nyarawak. Tinggi. Nyoman Penggaro.
0: Oh, enggak, Pak Nyoman Durus.
2: Nih, yang metakir ini sekarang Pak Narasumber nih.
1: Iya.
2: Yang nengwen, kan goreng. Ini yang caro di Jemrano ya.
1: Jemrano,
2: ya. Nih, nih. Ini yang semeton itu ngerakitan kebiasaan itu bati ini ya, bisnis ini ya,
1: rendah
2: ya ini kebuniti ini masalah wawangunan itu wawangunan biasa ini yang di luar rendah ya ini kena di 30 juta itu wawangunan ya. Di dalam dapur itu yang kan itu ya tukang kebiasaan seragam yang maksa dan sembaton-sembaton yo orang di luar itu kita tunjukkan ya mungkin ring lanjut yang di 30 juta di kegendan anu padahal juga di luar di 30 juta ada 10 juta itu yang persimbangan ring lanjut yang benten itu sepuluh disambut itu kemunaki juga nih nih yang itu yang wajah sama itu kan jadi dia si om santi santi om rahayu
0: sama Pak Nyoman di negara. Saya bacakan lagi untuk chat berikutnya. Obsesias itu Bapak Jero Ketut Wijana dan Mbak Irna untuk topik pagi hari ini. Saya singkat saja ya Pak Jero, mohon maaf. Teri Rene meliputi Dewa Rene, Pitra Rene, dan Resi Rene sangat berkaitan dengan ajaran agama Hindu berupa Pancayatnya yang meliputi Dewa Yatnya, Pitra Yatnya, Resi Yatnya, Manusia Yatnya, dan Buta Yatnya. Nah, Teri Rene sangat berkaitan erat dengan Pancayatnya, Yatnya, karena persembahan suci atau pengorbanan suci yang ditujukan kepada Dewa Yatnya sekaligus pelaksanaan butayatnya, artinya mengimplementasikan Dewa Rene. Pitra Rene dibayar dengan upacara pitrayatnya, dengan upacaranya manusia dan para leluhur. Resi Rene dilunasi dengan upacara resiatnya. Intinya kehidupan umat Hindu menerapkan Tri Rene dengan mengimplementasikan ajaran pancayatnya agar kehidupan kita sebagai umat Hindu bahagia, damai, sejahtera, harmonis, dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Penerapannya disesuaikan dengan kemampuan agar setelah melakukan upacara dan upakara merasa tenang dan damai. Hal ini mengingatkan ada ucapan bijak, jangan pura-pura kaya dan jangan pura-pura miskin. Artinya melaksanakan upacara dan upakara dengan dilandasi sesuai dengan kemampuan sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Demikian sharing Titiang, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Om Santi, Santi Santi, Om Pak Jerum Maliarse.
1: Maliarse.
0: Silakan Pak, mungkin tanggapi terlebih dahulu.
1: Nggih, terima kasih niki semeton umat sedharma niki sampun ikut berpartisipasi pagi hari ini. Baik sekali, karena sengaja kami mengangkat tentang Tri Rene ini terkait masalah yatnya ya, sehingga umat betul-betul menyadari pentingnya kita melaksanakan yatnya ini dan kita tahu arah dan tujuannya kemana, sehingga kita tidak merasakan sesuatu yang merasa dirinya rugi gitu kan. Jadi semuanya itu bermanfaat untuk kedamaian, kesejahteraan kita semua. Yang pertama Pak Nyoman tering jembrane ya. Jadi bagus sekali sih sebenarnya kita itu kalau bisa beryatnya dengan kemampuan material yang kita miliki ya. Jadi kalau tadi mungkin masalah pembangunan ini ya, di merajanya atau di dajinya itu ada semeton mencari sesuatu itu. Jadi kita kan tidak berharap kalau kita sudah mengatakan beriadnya, beriadnya itu tidak hanya berbentuk materi saja, tetapi pemikiran dan parilaksana perbuatan pun itu ya adalah merupakan sebuah yatnya ya. Jadi itu makanya kita berharap semuanya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mampu besar ya bagus, kalau kita tidak mampu menyerahkan ataupun melakukan sesuatu ya pengorbanan dengan materi ya boleh dengan tenaga dan pemikiran gitu kan, luar biasa juga nih. Nah jadi Pak Nyoman ini bagus kalau Bapak itu bisa mempunyai ya, kalau kemampuan di luar itu adalah mahal ya, jadi tidak sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kita di dalam diri kita itu mampu untuk membantu di dadie lebih daripada apa yang menjadi rencana diprogramkan di dadie itu kan bagus kita. Ya, itulah namanya medane punya itu tanpa berpikir kita harus pada saat ada kegiatan baru beriannya. Tidak ada kegiatan pun kita boleh itu beriannya. Ya, medane punya pada saat kita mendapatkan sesuatu atau rezeki. Ya, sebab kita kan kalau menunggu kita harus kaya dulu baru meyadnya kan, tidak pernah kan kita melakukan suatu kewajiban hidup kita. Jadi lakukanlah sedikit kita dapat hari ini, misalnya kita dapat 1.000 rupiah gitu, manfaatkan untuk kebutuhan hidup mungkin 500 rupiah, kemudian 100 rupiahnya untuk medane punya, kemudian 400 rupiahnya itu mungkin untuk kegiatan kehidupan kita dalam rumah tangga, kan gitu ya. Nah ini penting itu untuk kita pahami bersama, sehingga kita tidak menunggu kita sudah sukses dulu, biar kita berhasil, biar kita kaya dulu, baru kita beriatnya, kan gitu ya. Nah itu yang kami harapkan kepada Pak Nyoman ya. Terima kasih, jadi Pak Nyoman sudah bagus sekali. Kalau memang ingin melakukan sesuatu tanpa harus dipaksakan, kita punya rezeki memberikan sesuatu yang lebih bagus, luar biasa ya. Kemudian kepada Pak Jero Maliarsi ya, luar biasa ya, Pak Maliarsi ini memperhatikan betul ini apa yang kita bahas dalam topik pagi hari ini. Betul, jadi implementasi daripada pelaksanaan Trirene itu adalah melalui Pancayatnya, seperti yang kami jelaskan tadi, baik itu Dewa Yatnya, Pitra Yatnya, Manusia Yatnya, Resi Yatnya, dan Buddha Yatnya, gitu ya. Kalau ini kadang-kadang kan yang paling riskan, sering kita lupakan itu kan tentang budayanya itu. Jadi budayanya itu mestinya kita harus paham, kita selalu memberikan korban kepada lingkungan sekitar kita, terutama kan makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui, tidak kita lihat secara nyata. Ada makhluk yang di bawah kita yang perlu perhatian, perlu mereka mendapatkan sentuhan dari kita sebagai manusia. Adi ya, baik lingkungan. Karena kita kan yakin bahwa di dalam kehidupan di dunia ini kan ada tiga makhluk hidup yang paling disempurna dikatakan adalah manusia. Kenapa? Karena mempunyai tripermana ya. Manusia punya tripermana itu bayu, sabdu, idep, gitu ya. Kemudian hewan atau binatang mempunyai dwi permana ya, sabdu dan bayu. Kemudian satunya lagi makhluk hidup yang ada adalah mempunyai ekopermana, hanya punya bayu saja. Nah sehingga manusia mempunyai kewajiban di sini untuk menjaga, memelihara, sehingga proses kehidupan kita ya, jadi reinkarnasi kita di dunia ini, di semua makhluk hidup yang ada di alam semesta, bagaimana supaya semuanya bisa lestari, bisa baik. Itu adalah perlu sentuhan kita sebagai manusia. Seperti tumbuh-tumbuhan, mereka bisa hidup nanti kalau tanpa ada perhatian, perlindungan, pemeliharaan dari manusia, maka dia tidak akan bisa tumbuh sempurna. Terutama kan pohon-pohon atau tumbuhan yang kita pelihara, kita tanam gitu ya. Misalnya di sawah menanam padi gitu kan. Padi itu kan tidak boleh ditanam saja begitu, ditinggalkan tanpa dipelihara. Kalau begitu kan tidak akan menghasilkan apa dia ya, supaya dia bisa tumbuh subur dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan kita, maka wajiblah kita manusia untuk menjaga dan memeliharanya. Misalnya memberikan pupuk supaya nanti hasilnya bagus, kan gitu ya. Nah termasuk juga yang disebut dengan yang mempunyai dwi permana, itu binatang atau hewan. Nah kita juga kan butuh mereka. Ya, di dalam keluarga misalnya kita memelihara anjing, memelihara ayam, kan tujuannya apa? Supaya mereka itu juga memberikan vibrasi kehidupan yang positif kepada kita. Melihara anjing itu misalnya kan tujuannya supaya anjing itu jinak ya, kemudian penurut kepada kita, kita pelihara, kita sayangi anjing itu, sehingga ya apapun bentuk kegiatan kita lakukan, dia akan memperhatikan kita. Nah ya, dan dia juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita inginkan berikan tugas kepada binatang itu, gitu ya. Anjing bisa jinak, bisa baik, dia kan karena kita kasih sayang, itu ya. Kemudian makhluk yang lainnya juga seperti itu.
0: Ada penelpon lagi, Pak?
1: Iya,
0: silakan. Boleh, gak? Baik, Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pak Somo ya?
3: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Semuanya ya, ini Trirene Pancajatnya, mungkin inilah praktek-praktek yang praktek utama yang kalau di agama Hindu di Bali kita, inilah praktek yang kita lakukan. Namun disadari atau tidak, kita lebih fokus kepada upacaranya, maksudnya membayar hutang. Kalau belum membayar rene atau hutang kita kepada leluhur, kalau belum bikin upacaranya, rasanya belum selesai gitu. Padahal harusnya sebelum, anggaplah kalau ngaben, sebelum ngaben harusnya sudah bayar tuntas hutang, membuatlah orang tua bahagia. Kalau bahagia nanti upacaranya kecil pun rasanya leluhur itu sudah senang sekali. Yeah. Daripada waktu hidup ditelantarkan, akhirnya waktu ngaben baru dihabisin dananya sampai sampai habis-habisan gitu. Pertama, kemudian mungkin fokusnya sekarang harus jaga keseimbangan antara antara membayar hutang secara upacara dan membayar hutang secara nyata gitu. Yang ada pertanyaan nih, bagaimana misalnya kalau leluhur kita itu sudah lahir kembali menjadi anak cucu kita gitu. Bagaimana kan jadinya bayar hutang kepada leluhurnya jadi bukan ke leluhur tetapi manusianya jadinya, yeah. Ya bukan ke pitriannya, yeah. Bagaimana kita jelaskan itu kepada masyarakat ini? Ya kira-kira gitu aja. Terima kasih.
0: Santi. Sama Pak Soma. Saya bacakan juga ini dari Ibu Janura, Om Swastiastu Mbak Irna dan Pak Ketut Wijana. Trirene hutang Dewantara Rene, maksudnya gimana nih Pak? Trirene hutang Dewa Tara Rene, Pitra Rene, Resi Rene. Maaf, mohon maaf kalau salah saya salah karena memang tulisannya seperti itu ya.
4: Dewa Rene.
0: Resi Rene, kita harus bayar dengan lancar yatnya. Kita laksanakan dengan tulus ikhlas, tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Kita harapkan kesejahteraan, kedamaian dan harmonis dalam keluarga untuk tujuan moksartam jagatita. Mungkin ini salah ketikan ya. Mohon maaf Ibu Janura. Matur suksema Om. Santi Om. Suksema. Mungkin ada lagi di belakangnya Pak Soma yang ingin bergabung, silakan, masih ada kesempatan. Kalau memang belum nanti mungkin langsung ditanggapi. Silakan Pak Jero.
1: Nggih. Suksema nggih. Jadi Pak Soma, terima kasih banyak ini masukannya ya. Jadi beriadnya itu, apalagi sudah saya sebutkan tadi, kepada leluhur ya, itu sangat utama sekali kalau kita mampu melaksanakannya semasih leluhur kita masih berada, masih hidup, ya seperti tadi ya, kita punya orang tua, selama kita dijaga, dipelihara dari bayi dalam kandungan sampai lahir, kemudian besar sampai berkeluarga, itu masih tetap orang tua bertanggung jawab ya, artinya memberikan perhatian kita supaya kita bisa tumbuh baik ya, kemudian dalam kehidupan kita ini kita hidup damai sejahtera dan kan itu harapan orang tua nih ya. Nah kemudian kita sudah besar, sudah berkeluarga dan sudah mampu menghasilkan sesuatu, ini menjadi terbalik sekarang. Inilah menjadi kewajiban kita sebagai anak untuk menjaga, memelihara orang tua kita. Karena kita sudah tahu, setelah dia di usia lansia, gitu kan, sudah tidak bisa dia beraktivitas. Tidak mungkin dia akan bisa menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan, ya, supaya mendapatkan hasil yang besar semasa dia bisa masih sehat kemarinnya itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak kita. Anak-anaknya sekarang memperhatikan itu, dihidupi bersayangan anak itu. Kah orang tua kita, entah bapak, ibu, jangan sampai nanti sudah meninggal baru kita menangis, kemudian kita berupaya membuatkan suatu upacara yang besar dengan harapan orang tua kita atau leluhur kita nanti di sana mendapatkan tempat, nantinya tempat yang baik, kemudian nanti memberikan vibrasi kedamaian, kebahagiaan kepada kita yang masih hidup gitu. Kan itu kan keliru ya, jangan sampai seperti itu. Jadi dihidupi beragi sayangan orang tuane, mani tanpa minta pun kita, beliau akan pasti menganugerahi kita yang masih hidup ini ya. Nah itu harapan kita, apalagi berharap nanti setelah meninggal bapak ibu banyak punya warisan gitu. Saya akan cepat-cepat abenkan kita seperti orang berbaris ini, karena kanan kiri adab miliknya beliau, adab kiri adab kanan, ane di sisi adab, ane di kanan masih adab gitu kan. Jangan sampai seperti itu, berarti kita pamrih, bukan korban suci namanya, bahkan itu akan berharap sesuatu yang tidak mesti kita lakukan itu. Okay. Nah ini jangan nanti kita melihatnya pengumuman bati gitu ya. Nah, istilahnya jangan seperti itu. Nah ini implementasi yang diharapkan oleh Pak Sumo seperti tadi, berusahalah kita beriatnya itu dengan korban yang tulus ikhlas, jangan dalam bentuk upacara saja itu, itu maksudnya. Okay. Jadi kalau dengan upacara banten itu kan hanya simbol, itu niase ya, sebagai wujud bakti kita kepada baik pada ide betara, kepada leluhur keluarga termasuk Buddha ya, atau kepada yang memberikan pengetahuan suci kepada kita para maharsi itu. Jadi wujudnya macam-macam. Ingat kepada sama dengan kita masih sekolah itu kan ada yang disebut dengan guru pengajian atau guru yang mendidik kita memberikan pengetahuan. Pada saat kita sudah sukses kalau ketemu guru, jangan kita berharap tepuk guru ini, panggidang, manggidik ini Pak Guru, tidak usah itu. Disapa saja itu gurunya bahagia sekali ya. Berarti kita ingat itu, salah satu bentuk ihatnya itu. Jadi guru itu kalau kita sapa, Pak Guru selamat pagi, guru itu akan kaget ya. Karena kita dia melihat kita, nyajen nih kira-kira di keluarga di mana itu. Kalau kita aslinya, kita harus cepat sampaikan, Pak Guru, tiang murid Bapak itu mun. Waktu itu yang paling nakal Bapak ngesap kayak gitu misalnya. Jadi guru itu akan merasakan sesuatu yang luar biasa ya. Bahagia sekali dia disapa seperti itu. Dia tidak akan ingat permasalahan-permasalahan yang pernah kita lakukan pada waktu kita di sekolah. Dia akan melihat wujud kita sekarang. Wih, sudah sukses kamu ya, sudah berhasil ya, lanjutkan ya cita-citamu, mudah-mudahan kamu selalu bahagia. Pasti gitu gurunya dia. Dan mungkin dia mengatakan, kamu nakal sekali, tidak usah kamu menyapa saya, tidak ada begitu. Guru itu tidak akan pernah membenci anak-anak didiknya itu semasa di sekolah itu. Yang rajin, yang malas, yang nakal itu akan diingat menjadi kenangan. Itu kan merupakan suatu kebanggaan kalau melihat gurunya dia mengaku saya nakal sekali, sekarang sukses kan luar biasa. Nah itu artinya apa yang pernah diberikan oleh guru itu bermanfaat gitu, dilaksanakan dengan baik sehingga dia menjadi orang sukses. Nah itu bentuk, jadi bakti kita itu tidak mesti harus dengan harta benda, dengan materi, dengan perhatian kasih sayang, ingat kita kepada beliau, itu yang penting. Kepada Tuhan juga begitu, sehingga perlu agak harus kepura terus ngapa banten baru merasa membakti gitu. Jadi setiap baru bangun kita ingat kepada Tuhan, sungkare Tuhan yang sudah bisa pagi ini bangun dengan sehat dan bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Kan dengan itu aja cukup. Tuhan akan menjawab, astungkare, kamu sudah ingat kepada Tuhanmu, kan gitu ya. Nah itulah, jadi itu maksudnya Pak Sumo itu dimaksudkan. Jangan kita melulu dengan harus kalau tidak membakti, tidak bawa banten, buang membakti ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian Bu Janura, kita pahami memang itu wujud daripada pelaksanaan Trirena tadi. Ibu sudah menyampaikan itu ada 5 yang dimaksudkan tadi ya. Jadi itu kita laksanakan dengan sebaik, sudah tentu kalau kita lakukan dengan baik itu pasti, yakin kita itu kedamaian, kebahagiaan ya, pasti akan terwujud kesejahteraan. Kuncinya apa? Asal itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas, tanpa beban, tanpa memikirkan kita pamrih harus dapatkan hasil pada saat ini. Tidak, semuanya itu akan terwujud, nanti akan datang sewaktu-waktu, karena kita berkarma. Tidak mungkin karma kita diterima oleh orang lain. Karma yang kita lakukan itu hasilnya, buahnya kita sendiri yang akan menerima. Entah apa wujudnya, entah kapan kita terima. Nah itu tergantung daripada proses perjalanan kehidupan kita ini. Karena kita hidup ini kan menjalani karma yang dulu juga. Ya, karena kita merasa saya sudah berasa baik sekali, rajin sekali, sampai kok tetap aja saya susah. Ini harus kita sadari. Berarti kita sudah diberikan kesempatan sekarang berbuat baik, walaupun belum mendapatkan hasil. Tapi kita sudah mulai menyucikan diri, membersihkan diri untuk tidak berbuat yang salah lagi gitu. Astungkare, nanti dalam kehidupan yang akan datang kita yakin itu akan kita dapatkan suatu hasil sesuai dengan harapan, sesuai karma kita hari ini gitu.
0: Jadi jangan pernah putus asa ya Pak.
1: Ya, jangan putus asa. Tetap kita harus senyum, tertawa ya, dan hormat kepada orang lain, bangga kepada keturunan kita ya, bangga juga kepada keluarga kita yang menyebabkan kita ada seperti sekarang ini, yang perlu kita syukuri dulu. Ya, hari ini seperti Mbak Alina sekarang sehat, bisa senyum, bisa bertugas, ada rezeki sedikit. Itu sudah bahagia sekali kita. Janganlah berpikir yang lain itu. Yang lain itu Tuhan yang punya tugas nanti, yang menentukan kehidupan kita. Kita semua juga gitu semua.
0: Telepon lagi Bapak, mohon maaf.
1: Lurus silakan.
0: Om Swastiastu. Pak Hajang Semang.
4: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Siapa nih, Pak?
4: Dari Madura.
0: Oke. Okay. Madura ya. Pak Anwar, nggih, silakan.
4: Iya, saya punya sedikit pendapat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dulu Pak Narasumber.
1: Selamat pagi Pak Anwar.
4: Benar apa yang dikatakan oleh Bapak? Itu pendapat dari saya itu bagus sekali. Kita harus tidak boleh apa harus menyukuri, harus dengan bangga. Kalau misalnya ada tetangga kita, ada anak-anak kita, misalnya teman-teman yang lain punya melebihi dari kita, kita harus ikut bersyukur. Kita tidak boleh menyimpan rasa iri atas kelebihan dan juga keterbatasan kita. Kalau misalnya ada orang yang lebih tinggi dari kita, maka kita tidak punya, kita tidak boleh iri, bahkan kita ikut bersyukur, ikut gembira atas kelebihan teman dan juga keluarga dan juga tetangga kita. Mungkin di dalam kelebihan bisa mengangkat, bisa berbagi dengan kita. Itu saja Pak. Terima kasih.
0: Baik, Pak, ditanggapi karena waktu juga cukup 5 menit nggih sekaligus.
1: Terima kasih Kiri, semeton ini dari Madura ya.
0: Nggih.
1: Anwar, makasih. Jadi setiap makhluk hidup itu memang wajib kita sebagai manusia saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menyayangi di antara kita. Karena setiap umat beragama, agama apapun itu, Tuhannya mengajarkan bagaimana manusia ataupun umatnya itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ajaran agamanya dan menghindari segala bentuk yang bertentangan dengan ajaran agama. Ya, pada pagi hari ini kita sampaikan seperti itu dalam rangka yang disebut dengan beriatnya, itulah yang wajib kita lakukan ya, supaya kita jangan sampai kita egois, kita memiliki sesuatu ya, kita melupakan lingkungan kita, keluarga kita. Atau sebaliknya, kita melihat orang mampu, orang maju, orang sukses, kita iri hati. Tidak boleh itu ya, tidak boleh. Ya, justru kita bersyukur mereka mampu. Paling tidak mereka sudah damai, sudah sejahtera, sekarang sudah kaya, dia tidak akan menyulitkan kita. Kalau dulu dia memang susah keadaannya, ya sering kita bantu, sering kita ya istilahnya merepotkan kita. Sekarang sudah sukses, ya kita syukuri. Berarti salah satu bagian yang menyebabkan kita susah itu kan sudah hilang gitu ya. Jadi syukuri, mereka harus ya mensyukuri juga apa yang dia dapatkan itu agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita dapat rezeki, melihat orang yang tidak mampu, mari kita berbagi. Kan gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk yang kita sebut dengan sebagai makhluk sosial ya. Kita harus peduli ya, perhatian juga dengan orang lain ya, dengan membantu ya, mungkin dari pemikiran, pelaksanaan, kalau bisa dengan materi yang dibutuhkan oleh mereka. Jangan memberikan sesuatu kepada orang yang tidak membutuhkan, nanti itu sia-sia ya, sia-sia. Jadi berikanlah mereka pada saat membutuhkan dan betul-betul dimanfaatkan dalam kehidupannya. Misalnya yang bersangkutan, saudara kita, ada tetangga kita mau sekolah, anaknya enggak bisa ya, karena apa? Karena tidak mampu membayar uang sekolah gitu misalnya. Kalau kita bisa bantu, ya bantu kita seadanya. Nah itu sudah tentu itu kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, tanpa harus kita mengharapkan imbalan yang diberikan gitu. Nah itu betul Pak Anwar ya, terima kasih banyak ini. Jadi sama ya, harapan kita sebagai umat manusia harus saling menyayangi. Itulah yang sering kita sebut dengan, kalau di ajaran Hindu ada sebut dengan tatwam asi. Kamu adalah aku, aku adalah kamu. Kalau kamu senang, aku ikut senang. Kalau kamu sakit, aku ikut sakit gitu. Ya bagaimana cara mengatasinya itu? Mari kita saling peduli di antara kita, makhluk hidup, baik itu makhluk hidup kita sebagai manusia, lingkungan kita ada hewan, ada binatang, kita jaga. Kemudian lingkungan kita ada tumbuh-tumbuhan, perlu kita pelihara. Sehingga reinkarnasi kehidupan kita di dunia ini akan saling menyambung, saling membutuhkan dan merasa damai dan sejahtera kita semua.
0: Kenterwanten Pak. Suksema Pak Jero untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi, yang mendengarkan acara Renungan Pagi RRI Singaraja dan juga RRI Pro 1 Denpasar. Kami tutup dengan para mesanti.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli om. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli om. Itu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerahayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger dorme bekel.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Inovasi-inovasi dari yang dibuat oleh rekan-rekan kita di perangkat daerah maupun juga oleh masyarakat itu bisa didaftarkan di kita di Berida Kabupaten Buleleng atau melalui Berida Kabupaten Buleleng. Harapannya lagi adalah...
2: Nah, ini satu gebrakan baru ini berarti kalau begitu. Jadi kita mempunyai bupati yang smart melihat apa yang terjadi di lapangan. Ini berkaitan...
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 11 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui BRIDA membuka ruang inovasi bagi masyarakat dan perangkat daerah sebagai upaya menekan distorsi pelayanan publik serta mempercepat layanan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
1: Juga nantinya akan memberikan dampak ekonomi secara...
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menekan distorsi pelayanan publik dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Buleleng. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjawab berbagai persoalan pelayanan yang masih dirasakan belum merata, lambat, hingga kurang tepat sasaran oleh masyarakat di sejumlah sektor layanan pemerintahan. Selama ini, celah pelayanan publik dinilai masih menjadi persoalan klasik di daerah, mulai dari keterbatasan akses informasi, lambannya birokrasi, hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi di tingkat pelayanan. Kondisi tersebut dinilai memicu jarak antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Karena itu, BRIDA Buleleng mencoba mengubah pola lama birokrasi dengan membuka ruang inovasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kepala BRIDA Buleleng Ketut Suarmawan mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat justru menjadi pihak yang paling memahami persoalan nyata di lapangan, sehingga ide dan kreativitas publik perlu difasilitasi agar mampu melahirkan solusi yang tepat guna.
1: Inovasi-inovasi dari yang dibuat oleh rekan-rekan kita di perangkat daerah maupun juga oleh masyarakat itu bisa didaftarkan di kita di BRIDA Kabupaten Buleleng atau melalui BRIDA Kabupaten Buleleng. Harapannya lagi adalah mereka lebih kreatif untuk membuat inovasi-inovasi dengan harapan, dengan tujuan itu bisa buat kami di pemerintah mungkin bisa digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan publik itu bagi OPD.
2: Ia menambahkan pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program untuk menampung ide-ide inovatif, baik yang berasal dari masyarakat maupun organisasi perangkat daerah. Program tersebut tidak hanya difokuskan pada pengembangan teknologi, tetapi juga pembenahan sistem kerja, percepatan pelayanan, hingga inovasi berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat desa maupun perkotaan.
1: Sedangkan bagi masyarakat, harapan di kita selain sebagai sebuah kreativitas dan sebuah inovasi, juga nantinya akan memberikan dampak ekonomi secara simultan kepada masyarakat itu sendiri.
2: Melalui keterlibatan masyarakat dalam melahirkan inovasi, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap pelayanan publik tidak lagi berjalan secara kaku dan birokratis, melainkan lebih adaptif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efektif, dan berorientasi pada kepuasan publik. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen emosi sejak dini, IKA Foundation memberikan layanan konseling gratis bagi pelajar di Kota Denpasar melalui ajang Education Fair 2026.
3: Kesehatan mental kini menjadi aspek krusial dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah, namun keterbatasan waktu dan ruang untuk bercerita seringkali membuat para pelajar memendam emosi yang berdampak pada performa akademik mereka. Merespon hal tersebut, IKA Foundation bekerja sama dengan program studi psikologi Universitas Bali Internasional menghadirkan Mental Health Corner dalam festival pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Kota Denpasar selama 3 hari, yakni tanggal 6 hingga 8 Mei 2026. Sekretaris IKA Foundation Ninyoman Angga Widaswari kepada RRI menjelaskan, kehadiran pojok konseling ini bertujuan untuk mengajak anak-anak remaja agar berani mengenali dan meregulasi emosi mereka. Selain layanan curhat langsung bersama mahasiswa psikologi, tersedia pula papan ekspresi sebagai wadah bagi siswa yang merasa malu untuk berbicara secara langsung.
4: Untuk mengisi mental health corner, jadi kita mengedukasi anak-anak remaja untuk mampu meregulasi emosi dan mengenali emosinya. Layanannya di sini memberikan pojok konseling. Jadi konselingnya itu nanti ditemani dengan anak-anak mahasiswa dari Prodi Psikologi UNBI. Juga ada papan ekspresi.
3: Lebih lanjut, Angga Widaswari menambahkan antusiasme pengunjung sangat positif mulai dari tingkat TK hingga SMA sederajat. Para peserta yang berani mengekspresikan perasaannya diberikan apresiasi berupa buku catatan untuk metode journaling serta alat mewarnai sebagai bentuk penyaluran emosi yang positif.
4: Jadi harapannya dengan mengunjungi booth kita di sini dan flyer-flyer yang sudah kita bagikan, anak-anak remaja tuh tahu bagaimana pentingnya kesehatan mental bagi dirinya dia sendiri, juga bagi lingkungannya. Jadi lebih mengenali, kayak misalkan nih ada academic pressure, bagaimana dia mengelola stresnya pada saat di sekolah. Terus burnout, bagaimana dia, apa sih burnout itu.
3: Melalui penguatan kesehatan mental ini, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lebih harmonis, di mana para guru dan siswa dapat berinteraksi dengan kondisi emosional yang sehat demi tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ketut Zanzan mengapresiasi program pemanfaatan sampah plastik untuk pembayaran pajak karena dinilai mampu mendorong kepedulian lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.
5: Wah, ini satu gebrakan baru ini berarti kalau begitu. Jadi kita mempunyai bupati yang smart melihat apa yang terjadi di lapangan. Ini berkaitan
6: program pemanfaatan sampah non-organik untuk membantu pembayaran pajak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di Kabupaten Buleleng. Gagasan tersebut dinilai menjadi langkah inovatif dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan kepatuhan membayar pajak daerah. Konsep itu juga dianggap mampu mengurangi persoalan sampah plastik yang selama ini menjadi tantangan lingkungan. Owner Om Unity Bali, Ketut Sansan, menilai program tersebut sebagai terobosan baru yang melihat persoalan lingkungan dari sudut pandang berbeda. Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan adanya upaya kreatif pemerintah daerah dalam memadukan isu lingkungan dan pembangunan daerah. Program tersebut dinilai mampu memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang selama ini dianggap tidak berguna.
5: Wah, ini satu gebrakan baru ini berarti kalau begitu. Jadi kita mempunyai bupati yang smart melihat apa yang terjadi di lapangan. Ini berkaitan juga mungkin biar bisa meningkatkan pembayaran pajaknya lebih optimal ya. Jadi dia melihat peluang. Ini hal yang sangat bagus ini. Bayangkan jika kita rajin mengumpulkan plastik atau semua yang non-organik itu dan kita kumpulkan itu jadi uang. Ya seolah-olah itu yang kita pakai bayar pajak sekarang.
6: Tokoh penggerak Desa Wisata Sudaji itu menilai program tersebut mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomi. Selain mendorong warga lebih disiplin memilah sampah, program itu juga dinilai dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan kawasan yang lebih bersih.
5: Sehingga plastik-plastik nggak bakalan ada di luar lagi kelihatan. Karena apa? Karena plastik ini akan dipakai untuk membayar pajak itu sendiri. Jadi ini terobosan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalian jangan sampai ada berantakan dan menaruh plastiknya. Taruh plastik mulai sekarang di rumah. Sebesar apapun, nanti suatu saat kita kumpulkan berapa value-nya, udah nanti kita pakai bayar pajak. Dan memang harus, kita harus jadi masyarakat, harus rajin disiplin bayar pajak.
6: Ketut Sansan mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin membayar pajak karena hasilnya akan kembali dalam bentuk pembangunan fasilitas publik yang dapat dinikmati bersama. Menurutnya pengelolaan sampah berbasis ekonomi juga mampu memperkuat budaya gotong royong sekaligus menjadi contoh penerapan ekonomi sirkular di tingkat desa melalui kolaborasi masyarakat dan pemerintah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Kanal informasi.
0: Berita selanjutnya, pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe, horeca dalam pengelolaan sampah.
10: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
11: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeka mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeka lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
10: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
11: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan, pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
12: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil bagi yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini. Nah, ini yang penting juga dapat perhatian dari beliau.
11: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng meraih penghargaan Bali Trepti dari pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk apresiasi atau maksud kami bentuk apresiasi atas komitmen menjaga ketertiban umum dan mendukung pariwisata budaya berkelanjutan.
6: Satpol PP Kabupaten Buleleng meraih penghargaan Bali Trepti dari pemerintah Provinsi Bali dalam Rakerda Satpol PP se-Bali di Denpasar. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan menjaga ketertiban umum serta mendukung pariwisata budaya berkelanjutan di daerah. Rakerda Satpol PP se-Bali tahun ini mengusung tema optimalisasi kinerja melalui deteksi dini dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi forum memperkuat koordinasi dan sinergi antar Satpol PP di seluruh Bali. Penghargaan Bali Trepti diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Bali kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng, Komangkapa Triyariandono. Selain Buleleng, penghargaan serupa juga diterima Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Komangkapa Triyariandono mengatakan, penghargaan itu menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan humanis dalam menegakkan perda akan terus dikedepankan guna menciptakan ketertiban sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Rumah Tahanan Negara kelas 2B Negara menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang dilanjutkan dengan razia gabungan di blok hunian warga binaan.
2: Rumah Tahanan Negara kelas 2B Degare menggelar pengucapan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat integritas petugas sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan permasyarakatan. Seluruh jajaran petugas Rutan Negara mengikuti pengucapan ikrar sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas sesuai prinsip pemasyarakatan yang bersih dan profesional. Kegiatan ini turut disaksikan sejumlah pihak eksternal, diantaranya personil Polres Jembrane, Kodim 1617 Jembrane, Kesbangpol Kabupaten Jembrane, Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrane, hingga Yayasan Bangsa-Bangsa Sejahtera. Kehadiran lintas instansi tersebut menjadi bentuk pengawasan sekaligus dukungan terhadap komitmen Rutan Negara menciptakan lingkungan bebas pelanggaran. Usai pengucapan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan razia blok hunian warga binaan. Petugas bersama aparat gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh di kamar hunian dan area fasilitas lainnya untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam rutan. Dalam razia tersebut, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan secara humanis dan teliti. Dari hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan, seperti benda pecah belah, sendok dan garpu berbahan logam, paku, alat cukur, cutter, hingga kartu remi. Seluruh barang temuan telah didata dan selanjutnya akan dimusnahkan oleh pihak rutan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
13: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
14: Yang kudu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
13: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kastopi dulu saya itu sila keempat.
14: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
13: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
14: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
13: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
15: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Mendengar PLN UP3 Bali Utara memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng guna mendukung pelayanan listrik yang andal, percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, serta penguatan tata kelola perusahaan.
1: PLN UP3 Bali Utara memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng guna mendukung pelayanan listrik yang andal dan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Penguatan koordinasi tersebut diwujudkan melalui audiensi yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Buleleng. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan pelayanan publik yang optimal. Audiensi diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Diki Darmawan, dan dihadiri manajer PLN UP3 Bali Utara, Ella Sinta, bersama jajaran manajemen PLN. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan koordinasi dalam aspek pendampingan hukum, pengamatan aset negara, hingga dukungan terhadap proyek strategis ketenagalistrikan di Kabupaten Buleleng. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Diki Darmawan, mengapresiasi langkah PLN dalam menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah Bali Utara. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antar lembaga menjadi fondasi penting dalam mendukung pelayanan publik yang berjalan sesuai koridor hukum. Ia menilai sektor ketenagalistrikan memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bali Utara, Ella Sinta, menegaskan sinergi dengan kejaksaan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan pelayanan kelistrikan di lapangan. Dukungan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan seluruh proses bisnis PLN berjalan sesuai aturan serta memberikan kepastian hukum dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, menjaga keandalan pasokan listrik, serta meningkatkan efektivitas pengamanan aset negara. Dengan dukungan lintas sektor, pelayanan ketenagalistrikan di Bali Utara diharapkan semakin aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, seorang terduga pelaku penggelapan sepeda motor lintas wilayah berhasil diamankan jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk saat diduga hendak keluar Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk.
2: Jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk bergerak cepat mengamankan seorang terduga pelaku penggelapan sepeda motor lintas wilayah yang diduga beraksi di wilayah hukum Polres Karangasem. Terduga pelaku diamankan saat berada di kawasan Gilimanuk Jumat malam. Pengungkapan kasus bermula dari informasi yang diterima petugas terkait dengan pelaku yang hendak keluar Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan dilintasi pelaku. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, petugas menemukan seorang pria mencurigakan berada di sebuah warung kaki lima di sebelah utara Masjid Al-Mubarok, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaye. Di lokasi itu juga terparkir satu unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil penggelapan. Petugas kemudian mengamankan pria berinisial DR, 43 tahun, seorang buruh harian lepas asal luar Bali tanpa perlawanan beserta sejumlah barang bukti. Polisi menyita satu unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam bernomor polisi DK4894TY beserta STNK, satu unit telepon genggam, kartu BPJS, tas pinggang, serta uang tunai sebesar Rp1.467.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku diduga menggunakan modus meminjam sepeda motor korban dengan alasan membeli bahan bakar minyak sebelum membawa kabur kendaraan tersebut. Selanjutnya, Sabtu dini hari, Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk menyerahkan terduga pelaku berserta barang bukti kepada Satreskrim Polres Karangasem untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Aparat kepolisian memastikan keamanan kawasan wisata di Kabupaten Buleleng tetap kondusif pasca kasus penganiayaan yang dilakukan seorang warga negara asing terhadap karyawan hotel di wilayah setempat.
3: Prosesnya sama, mau WNA, mau WNI, kalau melaksanakan perbuatan melawan hukum di Indonesia tentunya diproses dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.
1: Kasus penganiayaan yang dilakukan seorang warga negara asing terhadap karyawan hotel di kawasan Buleleng menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Meski demikian, Polres Buleleng memastikan situasi keamanan pariwisata di daerah tersebut tetap kondusif dan terkendali. Polisi juga menegaskan penanganan cepat dilakukan untuk menjaga rasa aman wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menyampaikan kejadian tersebut terjadi pada malam hari ketika seorang WNA datang ke salah satu hotel di wilayah Buleleng. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga berada dalam kondisi tidak normal saat mendatangi lokasi penginapan. Petugas hotel yang mencoba melakukan penanganan justru menjadi korban penyerangan menggunakan senjata tajam.
3: Di tanggal 5 malam sekitar pukul 20.30 kita dapat informasi dari karyawan Hotel Dinasti bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu karyawan. Dari laporan tersebut, prioritas pertama kita tentunya terhadap kesehatan korban.
1: Kapolres menjelaskan polisi bergerak cepat usai menerima laporan dengan mendatangi TKP, memeriksa saksi dan mengecek CCTV hingga berhasil mengidentifikasi pelaku. Pengejaran lintas wilayah kemudian dilakukan bersama tim gabungan hingga pelaku akhirnya diamankan di sebuah kafe di Gilimanuk.
3: Dengan koordinasi lintas fungsi di kepolisian, kita juga minta koordinasi ke Brimob, PJR Ditlantas, dan kemudian Polres Jembrane. Seluruh tim akhirnya mampu mengamankan terduga pelaku ini di salah satu kafe yang ada di Gilimanuk.
1: Polres Buleleng menilai keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti kesiapsiagaan aparat dalam menjaga keamanan kawasan wisata. Penanganan cepat juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan yang berkunjung ke Bali, khususnya di wilayah Buleleng yang terus berkembang sebagai destinasi wisata. Kepolisian memastikan setiap tindak kriminal yang terlibat wisatawan maupun warga asing akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Selain melakukan penyidikan terhadap pelaku, aparat kepolisian juga terus berkoordinasi dengan pihak hotel dan pelaku usaha pariwisata guna meningkatkan pengawasan keamanan. Polisi mengimbau seluruh pengelola akomodasi wisata untuk segera melaporkan jika menemukan tamu dengan perilaku mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan lingkungan sekitar. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga citra pariwisata Bali tetap aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singar aja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: kabar, Bu?
1: Baik, Bu.
0: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota ya, Bu?
1: Iya, Bu. Mumpung anaknya juga mau.
0: Aduh, Ibu, ngapain juga nyekolahin anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
1: Kalau menurut saya nih, Bu ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya, Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.
2: Mari, cerdaskan bangsa, jadikan pendidikan prioritas utama.

Obrolan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakranusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui webtoon Astawira.

0: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya dah untuk mengetahui prakiraan cuaca untuk wilayah Bali ya. Selamat pagi untuk prakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Agus Mahendra, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi. Ikut prakiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian timur, tengah, hingga barat. Dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali, berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini, waspadai potensi peningkatan kecepatan angin, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jembrana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Saya kembali ke studio.
0: Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Demikianlah laporan prakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permadani.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang mendengarkan kami melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, AM 1080 kHz yang mendengarkan melalui audio streaming kami di www.rri.co.id ataupun RRI Digital. Informasi untuk Anda dari Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Ini juga harus diketahui oleh Anda karena memang informasi ini termasuk yang urgent sehubungan dengan adanya perbaikan dan pengopelan jaringan pipa diameter 14 jaringan transmisi utama atau JTU SPAM Mumbul yang mengakibatkan suplai air menuju reservoir Tegal Sari dan reservoir Giri Putri mengalami penurunan 50%. Maka bersama ini kami permaklumkan kepada seluruh pelanggan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng bahwa akan terjadi gangguan layanan pada hari Senin, yaitu hari ini 11 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi dampak dari pengerjaan tersebut diperkirakan selama 3 hari sampai dengan hari Rabu 13 Mei 2026. Untuk itu dihimbau kepada seluruh pelanggan untuk dapat menampung air secukupnya saat air mengalir. Adapun daerah yang terdampak gangguan pelayanan adalah sebagai berikut. Untuk wilayah Kota Singaraja, Kelurahan Paket Agung, Kelurahan Banjar Tegal, Kelurahan Lili Gundi, Kelurahan Kampung Singaraja, Kelurahan Astina, Kelurahan Kendran, Kelurahan Banjar Jawa, Kelurahan Banjar Bali, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kampung Kajanan, Kelurahan Kampung Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Banyu Asri, Kelurahan Bakti Serage. Untuk Jalan Singaraja Lovina yang akan mengalaminya adalah Desa Pemaron, Desa Tukat Mungge, Desa Anturan, Desa Kalibukbuk, dan Desa Kaliasem. Sekali lagi bahwa gangguan ini terjadi estimasinya ya 3 hari dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2026. Jadi pelayanan air tangki gratis akan disiagakan selama 3 hari di wilayah-wilayah terdampak. Namun informasi ini semoga juga bisa diteruskan untuk Anda yang mendengarkan kepada saudara, kerabat atau handai tolan yang tinggalnya yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk siap-siap menampung air bersihnya saat airnya bisa keluar atau menyala ya untuk bisa ditampung. Tapi kalau nanti tidak, mudah-mudahan pelayanan air tangki gratisnya sudah siap ya di tempat yang sudah ditentukan. Tentunya informasi ini kami harapkan mendapat perhatian. Sekali lagi informasi ini kami dapat dari Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Eh, Besti, jalan-jalan yuk. Kita keliling kota.
1: Enggak ah, pulang ngantor capek. Mending aku istirahat.
0: Yaelah, enggak asik banget. Ya udah, aku jalan sendiri aja deh. Oke, siap berangkat.
2: Ngantuk banget ya, tapi gas aja lah.
0: Aduh, Besti, bantuin aku dong.
1: Apa lagi tuh? Loh, kamu kenapa? Kok luka-luka gitu?
0: Iya, aku jatuh nih.
1: Tuh kan, makanya inget ngantor. Ngantuk, jangan bawa motor.

0: Aduh, sakit sekali lututku. Lah tuh.
1: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
0: Tolong belikan Ibu obat sakit lutut di warung ya.
1: Ngapain beli obat di sana? Beli obat itu di apotek, Bu. Nggak boleh beli obat sembarangan.
0: Kata tetangga, obat yang dibeli di warung depan itu ampuh menyembuhkan sakit lututnya kemarin. Siapa tahu cocok juga buat Ibu.
1: Ibu. Iya, kalau cocok. Kalau enggak kan bahaya sama kesehatan Ibu. Udah, lo tuh anter Ibu ke puskesmas sekarang aja ya, biar diperiksa sama dokter supaya dapat obat yang tepat dan aman.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berdasarkan hasil drawing atau pengundian resmi yang dilakukan di Riyadh, Arab Saudi pada hari Minggu 10 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia berada di grup F untuk putaran final AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027. Skuad Garuda yang menempati pot 4 harus bersaing di grup yang cukup berat bersama raksasa sepak bola Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand di fase grup. Jepang menjadi unggulan utama dengan pengalaman panjang di level Asia maupun dunia. Sementara Qatar dikenal sebagai salah satu kekuatan baru Asia yang tampil konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Thailand juga diprediksi menjadi lawan yang tidak mudah bagi Indonesia. Meski tergabung di grup berat, peluang Timnas Indonesia untuk memberikan kejutan tetap terbuka. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa cek melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Perkenalkan, saya Eko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dimana dulu ketika saya kecil sangat sering sekali mendengarkan siaran-siaran langsung dari radio mengenai perhelatan-perhelatan kejuaraan sepak bola atau olahraga-olahraga di dunia, khususnya sepak bola, dimana saya sangat senang sekali mendengar siaran RRI yang sangat jernih pada saat itu. Dengan bantuan RRI, sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya, mengajak saya mendengarkan, mengetahui informasi tentang olahraga khususnya sepak bola, dan itu sangat membuat saya menjadi pribadi yang tidak lagi hanya sekedar menghayal di dunia olahraga seperti itu. Karena dulu sempat menghayal, oh menjadi pemain seperti ini, oh menjadi pemain seperti itu dan lain sebagainya. Dengan RRI semua informasi itu bisa saya raih, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI. Semoga RRI sekali di udara tetap di udara. RRI Jaya.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3-mu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan lain-lain.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga